0: atas Bukit Menara.
1: Bukit Menara no.
0: Dia pencawang Bukit Menara RTM ya, dah tu pencawang tu. Sebab tu daripada Bukit Menara, Bukit Genting, dan juga Gunung Jerai, tiga frekuensi kami. Jadi pi cari tiang satu, pi pegang cakap telefon mungkin lancar.
1: Jaga-jaga orang risau kau tu.
2: Kat
0: Jerai Dariak
2: tu, Bukit Menara.
0: Okey, cuba.
1: Lah ni ulang balik. Mukadimah dia pagi ni.
2: Bapi orang lalu lalang punya pasal.
0: Biar pergi dia bang.
2: Cumbi comela cangat. Bambam olo cuitnya. Berkapel dalam kunti. Teh beletiang memang kereta.
0: Dekat ujung dah. Oi dia tengok kita.
1: Kita tengok dia.
2: Saya dia tengok orang
0: Boleh mak senyum lagi.
1: Jaga-jaga hati-hati.
0: Okey.
1: Baik, Cik Anwar. Okey, ringkaskan pantun pagi ni sebab dua kali punya kau
0: macam. Tu dialah.
2: Rezeki anak Pak Ya pergi Sarawak.
1: Anak Pak Ya pergi Sarawak.
0: Gerbu.
1: Betalik.
2: Anak Pak Ya pergi Sarawak. Anak saya ada pujian ada lawak.
0: Ada pujian ada lawak.
1: Ada pujian
0: ada lawak. Lagi dua? Lagi dua.
1: Oh, dia buat ringkas saya. Okey, naik back home.
0: Lagi dua. Tak cukup.
1: Tak ada, dia buat dua ni.
0: Tak ringkas apa. Cuba dengar betul dia pantun dia. Pantun tu pembayang apa. Belum lagi masuk.
1: Okey, sekali lagi.
2: Anak.
0: Lawak. Tengok.
1: Ya, Allah putih pak dah.
2: Anak saya pujian dah lawak.
0: Bersama Padil ke Casablanca. Bersama Padil ke Casablanca. Bersama Padil ke Casablanca. Hanya untuk membeli belangkah.
1: Belangkah ke belangkah lagi. Teruk. Agak-agak apa?
0: Betul lah.
1: Belangka dengan belakang. Cik Anwar. Tak mau cakap ni. Dah sabar lah Sat. Aduh, potong lah. Cik Anwar. Apa yang rasa Cik Anwar nak dia belangka belakang.
0: Nak terang nak terang ke?
1: Belangka.
0: Betul lah nak terang.
1: Apa yang Cik Anwar nak terang ke? Cepatlah bagi lekah.
0: Cepat-cepat ke?
1: Tu
0: dah. Dah ingat
1: cerita. Masuk. Ni musi bawa ke?
2: Cerita dia jombi bambang.
0: Ya.
2: Yang orang kita lawak sikit ni lawak lah.
0: Ya.
2: Anak nombor 4 ni.
0: Nombor 4.
2: Okay. Anak nombor 4. Dia ni kat dulu balik kampung. Ada kenuri kan.
0: Okey.
2: Bila ada kenuri bila pengantin main apa, dia ada orang kata silap pulut. Silap pengantin ke?
0: Silap ada pulut buat. Ingat silap pulut. Risau.
1: Okey.
2: Kan ada silap pengantin apa kan.
0: Ya.
2: Bunyi-bunyi gendang tu. Kami duk cari tang mana. Dia tata dia pi buka buah sama Jumi memang.
0: Dia. Buah apa dia buka?
2: Kali orang peramai dia tengok dia buka buah. Dia buka buah apa. Buah anggur tak tahu lah.
0: Dia
2: ikut kat rentua yang duk buka buah tu.
1: Dia memang belajar silat ke?
2: Tak tahu kan dia. Masa tu
1: apa, tak. Apa tak ambil tahu ni? Apa tak ambil tahu anak banyak gedung
0: ni? Memang Cik Anwar melepaskan tanggungjawab anak semua kepada bini Cik Anwar kan, sampai Cik Anwar tak tahu anak Cik Anwar belajar silat ke tak?
2: Tengok-tengok duduk
0: kelpiak.
2: Kita
0: berheran. Itulah kira memang betul lah. Cik Anwar
1: confirm lah. Cik Anwar memang lepas tangan tu
0: memang lepas tangan kat bini. Tak tanggung jawab ni.
1: Padahal anak belajar silap tak tahu ni.
0: Tak.
2: Itulah lala dia pergi buka sekali. Nampak
0: macam mana. Cik Anwar. Lepas ni kena rapat-rapatkan lagi telesilaturahim dengan anak tu. Jangan biar anak dekat bini je.
2: Memang selalu dah rapat. Jumi, bapak.
0: Habis tu lah sampai anak belajar silat tak tahu.
1: Anak takkan tak beritahu kat pak ni cik nak belajar silat takkan tak abang langsung.
0: Cik pakai tali pinggang keledar ke, tali pinggang hijau ke, kuning. Betul. Kami orang tali pinggang pink barang.
2: Dia kebetulan ni buat kena boh ni.
1: Kebetulan sedia Cik Anwar. Okay, tu anak nombor 4. Lagi anak nombor apa ni?
2: Yang last kali ni. Dia ni nak abang. Dia kebolehan macam dapat pujian lah orang kita lah. Dia jenis kait-mengkait ni.
0: Kait-mengkait. Kek
2: buah menjadi kek benang. Dia pakai benang ni.
1: Kek buah pakai benang?
2: Dah dia kek-mengkek ni buat macam-macam benda lah kan.
1: Ni sulam.
2: Sulam-nyulam ni.
1: Yang pakai benang tu.
0: Tu ayam. Alah.
1: Ada sebut kek. Mana kek ingat kek boh.
0: Ah, mengait, mengait.
2: Mengait.
1: Mengait. Mengait.
0: Mengait lah. Mengait lah. Perbataan dia mengait. Mengait. Mengait kain.
1: Mengait.
0: Mengait benang.
1: Mengait. Mengait.
0: Mengait benang.
2: Mengait benang.
0: Ya.
2: Pergi belilah bahan mentah di Tanjung Anu kan.
1: Okey.
2: Dia buat ni. Tak, kami tak tahu macam mana dia belajar di YouTube. Ya. Sampai orang-orang lama-lama dia heran lah. Dia heran. Ay, boleh buat dia kata. Lepas tu ada satu hari tu. Kami pergi tamat latihan yang nombor 4 silat. Tadi ni. Pergi sana. Bawa lah orang kata replika. Macam bentuk ni lah. Kait polis ni. Semua lengkap. Lain-lain okay. Yang di sana pun ada juiz biji. Macam tu juga. Cuma memang. Dia pun orang besar-besar lah. Dia pun tanya. Yang ni beli berapa? Dia pun nak tanya harga kan. Tak harga depan je. Dia pun tak bubuh di situ.
0: Solid je no.
2: Dia pun dapat pujian lah. Lepas tu katalah ni yang ni buat ni. Dia pun macam terkejut ayam lah kan.
0: Saya pun tak bisa tengok ayam terkejut je no. Macam no. Saya biasa tengok kamin yang terkejut.
2: Comi je tahu. Saya tahu comi dia tak boleh ketiang. Comi semua tahu. Oh, ayam dia benda terkejut pun tahu.
1: Tapi kira okey comi. Ni tak apalah comi tahu semua. Tapi masalah anak Jeno pun Jeno pun tak tahu.
0: Tak, tak ambil tahu langsung. Aduh. Ni apa cerita.
2: Itulah yang jadi kejutan tu kan.
0: Aduh. Cik Anwar ni kira kejutan mana? Kejutan budaya ke macam mana?
2: Rasa tak lagi kalau tak ni saya hantar WhatsApp lah. Tunjuk lah kan.
1: Baik, baik, baik.
2: Apa-apa pun lah kita duduk. Mentah lah pasal ada orang lama-lama duduk kata dia. So dia ni lagi kan. Boleh buat semua bentuk-bentuk dia boleh.
1: Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang kita, alhamdulillah. Yang kita jumpa hari tu tu ke?
0: Ada Cik Noor berapa orang? 6 orang?
1: 6 orang, 6 orang
2: kan? Dia teman saya, 5.
0: 5.
1: Yang kita jumpa itu dekat tempat pesta.
2: Tempat pesta dekat EDC kan?
1: Baik, baik, tanya baik. Saya pun, tanya om tak boleh.
0: Tanya om pun kena marah budak lah ni.
2: Baik. Jadi 7 lah seorang ni.
1: Okey, baik, baik, baik, baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah.
0: Terima kasih Cik Noor.
1: Terima kasih Cik Noor.
2: Moga tak lalu jomi orang.
0: Amin, amin. InsyaAllah. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau boleh Cik Anwar lepas ni cari tempat paling rancak sikit. Tepun Cik Anwar kuih putih-putih, kuih lama. Kuih putih, kuih lama. Kalau saya jadi Cik Anwar, saya hampuk.
1: Dah, kalau rasa
0: esok beli tepun baru.
1: Kalau rasa tak bermasalah line tepun tu, telefon tu masalah.
0: Betul.
1: Lempak bang.
0: Hampuk bang esok beli baru lah.
1: Ya. Duit banyak-banyak simpan. Buat apa
0: kan? Sebab tu lain kali nak kata kalau nak beli telefon tu, bukan kata kena tengok jugalah. Kadang-kadang orang kata apa
1: orang kata apa Jambi?
0: Telefon tu telefon baru bang. Tapi yalah kadang-kadang bekas.
1: Bekas no? Bekas apa?
0: Bekas kena gigit susah juga.
1: Nak kata air dah tu.
0: Dah.
1: Hai, Jambi kita nak timbang panggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
0: Eh, hey, dia telefon kita ke kita telefon dia ni? Lain macam ni.
1: Dari tadi ni 48 orang ni.
0: Kan. Masih lagi dengan topik kita perkara di luar jangka yang anak anda pernah lakukan. Cuba anda kongsikan bersama dengan kami. Halo.
3: Halo, Raika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha ni dok main telefon dari tadi ni. Hari-hari main telefon.
0: Ya Allah.
1: Aduh.
3: Tak dapat 2 hari lah.
1: Kita masih angkat dia kau. Kita kau dia balik.
0: Itulah. Dia buat
1: macam dia buat miss call kot.
0: Bukan-bukan dulu. Ada dulu punya zaman bang. Dulu punya zaman lah. Alah ni saya tak tahu boleh buat. Tak boleh buat. Dia panggil reverse call. Tahu
1: betul
0: tak?
1: Dia call kita. Tapi kita dah banyak lah. Betul-betul.
0: Betul.
1: Tiba-tiba rumah lah. Dia public phone call tiba-tiba rumah.
0: Dia cerita ni. Landline. Landline lah. Kira telefon. Takut yang tu lah.
1: Macam ni ni.
0: Oh cerdik.
1: Oh pandai Cik Zan lah.
0: Lama bawa jauh ni.
3: Lama lah. Sejak kenal dengan Bambang Jombi.
0: Oh, kira salah Bambang apa ni. Baik, baik, baik. Confident tu binti.
3: Dua-dua.
0: Okay, baik.
1: Baik, Cik Zang kita. Mukadimah sikit.
0: Kata laluan.
3: Assalamualaikum Jombi.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan Bambang. Bambang Jombi tu comel sangat. Bambang sweet sangat.
0: Makcik.
3: Tak sama dengar cukup.
0: Saya ni kadang-kadang bila tiap hari orang puji kita ni bang kira bagus bang. Bukan minta apa puji bang. Sebab apa minta maaf lah. Kadang-kadang orang duk tanya lah pendengar-pendengar tu kita. Awak kira telefon kena puji puji mereka lah. Sebab kita tahu kita jumpa kawan-kawan lain. Dia kata kena kutuk.
1: Kena hina.
0: Baik kita puji. So orang puji.
1: Asyik tu kena keji. Kena hina. Kena pali semua ada kan.
0: Betul.
1: Mana tahu takutlah orang kata apa. Setiap kata-kata yang keluar tu ke doa.
0: Doa mana tahu dia semakin cute dan makin sweet.
1: Betul.
0: Setiap hari jom tengok kata doa makin sweet. Tu pun kena tengok filter je. Filter lain.
1: Okay baik Cik Zah kita.
0: Ya.
1: Dia dah menyorok belum?
3: Tak lagi.
1: Pasal apa tak menyorok lagi?
0: Itulah pasal apa.
3: Tunggu nak telefon Jomi Mamam lah. 2 hari tak dapat cakap.
1: Ni 2 hari tak dapat cakap ni makan lalu dah.
3: korang makan lah.
1: Korang makan. Allah Allah Allah Allah Allah. Sedih
3: tak
1: ni.
3: Tak boleh cakap dengan anak-anak diorang ni.
0: Oh. Abang Jamil kau kenapa? Kesian. Dia berlanggar apa? Kesian. Tidak kelarangan mak.
1: Okey, Cik Zah. Hari ni kita sembang berkaitan dengan perkara di luar jangka yang anak Cik Zah pernah buat suatu ketika dulu.
0: Betul, Cik Zah pun tak pernah terfikir.
3: Pernah buat satu dulu.
1: Tak kisahlah anak ke cucu ke, dia buat benda yang Cik Zah rasa macam terkejut lah tengok kan.
0: Tak pernah tengok, tak pernah tahu kata dia boleh. Tiba-tiba tengok macam contoh, kita bagi contoh lah. Cucu Cik Zah umur 6 tahun. Contoh dua ada ke Cik Zah tiap-tiap hari. Tiba-tiba Cik Zah bawa dia pergi orang tempat ambil ingin kot tepi benang kan. Tiba-tiba Cik Zah tengok dia boleh bawa ke botol.
1: Contoh.
3: Dia tak boleh alin dia tu. Anak kecil tu. Dia cuma boleh menari-menari menyanyi je.
1: Menari-menari. Dia ikut Tok Wan dia ke apa menyanyi?
3: Ikut mak dia.
1: Mak dia suka menyanyi.
0: Mak dia menari kasidah kot.
3: Mak dia kerja pejabat kebudayaan.
1: Okey.
0: Tak tahu pula kata macam anak Cik Zah kerja kebudayaan.
1: Mana kata anak dia ikut pak.
0: Betul.
1: Sebab suami Cik Zah pun artis dulu.
0: Betul eh.
1: Kan betul. Anak di kopak turun cucu. Jadi lagu apa dia menari lagu apa yang dia kerap buat tau?
0: Betul lah.
1: Lagu apa
3: lagu
1: yang
3: lagu apa? Apa tu?
1: Lagu apa?
3: Apa? Lagu apa duk menyanyi? Kan lagu apa tu Cik Pom tak tahu.
0: Cik Bumbu.
3: Lagu ni, Kelantan.
1: Hanya adik dalam hati.
0: Abang-abang yang kerja lah ni.
1: Sebab budak-budak zaman lah ni kan, kalau ada lagu-lagu yang viral macam lagu tu kan.
3: Dia menyanyi kat Combi lah.
1: Budak 3 tahun 4 tu boleh menyanyi tau.
0: Betul.
1: Lagu raya tu, lagu apa tu? Lagu apa? Yang ada tengkak beli rumah siapa tu? Ada lagu, satu lagu raya tu. Siapa ni lagu tu?
0: Oh, dia bertengkar nak beli raya rumah siapa. Kalau saya nak buat tahun ni lagu raya tu apa? Ambil pasir lah nak beli mana.
1: Dan abang kata berduduk ni cepat.
0: Oh, cepat.
1: Sebab tu kita sebab
3: abang Jami. Inara bikin salam. Inara bikin salam. Mikaela.
0: Oh, Mikaela. Baik. Ni sebab apa? Mungkin cucu ni dapat orang kata apa, tengok mak dia boleh menari. Dia cucu menari.
1: Betul.
0: Dia tak tahu tok dia pun menari dah pun.
3: Tak menari.
0: Tarian piring dan tarian periuk. Sambil menyanyi.
1: Jadi nampak dah.
0: Perempuan ni ada kelebihan.
1: Jadi Cik Zan, tempat take home kami sebab dia ikut cucu tok dia juga. Sebab tok dia kat jaga dia.
0: Ya.
3: Cumi laman tok dulu ratu.
1: Ratu.
3: Cantik.
1: Boleh macam ni.
3: Hudu
1: pun dapat. Belum nasyat ni. Ratu Combi.
3: Tak dapat lah.
1: Kami kuih lagi segan nak berjumpa ratu ni.
0: Itulah.
1: Kami tak boleh.
0: Bayang
3: Cik Combi bila nak main ni.
0: Bukan, saya bukan tak mau pergi. Bayangkan Mak Cik Zah. Mak Cik Zah ni ratu, kami ni batu. Macam mana nak jumpa?
1: Tak kena ni, tak kena guru ni. Risau
3: boleh,
1: ni.
3: Boleh.
1: Itu dia. Patut dia petak dekat pintu pegang depan.
0: Betul.
1: Dia senyum saja orang ponti.
3: Baik.
1: Apa pun Cik Zah, terima kasih banyak Cik Zah.
3: Makan ni.
1: Puasa ni.
3: Dua-dua puasa. Alhamdulillah.
1: Ini kisah
3: salam kat Cik Anwar,
0: pasal
3: mama,
0: pasal mama, mami. InsyaAllah. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Cik Zah.
3: Semoga Combi Bambang sihat wafiat dan selamat bertugas dia hari ini.
1: Baik. InsyaAllah.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba orang cakap Cik Zah kan, satu lirik dialog filem lalu dalam kepala otak abang.
1: Okey, filem macam ni.
0: Filem Musang Berjanggut.
1: Kongsikan.
0: Waktu dia cakap nak pergi meminang kan Puspa Wangi. Anak saya menolak pilihan tuanku kerana kita orang keturunan ni yang tuanku keturunan ayam jantan, kan? Ayam sabung. Jadi kita tak boleh bersama.
1: Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami. Agar bang, apa perkara di luar jangka yang anak anda pernah lakukan. Okey, kau kami 0427389.
0: Atau boleh layankan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957.
1: Yes, JPM dia Combi.
0: Dah.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: terima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ali, Ali, harap tak menung jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Ha, tengok dekat.
2: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
1: Haa.
2: Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Haa, ni cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Haa, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dia kan?
2: Eh, adalah. Haa. Ish. Ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Aku kata
2: buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak moment keluar.
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Aku kata hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Haa, tunggu apa lagi? Lekas lah.

0: Tengok jam sampai ke rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 8.30 minit pagi waktu ini GPM masih lagi dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Baik, cuma kita nak kongsikan juga bacaan
0: IPU.
1: Dia melibatkan Negeri Pulau Pinang.
0: Negeri Pulau Pinang.
1: Dan kalau kita dapat kongsikan di sekitar Georgetown. Bacaan IPU iaitu 96. Jadi patutlah kita orang tahu pemain pagi tadi tak nampak pulau.
0: Dan saya nak kongsikan Bambang, skala IPU ni daripada sifar 0 sehingga ke 50 adalah baik. 51 hingga ke 100 adalah sederhana. Maksudnya kita 96 ada di tahap sederhana lah. Di mana 101 hingga 200 tidak sihat. 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Melebihi 300 adalah berbahaya. Dan kita nak juga kongsikan bacaan IPU utama di Serian 179. Kuching 161, Samarahan 161, Sibu 158, Mukah 156, Sri Aman 155, Sarike 155, Bintulu 142 dan Simalaju 141. Dan ada yang katanya kemarin dapat info BM 151. Mana mungkin? Tak mungkin.
1: Baik, bacaan terkini yang paling tinggi di sekitar Pulau Pinang iaitu 96.
0: Ini di Georgetown. Okay, kalau di balik pulau 88.
1: Kalau kata di SPT,
0: Matampo 91.
1: Baik, jadi ini bacaan IPU yang tertinggi. Dan apapun kita bacaan IPU, orang kata apa, akan dikeluarkan data IPU akan dikeluarkan setiap jam berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Jadi beribad orang kata preparation lah, buat standby
0: dan dapatkan yang saya hanya di RTM.
1: Betul. Kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda dari semasa ke semasa. Okey, dan kita nak kongsikan juga semalam Jombi berlakunya gerhana matahari penuh. Tapi bukan di Malaysia lah. Tapi di Iceland yang mana gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada hari Rabu. Namun hujan dan awan tebal menghalang ribuan penduduk serta pelancong daripada menyaksikan fenomena berkenaan dengan jelas. Dan bila sebut berkaitan dengan gerhana ni kan, Abang dah dengar satu perkongsian tau. Kita tahu gerhana, kejadian gerhana ni menunjukkan kekuasaan Allah SWT tau. Dan ini juga merupakan tanda-tanda kecil kiamat. Jadi setiap kali kita tengok orang kata apa kehebatan ciptaan Allah SWT ni, jangan lupa untuk kita terus bertaubat dan juga mengucapkan kalimah-kalimah yang orang kata apa sentiasa menyedarkan kita untuk kembali ke pangkat jalan. Baik, dan pastinya hari ni kita bukan nak balik ke rumah, tapi kita nak kongsikan topik kita pagi ni, Jambi.
0: Topik kita perkara di luar jangka yang anda pernah lakukan.
1: Kita dah mampu memanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum. Jombi, Bambam.
1: Tak nampak tu, yalah sebab jerbu kan. Tapi tak dengar ni lain macam ni.
0: Kau tak dengar sebab apa?
2: Kena
1: bu?
0: Tak tahu kalau
1: kalau tak nampak sebab jerbu.
0: Jerbu.
1: Tapi kau tak dengar?
0: Kalau tak dengar mungkin masalah speaker.
1: Masalah speaker noh. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Bambam, Jombi.
1: Duduk tak mana ni?
2: Mami duduk siap-siap ada kat dapur.
0: Halo.
1: Hari ni mami tak apa clear mami sebab mami dekat dapur hari ni.
0: Itulah.
1: Line tak buat cantik sebab jerbu.
2: Mami aduk tak mana?
0: Halo.
1: Hello.
2: Ya.
1: Hello.
2: Ya.
1: Mami duduk dekat meja makan mami.
2: Meja makan lah. Okey.
1: Duduk dengan berdiri duduk.
2: Ni mami duduk
1: dia. Dah betul tak dengar punya kerusi pun.
0: Tak, Bambam tanya meja makan. Saya sampai ke hari ni kan saya pergi rumah Amin. Saya tak tahu meja makan tak mana.
2: Ye, Jombi. Palu makan beli meja makan warna hitam.
0: Patut dia suruh kita pergi rumah.
1: Nanti dia meja makan.
0: Nak meja makan baru.
1: Faham.
0: Koyak semetin.
1: Dah ketuk sikit meja makan tu dah dengar.
2: Okey.
0: Pasal dengar ketebalan meja. Ketebalan meja
1: baru clear. Tadi tak apa clear sebab jerbu. Dapur lain tak sampai.
2: Dah borohnya. Bukan bahannya.
1: Tak tanya harga pun.
0: Tak tanya pun.
2: Apa-apa, ya Allah, dorang.
0: Abang tak apa-apa, hati sakit. Pasal dia beli meja makan baru.
1: Hati sakit sebab meja makan baru. Berarti macam dengki.
0: Macam dengki kan.
1: Kan, kalau orang tanya kan, ha, okey ke?
0: Tak okey.
1: Tak okey, sebab Hamdi motor baru. Oh, jujur betul.
0: Kalau ada orang jujur ni kan indah.
1: Ha, dia biar tengok okey ke? Okey. Tapi mata dua kali.
0: Ha, mata dua kali lagi. Tu perangai dua buat tu macam Aaron Shom.
1: Alamak.
2: Ya, suka keliling tu tak apa tau.
1: Siapa dia? Siapa dia?
2: Comel
0: sebab Kalin. Pasal apa saya suka Kalin?
2: Memang comel. Bambang lagu Bambang kalau tengok. Asyik.
1: Okey. Oh, lurui ni lah Bambang ni.
2: Ha?
1: Bambang ni ke lurui ya?
2: Bambang comel pun lurui juga. Okay. Tapi macam ada sifat pemalu sikit kan.
0: Siapa pemalu sikit?
1: Siapa dia malu?
2: Comel.
1: Fuh. Comel pemalu ah.
2: Ya, kalau dah kenal dia dah over peramah pula.
1: Oh, combi malu noh.
0: Tak sat dia Abang Kalin.
1: Bambam tak tahulah kalau rasa macam oh sakit kepala dia kau. Dah, dah sebab combi apa mami jumpa combi paling-paling lama pun 3 jam.
2: Ha.
1: Kan Bambam duduk dengan combi ya. Paling-paling kurang 10 jam sehari.
0: Ha. Eh, tapi kalau 3 jam pun orang tak ada nak kontrol dah, bang.
1: Tak boleh. Ah,
0: tak ada kontrol. Sejam pun penat tu. Kalau orang kontrol. Ha, betul.
1: Ha. Aduh. Jadi jadi cermin ni suka keling ah.
2: Keling lepas tu bila orang cakap baru dia cakap.
1: Oh, malu.
0: Dia keling.
2: Tapi keling dia tu keling manja.
1: Keling manja. Aduh. Tambahlah mami. Cukuplah mami.
2: Apa-apa Akelin ke tengok serik ke apa-apa mi doa Jombi dengan mama sehat sentiasa.
1: Allah amin. Amin, amin.
0: Apapun terima kasih mami. Assalamualaikum.
2: Ya siapa pula.
0: Lah ingat dah doa dah tadi.
1: Dah ada doa dah bagi salam.
2: Alah, kita
1: kena
2: doa selalu.
1: Oh, nampak dah. Jemi lah, macam-macam jemi.
0: Semenjak jumpa Ustaz Arsyad ni, Allahuakbar.
1: Doa haji makan roti canai, cuci udang kan.
0: Doa-doa kan, Ustaz-Ustaz ni kan. Tu dia lah. Aura-aura Ustaz ni kita dapat rasa hari ni.
1: Kita dapat sikit marim pun rasa dia lah.
0: Terasa, terasa, terasa. Menusuk.
2: Bila ni, ni. Bila Mamin join dengan Ustaz, maka sana you amat lah join sekali.
0: Ya, tak apa kot, kami tak suka menyebut.
1: Sebab, sebab kami ni tak se, tak, tak setara.
0: Ya. Yeah.
2: Hai, dah, jangan tahu macam tu.
1: Sebab maklum lah kan, saya memang tak tahu takkan pindah rumah Mamin sebab tak ada masuk simpang. Mamin dah kata dah tolak rumah.
0: Saya lagi terang memang tak pindah rumah meluat kan. Hari tu baru ni dah halau dah. Dia abang tak terang kan.
1: Nampak kita pergi rumah dandan. Dandan anak nak bawa keluar.
0: Mami, kan? Tak apalah Mami. Saya terima dengan hati yang terbuka Mami. Betul, nak buat jana. Tapi
1: kami faham.
0: Yang ni semua adalah perkara di luar jangka. Tapi bagi Mami sendiri, perkara di luar jangka yang anak Mami pernah buat dan sebelum tu kata laluan Mami.
1: Ya.
2: Dua tiga boleh cari mana sama

0: Kira.
1: Mamam. Kalau tadi waktu dengan Cik Anwar, Mamam. Ha. Comel potong pantun Mamam. Ha. Betul? Comel masuk dulu. Bagi Mamam jawab. Mamam kata comel dia tak guna, bagi teruk-teruk dia tu. Tak apa, kali ni comel biarkan Mamam nyanyilah pada mula sampai habis.
2: Lagi kelepiak.
1: Jawab Mamam dengan lagu. Dari mula sampai habis. Silakan.
2: Bangun pagi mai ke konti.
1: Tak mandi Mamam.
2: Sabarlah, bangun pagi mai konti.
1: Okey.
2: Hari-hari mami. Cem sambung.
1: Saya ada izinkan.
2: Tak ada lagu baru.
1: Saya dah izinkan.
2: Tak ada lagu baru.
1: Lagu apa? Sebab saya tak fokus.
2: Alah.
1: Serius.
2: Hari-hari bangun pagi. Bangun pagi mai ke konti.
1: Dengar mami tiap pagi. Cuba kongsi topik hari ini.
2: Teman. Kici-kici. Ya,
1: lembu jaga. Lagu 70-an tu.
2: Mami.
0: Okey, ya.
2: Topik kita hari ni, perkara di luar jangka yang anak mami pernah buat.
0: Anak mami pernah buat. Lama ni cerita dah nak.
1: Lama lah. Kita nak mengimbau, tak salah.
0: Okey. Macam kata anak mami dulu kecil-kecil.
1: Ya.
0: Suka ikut contoh apa yang mak dia nanti buat apa kan?
1: Contoh.
2: Mak dia buat apa?
0: Satu macam ni lah kan. Macam cakap, kita cakap dengan anak, kita terlampau sayang anak, kita cakap manja-manja. Atan lah cik. Macam tu.
1: Macam mana?
0: Atan nasi, nak makan nasi tu atan nasi.
2: Atan nasi.
1: Lagi.
0: Acapi.
1: Acapi
0: macam tu.
1: Apa dia bantu api?
0: Macam kita kata tak acapi kan. Acapi. Lepas tu, dia terikut sampai umur dia sampai 7 tahun, 5 tahun pun dia jadi macam tu.
2: Itu dia. Cakap tak tu pun. Cakap tak terih orang cakap.
1: Kalau waktu kecil-kecil tu, kalau terima kasih macam mana?
0: Macik.
1: Nampak.
0: Bahaya. Kita kena ikut macam orang kata, contoh bagi betul-betul. Budak-budak ni mudah ikut. Jangan main-main.
1: Okey, itu yang
0: kalau kata mendak
1: mami
0: bahaya ya.
1: Itu yang mami ajuk cakap yang mami
2: dia
1: tengok
2: buat.
1: Dia buat.
2: Yang dia buat.
1: Yang ni yang mami tak pernah ajak, mami tak pernah tunjuk, tiba-tiba dia buat, mami sendiri terkejut.
2: Ha. Ada tak?
0: Okey, macam dia tengok kita ada sekali tu tengok mami macam hayang kat para dulu duduk rumah sewa macam para kampung gitu
1: jelah. Okey.
0: Rendah ya kan?
1: Ya.
0: Lepas tu dia tengok tak, pada satu hari tu dia buat juga. Ayat hangat tu kena lah tangan dia.
1: Apa tu?
2: Dia buat sendiri?
0: Dia buat macam mami kat ubat. Tapi camuk habis lah semua kan. Dia suka tiru macam tu. Masa tu umur dia 4 tahun je tu lah.
2: Dia baca hayat dah umur 4 tahun lah.
0: Parah tu rendah je.
1: Okay.
0: Dia tengok tu apa ni? Adik, buat apa? Acuh ayak.
2: Acuh ayak. Mak dia pun cakap tak terus dengan anak dia. Betul lah anak dia pun cakap macam tu.
0: Sampai umur 7 tahun, mami risau jugalah. Lidah report dia ni macam keras tak nak?
2: Betul.
0: Amau. Hanya tu. Amau tu dah tak mau lah. Kata, mak nak acik. Macam tu. Semua tu tapi alhamdulillah lah sampai dah sekolah semua okeylah, semua panggil tu berubah dah.
2: Tapi sebenarnya tu satu kaedah yang tak patut diajak oleh mak ayah.
1: Betul.
2: Sembang dengan anak, kalau boleh sembang cakap terus.
1: Betul.
2: Jangan cakap macam tu. Sebab bila kita cakap macam tu, anak kita tahu bahasa tu, dia akan ikut kan tu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Tak bagus lah, sebab
2: memang tak bagus.
1: Macam tu pikolah. Kita nak abang kata pikolah. Tapi pikolah. Jadi anak tu dah terbiasa.
2: Dia kan pikolah.
1: Dia pikolah. Jadi benda tu dia tak ni. Macam itulah. Comi nanti anak. Comi saya nak ajak. Kira duit ribu-ribu. Mana senang.
2: Macam tu eh. Kira duit ribu-ribu. Ria-ria tak main.
1: Bawa belajar sikit. Bawa
2: belajar sikit.
1: Umar pantun. Buat apa ni? Kira duit.
2: Okey. Boleh Comi. Boleh. Apa-apa mami. Terima kasih banyak dah untuk perkongsian hari ni.
0: Okay. Okay, terima kasih. Mami pun semoga anda berdua sentiasa sehat. Mami doa.
2: InsyaAllah.
0: Boleh amin. Juga kami semua tumpang gelak-gelak kan?
1: Tumpang gelak-gelak.
0: Bagi sehat, wafat.
2: InsyaAllah.
0: Kan, last kali Mami nak belanja untuk you all.
2: Okay. Ah, apa dia?
0: 2-3 boleh cari mana sama abang seorang.
2: Abi ya? Abi dah kah? baik Mami, sambung gelap Mami. Oh, Pak Long sambung belakang. Okay, Mami, terima kasih Mami. Assalamualaikum.
0: See you tomorrow. Bye.
2: Dah syantik lah.
1: Cakap orang putih.
2: Alamak. Lagu tu tergantung tadi tu. Lagu kedua tu tergantung.
1: Dia buat kira dua baris buka, dua baris menutup. Settle, selamat.
2: Okey, baik. Itu perkongsian daripada Mami sendiri lah kan. Untuk anda mungkin nak kongsikan juga dengan kami. Okey, apa perkara di luar jangka yang anak anda pernah lakukan? Sebab kadang-kadang kejutan anak ni buat kita tersentuh tau.
1: Okay.
2: Contoh-contoh, tidak semua perkara luar jangka tu kelakar atau melawak lah. Ada anak yang tiba-tiba dia buat sesuatu yang sangat menyentuh hati.
1: Okay.
2: Contoh dia
1: apa, Bang?
2: Anak belikan makanan untuk mak dia menggunakan duit simpanan.
1: Oh, yang ni touching betul,
2: betul ya, kan?
1: Betul.
2: Anak bantu adik tanpa disuruh.
1: Okey, baik.
2: Anak pertahankan ibu dan juga ayah ketika orang lain bercakap buruk perihal mak ayah dia. Dan anak tiba-tiba peluk ibu dan kata terima kasih sebab jaga saya. Walaupun ayat tu biasa sebenarnya HMB kan, tapi sebenarnya mendalam tau. Kadang-kadang benda tu kecil je bagi kita, tapi besar maknanya bagi seorang anak.
1: Dia kira kalau anak buat itu kat mak pok kan, bayang kan, tengok macam mak kata anak tiba-tiba peluk ibu dan kata terima kasih sebab sebab jaga saya. Mak dah ayah bawa balik letih kerja. Penat nak duduk anak-anak kata tu. Dandan
2: semangat tu.
1: Semangat.
2: Duh, dia kerja macam hilang penat tu macam ni kan.
1: Dia macam penat tu macam kuti buang. Kalau orang tahu kata macam kuti buang. Betul. Macam apa kan.
2: Sebab tu kalau kata anda yang masih mempunyai anak yang masih kecil, okay, didik dia dengan penuh kasih sayang. Sebab apa tahu, bila kita didik dengan penuh kasih sayang, insyaAllah sampai besar dia ada sifat kasih sayang. Okay, baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami perkara di luar jangka yang anak anda pernah lakukan. Saya rasa kita masuk lagi panggil.
1: Halo.
2: Sebelum kita ikuti utama 9 pagi. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Batut ni?
3: Yep, betul.
2: Ya. Dengar suara bagi kita. Dia kena duduk bayang baru, suara dia lain sikit. Duduk batut suara dia lain.
1: Okey, siapa dia nama dia?
2: Siapa dia? Cumi.
1: Cumi tanya abang mam.
2: Kak No.
1: Nama apa?
2: Nama No.
1: Norma.
2: No, bukan. Norma. Mana ada Norma?
1: Try tanya tengok.
2: Nama penuh Kak No, mana Kak No?
3: Alah, boleh tahu sendiri ya, tengok kat dalam-dalam phone tu.
2: Mana boleh? Banyak-banyak dah ada.
3: Banyak dah ada, tak apa, kita secret kan.
2: Secret-secret. Main secret-secret dengan kami tau. Gamak tau. Gamak kat tau tau.
3: Ya ke? Tak. Bukan kita kena jaga privacy.
2: Alah, nama ya pun. Bukan nombor kad pengenalan. Mana dah tahu kan, bila dengar nama penuh tu kan, orang doa habis-habis nama penuh tu sampai terus tu.
1: Tiba-tiba
2: nampak ada hijab.
3: InsyaAllah. Doa yang baik-baik tu sampai ke mana pun sampai.
2: Nak tahu nama penuh lah. Tiap pergi binti.
3: Binti lah.
2: Baik Kak Noh. Tak apalah Kak Noh. Tak sudi apakan daya kan.
1: Kan nak buat macam mana.
2: Nak buat macam mana. Kan. Kita bukannya fans club dia pun.
1: Betul.
3: Ambo.
2: Dah keluar ni ya.
3: Combe sangat. Combe
2: tu. Dah nak tahu nama depan ya. Dah ni takkan nama IC Kak Noh.
1: Norma.
3: Memang ada
2: lah. Noriza.
3: Dia kot.
2: Noratun.
3: Dia kot. Allah dah tahu aku saja buat-buat.
2: Tak tahu. Sumpah dia. Allah tak tahu. Tak tanya tu.
3: Tak apalah, nanti kita pergi tepi-tepi. Kita kopi-kopi dengan Laili. Kalau nanti boleh lah.
2: Okay, baik. Tak apa. Kak Noh, select Kak Noh. Okay, fine.
1: Tak apalah.
2: Okay, Jumi, teruskan Jumi. Teruskan.
1: Ya, yes, Kak Noh, silakan Kak Noh. Perkara di luar jangka yang anak Kak Noh pernah buat. Bagi Kak Noh terkejut. Saya pun terkejut juga ni.
3: Ini bukan Kak Noh, bukan anak tapi cucu.
1: Cucu, okay.
3: Dia tak cukup 3 tahun lagi. Kerana benda ni jadi bulan 2 dululah.
1: Okay.
3: Dia nak cukup 3 tahun minggu depan.
1: Cukup 3 tahun minggu depan?
3: 19 bulan depan nak okay. 3 tahun.
1: Okay,
3: dalam 2 tahun tengah macam tu lah.
1: Okay.
3: Dia kan dekat rumah adalah kat nak beli tu set masak-masak tu budak-budak punya.
1: Baik, baik.
3: Okay, set masak-masak tu ada komplit tu pun ada apok lah. Kemudian periuk belanga semua ada.
1: Okay.
3: Jadi bila kat nak pergi kat rumah dia, dia duduk masak lah. Budak-budak.
1: Budak-budak, okay, biasa.
3: Ha, bila tanya dia... Acak buat apa? Acak masak.
1: Masak. Bukan kata dia cakap macam tak terus main acak-acak dah.
3: Tak. Dia memang dia cakap bahasa cuma kita dengar sebutan S dia tu tak full lah.
1: Okey, baik.
3: Dia kata acak masak. Dia kata. Ha-ha. Lepas tu dalam dia duduk kacau-kacau ni, kita merhati dia buat kerja kan. Dia ambil senduk tu, dia tuang dekat tepuk tangan. Rasa dulu.
1: Okey.
3: Jadi kita tengok, kita terfikir tak nak logik. Oh, dia tengok mak dia buat macam mana, dia pun ikut buat macam tu. Budak pula kiranya secara spontan tu.
1: Okay.
3: Dalam masak-masak dia rasa. Lepas tu dia angkat ni panas, letak sebelah pula tu, buka api macam mana. Dia tengok, kerana pemikiran budak-budak yang belum cukup 3 tahun, kita boleh baca lah. Bila dia tengok kita buat. Lepas tu siap pula dia pesan kat kita. Macam baru-baru ni dia pesan, dia panggil, dia cakap Kak Noor tengah makan lah kat rumah dia.
1: Okay.
3: Dia kata apa tau? Tok Mak.
1: Tok panggil apa? Dia panggil apa?
3: Tok Mak.
1: Tok Mak?
3: Oh,
1: ingat Tok Mak.
3: Tok Mak, makan elok-elok. Jangan bagi tumpah.
1: Jangan bagi tumpah.
3: Tumpah tu, jangan bagi tumpah.
1: Okey, dia tumpah, okey.
3: Dia pesan spontan macam tu. Jadi bila kita dengar, memang tergelak lah. Pesak tu dia dah. Dia dah pesan kat kita.
1: Itu memang mak dia duk ajak dia bagi tahu kat dia macam tu ke?
3: Ya, ya. Bila makan elok-elok, jangan bagi tumpah-tumpah. Macam nanti bila kata Acah nak pergi school apa semua. Semua dia tahu. Nanti Acah nak pergi school, dia kata. Semua dia tahu.
1: Tapi
3: kita ada,
1: Kak Noor, kalau boleh Kak Noor jauhkan dia daripada dapur gas nanti. Dapur betul tu.
3: Kalau dapur betul pun kadang-kadang mak dia masak. Mak dia perhati, pantau. Mak dia letak atas satu macam bangku tinggi tu. Okay. Tapi tengoklah dia buat, dia cuma nak mengacau lah benda nak buat tu. Benda masak tu. Dia kacau-kacau dalam pemantauan ibu dia lah. Dia nak buat. Kerana dia tengok apa kita buat, dia pun nak buat benda yang sama juga.
1: Tapi dia kan memang tak duduk di rumah bersorangan lah.
3: Ada mak dia dengan mak dia sekali.
1: Okay, takut ke depan dia duduk seorang, mak dia duduk sibuk di pancong, dia buat contoh kata duduk basuh baju dalam mesin ke kan. Takut dia buka tu. Okay. Itu daripada Kak Noor sendiri.
3: Takut ni tak lah. Tapi dia merhati apa yang ibu dia buat. Macam basuh baju, nak sidai baju. Baju yang elok nak letak mana, baju tak elok letak dekat mana. Mak dia ajak macam tu lah dah.
1: Baik.
3: Dia dah terbiasa macam tu lah.
1: Baik, insyaAllah. InsyaAllah. Itu daripada Kak Noor sendiri lah, Kak Noor.
3: Ya.
1: Baik, terima kasih Kak Noor. Assalamualaikum.
3: Minta maaf lah tu, Comi merajuk lah tu.
1: Apa Comi pula? Apa ni Kak Noor? Kak Noor?
3: Bambang.
1: Kak Noor? Apa pula ni? Gamak no Kak Noor no.
3: Janganlah merajuk lama-lama, tak elok kata kat dia.
1: Nanti Kak Noor kena telefon dia lah untuk pujuk.
3: Tepi nanti.
1: Baik. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada Kak Noor kita.
2: Baik, kita macam kiriman Comi.
1: Buat sungguh lho.
2: Buat sungguh. Dah, orang tak mau jawab soalan kita. Bapa kita nak sembang dia. Dah PM aku. Bapa.
1: Cerita dia benda tu. Tadi Comi nak buat. Tiba-tiba terbalik kong lah. Aduh.
2: Nampak? Kita buat sungguh.
1: Aduh. Okay. Baik.
2: Okay. Baik, Comi. Sebelum kita nak ikuti utama sebelum pagi, kita nak bagi kiriman daripada Indochina ni.
1: Indochina. Apa kata
2: Jabab? Assalamualaikum. Saya Ida dari Kulim.
1: Baik.
2: Saya ada 3 anak sendiri dan 3 anak adik yang jaga. Anak NTP tu lah. Okay, anak-anak saya besar-besar lah. Anak-anak adik paling kecil 8 tahun, 10 tahun dan 12 tahun. Yang besar tak nampak matang, masih perwatakan macam budak kecil.
1: Okay.
2: Tapi yang 8 tahun ni, darjah 2 pula, nampak matang.
1: Baik.
2: Sekali je saya marah beritahu peraturan tak boleh buat lagu ni lagu tu, adik ingat, yang 2 besar tak ingat. Sekali salah, bukan saya yang marah, kakak abang dia. Dia yang ambil rotan, marah dia pak. Saya dalam hati, hai, kalah aku ni.
1: Itu dia.
2: Di sekolah, dia tak ada masalah langsung. Baik. Cikgu-cikgu puji bagus.
1: Okay.
2: Tapi dua atas dia, cikgu-cikgu sampai cakap yang buat kita penjaga ni sakit. Telinga dengar. Tak dengar kata degil macam-macam lagi lah.
1: Okay.
2: Cikgu bagi tahu. Pada saya tak pandai tak apa, tapi adab kena ada walaupun kecil-kecil
1: betul,
2: lagi.
1: Betul.
2: Saya tak pernah marah anak. Kalau keputusan teruk, saya tengok balik tang mana salah. Rupanya kita mak bapak pun kadang-kadang terlepas pandang bab pelajaran anak-anak ni.
1: Betul, betul,
2: sebab
1: betul.
2: Apa tahu? Kenapa sibuk sibuk kerja sampai kerja sekolah kadang lupa nak tanya.
1: Tapi kalau mak masalah ni saya salahkan apa nama Kak Ida Cuna jugalah.
2: Sebab apa?
1: Sebab yalah macam contoh kan. Apa yang Kak Ida bagi tahu tak boleh buat lagu tu, tak boleh buat lagu ni. Kalau dia minat buat lagu, izinkan dia buat lagu, biar buat muzik. Mana tahu boleh terbitkan album, boleh jadi artis.
2: Oh betul noh, lagu.
1: Ha.
2: Lagu tu, lagu ni kan.
1: Lagu tu, lagu
2: jadi
1: ni.
2: Jadi komposer.
1: Ha, komposer, komposer lagu, muzik.
2: Oh, jadi mak dah kreatif lah anak-anak.
1: Kreatif
2: anak-anak,
1: ya,
2: anak-anak Ida Cuna ni.
1: Ini kita kena kreatif yang Ida Cuna tak nampak ni.
2: Oh, dia bukan cemih. Dia lagu tu, tu buat lagu tu. Bukan buat lagu.
1: Habis tu?
2: Bukan buat song, song bukan song.
1: Oh, bukan habis tu?
2: Buat benar.
1: Perkara lah.
2: Perkara.
1: Oh, buat perkara. Perkara. Abang buat perkara. Ni dia abang buat lagu tu, buat lagu ni. Oi, kira dahsyat lah. Saya pun kadang-kadang nak buat lagu ni pun ambil masa lama dapat ilham. Kadang-kadang tak dapat yang cari ilham yang datang ilham. Pun ada juga.
2: Boleh juga cemih. Kan? Boleh, boleh,
1: baik,
2: boleh.
1: Baik.
2: Itu dia perkongsian rekan-rekan kita. Jadi, kita mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Okey, perkara yang membuatkan anda terkejut. Tindakan yang anak-anak anda berlakukan di luar jangka yang membuatkan betul anda rasa itu. Macam, macam anak aku ni.
1: Kan?
2: Boleh call kami 04-2107-389.
1: Atau layankan ruangan WhatsApp kami telah 0105-08-09579. Pagi, kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi.
2: Dan sekembali kita akan teruskan lagi. Okey, untuk topik kita pagi ni. Dia Chomi.
1: Dan dia Bambam.
2: Perdanaan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 hari Sabtu bermula 8.30 minit pagi hingga 11 malam. Pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukaneka, sukan rakyat, pameran pertandingan Battle of the Band, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Dato' A.C. Mizal, Dato' Jamal Abdillah, Dato' Awi dan Dragon Malaya, Farah AF dan Usop, dan pertunjukan bunga api. Jumpa anda di karnival dan konsert rakyat 2026.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Suara Satu Jiwa.

0: Okay, kita terus sekarkan pagi-pagi anda GPM Game Pagi Muda bertemankan dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Yes, 9.17 minit pagi waktu ini. Sebelum kita nak teruskan perkongsian kita untuk hari ini Chombi.
1: Betul.
0: Kita nak kongsikan berkaitan dengan program Iltizam Hufaz. Lahirkan generasi Hufaz Professional. 219 pelajar terima manfaat.
1: Di mana program Iltizam Hufaz terus melahirkan generasi Hufaz yang bukan saja menguasai Al-Quran, malah cemerlang dalam akademik serta mempunyai peluang melanjutkan pengajian dan menceburi pelbagai bidang kerjaya.
0: Ya, Mufti Kerajaan Negeri Sayyid Bussama Profesor Madya Datuk Tun Mohamad Suki Osman berkata, program anjuran Yayasan Islam Pulau Pinang YIM itu telah pun memberi manfaat kepada 219 pelajar tahfiz dari seluruh negeri sejak tahun 2022 hingga 2025.
1: Dan menurut beliau, program berkenaan turut mencatat pencapaian memberangsangkan apabila kadar kelayakan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi sesi 2025 mencapai 98%, iaitu pencapaian terbaik sejak program tersebut diperkenalkan.
0: Bangga program orang kata apa, Iltizam Hufaz ni melahirkan generasi Hufaz Al-Quran yang orang kata apa, kini sentiasa berada di hadapan. Baik, Chombi, kita teruskan lagi topik kita pagi ni, Chombi, berkaitan dengan perkara di luar jangka yang anak-anak anda pernah lakukan. Ada yang berbangga, ada yang terkejut, ada yang rasa macam macam anak aku ni.
1: Betul.
0: 0427389 kita terima pemanggil. Hello. Berikutnya. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Long E.
2: Yes, that's right. I'm Pak Long E in the house.
0: Mantap. How are you?
2: Fine.
0: Alhamdulillah. Already done your breakfast today?
2: Cool. Yeah, already done.
1: Like macam.
0: Same breakfast lah.
1: Same breakfast.
2: As usual.
1: As usual.
0: Yes, mantap.
2: Some biscuit and a cup of coffee.
0: Before talking about this topic today, I need you give the password first.
2: All right.
1: Boleh.
2: Gombi.
1: Yes.
2: You are so comel.
1: Yes.
2: And Bam Bam, so cute.
1: Yeah.
0: Okay. Regarding about the topic today.
2: All right. Ambil gala. Jolok buah nangka.
0: Ambil gala.
1: Yeah.
2: Hempas ke batu buah terbelah.
1: Yeah.
2: Banyak perkara yang tidak dijangka. Ia satu kelebihan anugerah Allah.
0: Ya, pergi ke Pulau Aman pergi mencari belangkah.
1: Tak aman Jumi begini.
0: Belangkah di masa bersama tempoyak. Baik, Jumi sambung.
1: Apa dah?
0: Pi ke Pulau Aman mencari belangkah. Belangkah besar masa bersama tempoyak.
1: Jadi topik pagi ni apa yang Pak Lui nak kongsi lekah? Belakang tu yak kan? Kami duduk tunggu jangan sampai teriak.
2: Alright, you said yes. Tong Ia dah tak cerita pasal anak, cerita pasal cucu.
0: Okey, cucu. Boleh.
2: Sama anak yang sulung, anak Ashraf ni yang sulung ada dua anak, nama dia Khalis Rizki dan juga Khadina Raisya.
0: Khalis Rizki?
2: Anak yang pertama ni.
0: Okay.
2: Masa berusia 2 tahun, masa Pak Long Ia balik kampung, bila balik tu nak balik ke flat ni, on the way nak balik sampai ke Green Lane tu, 2 tahun usia dia, dia dalam keadaan lena, pejam mata, tetapi dia akan berbahu, tak tahulah dia berbahu ke tak bahu, tapi di sebelah kiri kita nak balik tu, dia nak ayam. Faham kan? Di situ ada satu tempat nak sebut dah
0: kan? Tak ada.
2: Bila dia sampai di situ, dia nampak orang tua dengan basket kan? Ada
1: viral.
2: Dia mesti nak ke corner ke kiri tu juga. Ada lena.
0: Walaupun dia lena?
2: Dia lena, tapi dia dapat insting dari mana dia nak kata, nak ayam. Dalam usia 2 tahun tu, rasa agak terkejut jugalah kan. Dia boleh orang kata boleh bau, tapi memang tak boleh bau punya, tapi dia boleh tergerak hati tu.
0: Ni kalau kata contoh kalau nak kereta tu kan, selamat dah dia lena, tak nak beli lah. Dah lah dia bau.
2: Dia bau ayam. dah ada lena pun ke sampai ke flat tu, dia akan buka sampai dah di flat. Dan satu lagi ke Peluk Kumbang pun serupa. Dia kenal rumah Tok Wan dia dengan dia.
1: Okay.
2: Mak dia adalah Tok Wan, Mak Tok ya.
1: Okay.
2: Pun dia tahu juga di belah tempayak tu ada ada rumah Mak Tok dia. Padahal kita sendiri pun tak kenal malam-malam. Waktu malam dia kenal.
1: Okay. Dia dah pasal awal lah. Betul tak?
2: Yang kedua ni cerita adik dia.
1: Adik dia, okey.
2: Dia Khadina Al-Rashia ni kan panggil Bunga, nama dia Bunga. Oh,
1: Bunga.
2: Dia ni orang tak alert. Dia alert. Satu hari tu abang dia ambil adik abang dia di taskar lah. Okay. Habis tu abang dia, dia nampak seiras abang dia, orang lain ambil bawa pi tarik tangan masuk ke dalam kereta. Padahal bukan abang dia.
1: Yeah.
2: Seiras.
1: Okay.
2: Dia punya mengamuk, dia punya menangis, terisak-risak, terkeyak, teruk lah. Tapi ibu dia main, umi dia kata, apa siapa ke? Bunga menangis, apa siapa? Tu apa orang ambil buat lari. Umur dia baru 3 tahun tau. Abang ni orang buat lari abang tu. Dia kata, bukan, salah, dia tak percaya.
1: Okay.
2: Percaya habis tu juga, abang dia keluar. Baru dah lega, dia berhenti menangis.
0: Dia ambil baru 2 tahun lebih tu tu.
2: Yang ketiga saya cucu ni nama dia Aish Aryan pula. Dia ni, dia ni satu perkara dia boleh buat. Dia akan susun kasut. Dia dah 2 tahun dah, 2 tahun setengah tak sampai lagi. Dia akan kasut atok kasut ni, kasut-kasut kita ni dia atok je. Dia parti panggil abah dia kot.
0: Betul-betul.
2: Ya, dia ikut, dia atok. Dia atok kasut. Tapi apa perbuatan ayah dia, dia akan ikut. Tangan buah belakang, jalan, dia ikut apa yang orang buat. Dia tak dengar apa orang cakap.
1: Dia mengajuk, mengajuk.
2: Dia tak dengar apa kita cakap. Dia akan ikut apa yang kita buat.
1: Dia mengajuk lah, lebih kurang macam tu lah kan.
2: Dia ajuk. Dia apa kata semua sebiji. Nama kata ibu, ibu dia kata sebiji macam bapa hang buat apa pun.
1: Jadi pak
2: ni yang anak, yang kecil, yang anak bongsu ni baru tahun. Dalam usia setahun dia dah khabar dia ada bangku dah. Terkejut kami.
1: Setahun.
2: Bukan setahun setengah.
1: Okey.
2: Kira kita turun dalam izin within 1 second, 2 second, sudah ada terbangku dah.
0: Betul tak? Betul lah. Siapa tak terkejut, risau tu.
1: Yalah.
2: Terbangku.
0: Semalam
2: kerupak juga bapa, abah dia, papa dia lah, bangun daripada makan, dia pun nyong-nyong-nyong pergi dapur. Rasa biar palung iduk ada kat cushion tu. Tu ada terbangku dah.
1: Tu ada terbangku dah.
2: Lu'i memang kira kita tak nampak, tapi kita rasa dia hilang dah. Tengok, pergi ke bangku lah. Tuhai, tarik pergi ke bangku. Memang dah. Kata bangku dia berdiri.
0: Itu dia kan. Jadi pentingnya mak ayah ni ketujukan perilaku yang baik depan anak tau. Sebab anak ni dia akan ikut apa yang pak dia, mak dia buat.
2: Dia tak akan dengar. Hang suruh lah, kata apa, dia tak dengar. Dia akan pandang, dia tengok.
1: Dia tengok, dia akan buat.
0: Dia akan buat. Sebab apa? Sebab apa dia buat tu? Sebab mak pak dia buat. Sebab tu macam abang cakap. Nak bambang macam cakap, tak boleh malu. Sama macam pak dia.
2: Anak ni dia ibaratkan seperti kain putih.
1: Betul.
2: Apa yang kita buat, dia ikut lah.
0: Betul. Mantap. InsyaAllah kami doakan semoga cucu-cucu Palung E semua dalam keadaan yang sihat. Jadi seorang yang cukup bermanfaat buat umah satu hari nanti.

0: yang pak dia buat, yeah, dia akan ikut. Tambah-tambah kan, anak lelaki, dia akan ikut apa yang mak dia buat tau.
1: Yeah,
0: anak perempuan, dia akan ikut apa yang pak dia buat.
1: Anak perempuan akan ikut apa yang bapak buat.
0: Okay. Okay. Ya, betul. Betul. Sebab apa orang kata, anak perempuan yang dia akan rapat dengan pak dia.
1: Ya, yeah, betul.
0: Tapi kalau tak rapat pun, dia akan ikut perangai pak dia.
1: Tapi macam ada satu contoh lah saya bagi. Anak kawan saya, bam. Mungkin dia ikut perangai bapak dia, bam.
0: Oh, dia buat apa?
1: Bayangkan, bam. Cuba imagine tengok kan, dalam perjalanan pergi klinik kan, nak sampai klinik, sebelum tu pergi klinik, make up dulu, bang.
0: Make up dulu eh?
1: Make up dulu.
0: Dia kata kat mama tu.
1: Bukan, bukan, bang. Bukan, tidak sama sekali, bang. Dia make up dulu.
0: Wajib kan anak aku.
1: Luahkan, bang, luahkan. Okay, kan? Macam mana, bang? Apa perasaan?
0: Itu kau panggil mak. Kau panggil mak. Kan?
1: Dan saya nak kongsikan sikit anak kawan saya lah. Saya tak sebut nama. Janganlah mention nama.
0: Depan-depan.
1: Jangan mention. Jangan mention nama. Anak kawan saya pergi klinik. Kan? Bila nak turun klinik, tak sempat turun, dia make up. Tapi kalau nak kata make up, mak dia tak make up pun macam tu. Dan bapak dia lagi lah tidak kan. Cikat rambut je. Tapi...
0: Okey, Jamie, kita lepas memanggil berikut.
1: Okey, baik, silakan.
0: Halo, sempat di talian. Halo.
1: Ya, terima kasih dong, Keladi.
0: Baik, angkat daripada cakap.
1: Alkisahnya ini perkara luar jangka yang anak anda pernah lakukan. Dan kita nak kongsikan juga, bam.
0: Yeah.
1: Di antara salah seorang atlet kita, bam. Atlet yang mewakili Pulau Pinang untuk semua. Dalam acara sukan bola sepak. Bukan bola sepak.
0: Beach volleyball. Ya, betul.
1: Iaitu bola tampar pantai. Mungkin
0: yang kita pernah jemput orang kata atlet tersebut ke Konti Muntara FM.
1: Yeah.
0: Okay. Dan mereka juga antara yang orang kata pernah mengharumkan nama negara.
1: Betul.
0: Mengalahkan pasukan Thailand.
1: Betul.
0: Walaupun adik-adik kita ni kecil lagi. Tapi mereka berjaya mengalahkan pasukan Thailand. Dan Alhamdulillah membanggakan negeri Pulau Pinang, juga negara kita Malaysia.
1: Dan kalau ikut susuk fizikal di antara player Malaysia dengan tu, dengan player Thailand, dan juga ada yang player Netherlands, saya ada memang jauh panggang macam mak dengan anak.
0: Betul.
1: Tapi,
0: dan mereka mengejutkan negara kita sebenarnya apabila mereka berjaya mengalahkan tim-tim ataupun negara-negara yang lain.
1: Di mana salah seorang playernya iaitu Karisha semalam berlaku sedikit kemalangan suatu perlawanan. Di mana apa yang terjadi adalah beliau sendiri terkena ACL.
0: Itu dia satu orang kata apa yang
1: memang sakit, bang.
0: Betul.
1: Jadi insyaAllah
0: kita doakan bersama lah.
1: Akan bawa balik ke Pulau Pinang untuk pembedahan lah. Itu
0: betul, yang kita doakan bersama. Semoga adik kita diberikan kesihatan yang baik, kesembuhan yang segera, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Dan tadi sempat kita sembang dengan ayah dia, no?
1: Sempat
0: kita paling kurang pun setahun.
1: Paling kurang dia nak recovery setahun lah.
0: Betul.
1: Akan bawa balik ke Pulau Pinang untuk operation. Lepas tu kena rehat untuk recovery setahun.
0: Betul.
1: Dan kita tengoklah, kita sebagai orang Pulau Pinang. Dan ramai yang terkesan lah.
0: Betul. Kita doakan yang terbaik, insyaAllah, untuk adik-adik kita. Baik, Cermin, kita memang pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
2: Halo, Assalamualaikum. Halo lah.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa di talian ni?
2: Pak Long Usuk.
0: Pak Long Usuk. Duduk tamana ni. Duduk tamana ni. Duduk tamana ni.
1: Tak ada nak abang tu ya.
0: Hello.
2: Depan town hall ni.
0: Depan town hall, duduk dekat meja. Jangan duduk dekat town lain, tak clear, jerbu.
2: Memang duduk dekat meja lah ni.
0: Ketuk sikit meja tu dengar.
1: Meja kaca apa? Okey, meja baru.
0: Meja baru.
1: Meja baru.
0: Meja baru.
1: Ni.
2: Tak baru meja
0: kat mana? Tak cerita. Saya tanya baru ya, Pak Ya.
1: Okey, apa nama ni? Bang Cuk.
0: Bang Cuk.
1: Bang Cuk, apa abang ni, Bang Cuk?
2: Alhamdulillah, diberi Allah Ta'ala.
1: Alhamdulillah. Ni Bang Cuk ada rumah bini tua ke bini muda?
2: Rumah bini tua.
1: Hei, macam nak kantik tu, Bang Cuk. Bang Cuk, macam nak terkantik tu, Bang Cuk tu.
0: Isau.
2: Panggil Bang Cuk ni, padahal tak ada nak cakap dengan nama.
0: Itu kami panggil Bang Cuk. Kami panggil Abang Suk.
1: Ya.
0: Pasang.
2: Panggil Abang Yus.
0: Abang Yus.
1: Abang Yus macam tak famous sangat. Abang Cuk lah senang.
0: Abang Cuk.
2: Ya.
0: Sebelum kita nak sembang topik kita hari ni, sebelum kita nak kata kat bini Abang Cuk. Okay. Baik. Beri kata lalu lah, sambil buh selagu sikit nak dengar. Cikgu rindu nak dengar Abang Cuk menyanyi.
1: Itulah, cikgu rindu. Cikgu kata apa? Abang Cuk ni duk menyanyi kat bini tua, bini muda, tak menyanyi langsung. Nyanyi
2: tak
1: sikit.
2: Apa, no?
1: Abang Cuk menyanyi lagu Dari Kerana Mata.
0: dari kerajaan.

0: 시험은 분양이 과사. 오, 아구 때르고자. 아구 때르고다 때르겠지, 와.
1: 하, 그때 반쪽 ni, cikgu ni, cikgu kalau dengar
2: macam cikgu berkenan.
0: Asmara. Wajahmu tak lupa lah.
1: Batu cikgu berkenal.
2: Ha, batu cikgu jatuh cinta punya sedap seorang.
1: Mendayu-dayu macam orang tu tu kata apa tu? Ha. Macam buluh, bukan buluh perindu.
2: Habis?
1: Buluh buat mayam kabat.
2: ataupun macam ni. Kucing ni, kucing terkena ada punya miang buluh.
1: Aduh, eh, bangcuk.
0: Yeah.
1: Okey, Abang Cuk, perkara luar jangka yang anak Abang Cuk pernah buat.
2: Ha, nak tahu juga nak lah bagi kan? Abang Cuk kan.
1: Kalau bini Abang Cuk memang banyak dah buat perkara di luar jangka ni.
2: Kita nak tahu mungkin anak hak bini muda kan.
1: Bini muda punya anak.
0: Nak cerita kisah lama dah lah no.
2: Ya, boleh.
0: Anak Pak Long dia dalam umur 5 tahun dan tahu lah.
1: Baik, Abang Cuk.
0: Pak Long ni duk buat lah radio masa tu tuan radio besar sikit lah kan.
1: Haa.
0: Kata, apa abang nak tengok.
1: Okey.
0: Yang ni abang boleh buat lah. Umur dia pun 6 tahun.
1: Baru 6 tahun, okey.
0: Haa. Kayaknya duk presa-presa dia tak pun nak kuat macam nak resam tu. Kali dia kata nanti abang buat tengok.
1: Okey.
0: Dia cucuk-cucuk tu. Nak adikkan cerita meletup tu weh.
1: Meletup tu weh.
0: Meletup tu weh. Tak ada sound dah tu weh. Dah yang rosak tu weh.
1: Lah ni. Okey. Baru apa?
0: Baru beli dalam 5-6 bulan lah betul ya.
1: 5-6 bulan baru. Lepas tu meletup dah.
0: Meletup.
1: Anak abang cuk lah tu buat. Meletup tu weh radio.
0: Meletup punya ke depu.
1: Tu nak tanya lah ni, kira anak abang cuk kerja dengan polis di Raja Malaysia ke bahagian pakar bom? Tak.
0: Macam mana?
1: Lah ni dah dia buat bagi meletup tu. Kau anak abang cuk lah ni bertugas di bersama dengan polis di Raja Malaysia bahagian bom? Tak.
2: Kerja hospital.
0: Dia bahagian kesihatan.
1: Abang Cuk.
2: Nampak dah. Macam kesihatan tu ni. Patut minta BDRM.
1: Ya, patut minta BDRM, Abang Cuk.
2: Wakil nak tanya perasaan Abang Cuk masa tu, marah ke, angin ke, seronok ke, gembira ke, terluka ke, macam mana?
0: Dengan buka gelak dengan Mami ya, pakai gelak lah.
2: Bagus dapat pop macam ni.
1: Ingat kau rasa terkecewa.
2: Aku tergoda terkecewa.
1: Mana anak tahu kan, Abang Cuk?
2: Alah.
1: Betul lah, kena miang buluh tu. Bang Cuk.
0: Ya.
1: Ni,
0: ya.
1: Cikgu ada email kat Cumi ni. Cikgu email bagi tahu Bang Cuk, saat lagi petang sikit, balik rumah dia masak nasi puting sampai tomato kuah.
0: Sebab dia tu?
1: Cikgu email kat Cumi, dia bagi tahu kata apa. Ni, Bang Cuk jangan lupa balik saat ni dia masak nasi puting
2: sampai tomato kuah. Tak sebab apa, dia besar sebab apa dia email kat Cumi. Sebab Bang Cuk kalau balik rumah ni, Bang Cuk, kalau balik rumah bini tu, telefon tak pegang, takut.
0: Dia email, dia hantar ke Pak Long, dia tak bawa. Jombi main, dia suka tempat-tempat takut.
1: Baik.
0: Tak boleh masalah, ni yang bermain.
1: Baik.
2: Tak apa, Bang Cuk, nanti kisah salam kat bini muda lah.
0: Baik.
2: Bini tu tak payah. Bini tu aja punya dia. Okay, Abang Cuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gamuk lah. Kalau boleh payung orang.
2: Bukan sedar lah kata.
1: Bini tua tiap-tiap hari dua telefon, tiap-tiap hari dua bagi salam.
2: Bini muda tak perlu.
1: Kadang-kadang bergaduh dengan bini tua.
2: Bukan kata Pak Long yang gaduh, kami-kami gaduh.
1: Kami-kami bergaduh dengan bini tua. Tapi betul lah Pak Long. Bukan nak kata lah, bini muda Pak Long, hak cikgu tu rumah lembut, sumpah santun, kasih
2: Allah,
1: sayang.
2: Kami kalau sembang dengan dia, Allahuakbar. Tak tinggal sorong.
1: Combi kalau sembang dengan bini Pak Long, hak yang cikgu tu berlapik.
2: Berlapik bang.
1: Berlapik kadang-kadang pakai tray bang. Apa abang? Nak makan ke? Sihat ke? Belapik ni.
2: Jaga bini orang.
1: Dah lah tu yang belapik tu.
2: Belapik tu.
1: Dia kadang-kadang tanya Jomi, Pak Long macam mana? Kan? pegang ni. Pak Long nak buat macam mana? Bini tua tak masak ni makan kedai. Ah tu yang ni kain bimbing tu. Si butir main-main toko.
2: Aduh. Baik, minta mungkin nak kongsikan lagi perkara di luar jangka yang anak-anak pernah lakukan. Kau juga sempat dan 1-3-1-3-9.
1: Atau boleh yang kedua dengan WhatsApp ke 0-1-0-5-0-8-0-9-5-7.
2: Ya, jadi PM dia Jombi.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Nana Karim, mai lah tengok ni Sat. Lawa dah Syabi pakai mastura ni.
1: Ha, beli dah ke? Hari-hari duk menyanyi pasal mastura ni. Sampai aku pun nak pening. Habis hatilah dapat beli juga. Tidur lena lah malam ni.
0: Oloh, Nano ni. Kita suruh tengok lawa ke dah. Dia cakap macam tu pula. Ish, Nano ni kan tak sporting lah. Dia buat cengih.
1: Lawa eh? Pakai mastura ke? Tak pakai mastura ke? Tetap lawa. Macam Mami Tanjung ni.
0: Tahu tak apa.
2: Mami Tanjung.
0: Tak apa, lawa eh. Pakai mastura ke? Tak pakai mastura ke? Tetap lawa Mami Tanjung ni. Sekali lagi.
1: Lawa eh. Pakai mastura ke? Tak pakai mastura ke? Tetap lawa. Yang ni lah panggil Mami Tanjung.
0: Amboi. Ni, tentulah kita dah teringin lama dah mastura ni. Tengok Kak Jah pakai hari tu, terus teringin. Barang mas kan. Orang perempuan kan memang suka barang-barang mas perhiasan untuk orang perempuan. Macam tak tahu pula Nana ni.
1: Itulah. Orang perempuan semua nak tiru orang. Orang pakai apa, mereka nak ikut juga. Awak tak beli kerongsang tu. Kat sini, mana ada orang pakai lagi? Kalau pakai tu, kalah orang lain. Barang pesaka lama tu orang lah, memang tak kenal. Degak nama pun orang dah bergerun. Tak tahu kot.
0: Nana ni pasal kerongsang tu, kalau ikut hati memanglah nak beli juga. Bukan semua kedai mah ada jual kerongsang tu. Ni kalau nak beli esok ni, Nana ada duit ke nak bagi? Susah dapat dah lah ni kerongsang tu Nana lah ni. Nak beli yang ni pun, jenuh impun duit. Kalau beli kerongsang tu, tak berasap lah dapur kita. Ni, Nana, dapat beli yang ni pun syukur, alhamdulillah. Kan, terima kasih lah Nana bagi duit kat suruh pergi beli ni kan.
1: Haa, tahu pun cukup dah tu ni. Kalau nak beli, tuan-tuan depan pula lah. Nana dah nak botak dah kepala.
0: Haa, macam tu kalau tak apa lah, tuan depan pula kita beli kurung santa lah pula.
3: Munshi, saya duduk dengar tadi tu. Apa Nana tu maksud dia apa Munshi?
4: Nana dalam dialog tadi, Nana Karim kan, disebut oleh Syabi tadi, merujuk pada panggilan yang mesra lah, membawa maksud macam dia kata nak panggil Abang Karim. Jadi Nana ni membawa maksud abang. Dia panggil, maknanya panggilan
3: manja lah.
4: Manja dan mesra kan. Nana, dia sebut Nana di sebelah Pulau Pinang ni.
3: Tapi tadi saya dengar Aisyah B dengan apa Pak Karim tu, tak ada apa menyanyi. Tapi dia sebut hari-hari duk menyanyi. Duk menyanyi macam mana, tak dengar mereka menyanyi lagu apa pun.
4: Kita sebut istilah menyanyi, tapi dia tak menyanyi kan. Menyanyi tu maknanya benda yang disebut, maknanya bermain-main di mulut dia.
3: Dia ulang banyak kali.
4: Banyak kali dia ulang nak beli barang kemas tu lah. Itu maknanya seolah-olah menyanyi lah kan.
3: Okay. Tapi satu lagi ni saya dengar, habis hati. Hati tu tengok, ada je kat situ tu. Pak Karim tu hati Aisyah B lah tu. Tapi ada je, tak habis-habis pun.
4: Betul. Habis hati ni bermaksud dia terlalu gembira lah. Orang kata terlalu seronok. Sangat tertarik, suka sangat-sangat lah. Maknanya bila dia dapat sesuatu kemahuan dia tu, habis hatilah dah tahap gembira yang maksimum dah tu.
3: Girang betul lah tu.
4: Ya, betul.
3: Okay. Satu lagi, bila sebut Mami Tanjung, selalu duk dengar tu. Tapi nak tahu apa sebenarnya maksud dan konteks Mami Tanjung dalam dialog tadi tu.
4: Mami Tanjung yang disebut dalam dialog oleh Pak Karim tu, maknanya orang, biasanya orang yang lahir di Pulau Pinang. Orang yang, ataupun orang yang tinggal di Pulau Pinang. Dia maknanya orang yang ada darah peranakan lah, kacukan.
3: Baik. Okey. Satu lagi yang ni, yang terakhir lah Munshi eh. Kerongsang tu macam mana bentuk dia tu? Beza ke dengan mas-mas lain?
4: Kita jarang dengar. Selalu kita dengar kerongsang saja kan.
3: Betul.
4: Ini kerongsang toh, TOH, ataupun disebut juga kerongsang top. Jadi kerongsang contoh ni, komposisi dia terdiri daripada tiga lah. Dia ada kerongsang ibu, yang mana yang size dia lebih besar, bentuk dia seperti hati macam tu, dan ada diikuti dengan dua lagi, iaitu kita panggil kerongsang anak. Mana tiga, komposisi dia tiga, kerongsang ibu dan kerongsang anak, yang dua lagi yang berbentuk bulat, yang size dia lebih kecil daripada yang ibu tadilah. Biasanya dipakai dengan kebaya untuk menyambung belahan baju tu. Biasanya dibuat daripada logam yang berkualiti dengan batu-batu permata yang ditata. Memang cantik lah, dan kita jarang jumpa lah perhiasan macam ni yang biasa dipakai oleh kaum peranakan zaman dahulu.
3: Sekarang ni susah nak jumpa lah Munshi.
4: Ya, jarang. Kalau ada pun memang harga dia terlalu tinggi lah.
3: Tapi tengok gaya Munshi ni, ada simpan kat rumah ni. Apa pun, terima kasih Munshi untuk perkongsian kali ni.
4: Terima kasih kembali.
2: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
5: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
7: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: 9.46 minit pagi waktu ini menghampiri ke penghujung pertemuan kita dalam pagi ni, Jambi. Kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni, Jambi.
8: Baik, terima kasih kepada YK kita yang sama-sama memeriahkan lagi suasana pagi ni.
3: Dari Nogori.
8: Dari Nogori.
3: Jauh.
8: Poipokan.
3: Poipokan. Naik basikan.
8: Tak boleh.
3: Habis tu macam
8: mana? Lagu terbaru BAM 2026.
3: Okey, lagu dah.
8: Poipokan. Poipokan. Tak jumpa abah lah kali main Mutiara FM.
3: Okey, Jami. Topik kita pagi ni, Jami.
8: Baik. Topik kita pagi ni, perkara di luar jangka yang anda pernah lakukan.
3: Baik. Dan kita mungkin nak terima pemanggil yang terakhir untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
9: Halo.
3: Nombor telefon yang sama duk main 3-4 kali kan ni.
9: Halo.
3: Kalau rasa tak mau sembah, jangan telefon.
9: Bam.
3: Geram ni.
9: Saat lagi angkat, tutup si tune. Jangan hello.
3: Habis tu?
9: Bagi Cumi cakap mula-mula.
3: Okey. Baik, Cumi, kita nak terima pemanggil terakhir. Nombor lain.
10: Hello.
8: Maaf, nombor yang anda panggil sedang
3: Mama kan? Mama kan?
8: Mama.
3: Umi. Assalamualaikum, Umi.
10: Astagfirullahaladzim.
3: Jangan macam-macam, Cumi. Boleh.
8: Baik. Apa khabar, Mama tu?
10: Baik-baik, anak anda.
3: Pak betul sihat?
8: Bapak, abah mana tu?
3: Abah betul?
8: Abah sihat?
3: Abah nak merajuk? Kenapa abah nak merajuk?
8: Yalah, abah telefon Mama kemarin, Mama tak angkat. Lepas tu Mama tak hati telefon balik. Macam mana abah tak merajuk?
3: Aduh.
8: Abah duk ada pun, menantu habis pun semangga ni. Dah lama elok macam buah mangga. Ada mana elok tu?
3: Buah belahan.
8: Ya.
3: Umi sihat, Umi?
10: Umi alhamdulillah sihat.
3: Dah menyorok dah.
8: Ya.
10: Dah menyorok dah.
3: Alhamdulillah.
10: Saya makan
3: karipap saja. Karipap saja, pasti perkaripap saja.
8: Ya Allah, prihatinnya menantu ni.
10: Dia kadang-kadang rasa nak makan yang tu, nak makan yang tu juga.
8: Ya. Karipap inti apa, Umi?
10: Inti sardin.
8: Tak boleh, favorite Bambam tu. Cumi tak boleh join. Cumi ubi.
10: Itulah, jauh sangat nak kirim pun tak boleh.
3: Allah.
8: Cukuplah kirim doa daripada join.
3: Mak betul, mak betul. Kata laluan sikit, mak betul.
10: Nak kata laluan ni, Cumi. Comel sangat. Bambam, sweet sangat.
3: Alhamdulillah.
8: Bukan selalu mak betul nak puji menantu ni.
3: Bukan menantu je. Menantu.
8: Menantu.
3: Anak antu.
8: Okay.
10: Amin.
3: Okay. Baik. Umi, nak tanya Umi ni, perkara di luar jangka yang
11: anak Umi pernah buat.
8: Ataupun mungkin menantu. Anak.
10: Menantu pun boleh. Jadi macam ni lah, cerita lama dah.
8: Lama dah.
10: Jadi Umi sendiri penuh rumah orang ni. Bukan anak ni. Anak, kawan anak ni.
8: Kawan,
10: masuk dalam bilik. Kita dah sibuk di dapur.
8: Lepas
10: masuk dalam bilik, dia kunci bilik. Dia kunci bilik. Lepas tu lama dah Umi jangan awak tak keluar-keluar ni. Ketuk-ketuk dia buka. Nelak baik dia buka pintu. Tengok-tengok rambut dia sebelah tak ada.
11: Allahu Akbar. Dia main gunting ke?
10: Dia gunting sungguh rambut. Ranting yang kawan dia tu gunting rambut adik dia. Yang anak Umi ni tengok je. Dia gelak je. Okey. Dia keluar dia panggil. Dia tak mak. Tengok cantik dah. Cantik sungguh lah sebelah rambut dia hilang.
11: Alah.
8: Hak ke sebelah rambut hilang tu lelaki kan perempuan?
10: Lelaki,
11: dua-dua lelaki. Dua-dua lelaki.
8: Selamat.
10: Nak kata apa, kan? Nak kata tak apa lah. Tapi kedai tepi otor, repair je lah.
11: Nasib baik. Kalau tidak tu teruk.
8: Betul lah.
10: Dia pun kata lah ni sejak-sejak tu, dia tak berani dah nak tak gunting kan, nak tak apa, depan-depan tu tak boleh.
11: Betul. Bahaya. Betul. Semua nasib baik lah. Kita kena kanak lelaki, no? Lepas tu Umi dengan abah marah tak?
10: Risau nanti tu. Abah tak ada, dia kerja dengan Umi seorang duduk di rumah kan, dengan kawan-kawan ni.
11: Yalah.
10: Dia gelak je nak kata apa.
11: Nasib baik gelak no. Kalau kena kat waling dia marah, dia main gunting buat apa.
10: Tapi ada juga lah, kata juga lah. Lengkap jangan macam tu, bahaya.
11: Betul.
10: Bukan untuk ni. Nak buat apa tanya Umi. Jangan
11: tapi,
10: buat pandai-pandai.
11: Tapi satu-satu benda je Umi yang kita rasa selamat dia lah. Nasib baik dia gunting rambut. Nasib baik dia tak buat benda lain kan. Risau juga kan. Sebab benda-benda tajam ni kan. Benda tajam ni kan.
10: Betul.
11: Walaupun semua cakap kata marah sebabkan nak gunting rambut sendiri. Tapi sebenarnya lagi bagus daripada dia gunting benda lain.
8: Betul. Betapa prihatin dan sayangnya menantu Umi tu. Dekat Umi dan seluruh keluarga tanah anak Umi tu, insyaAllah kita doa baik-baik. Yang ni menantu contoh ni, menantu idaman ni. Ni. Baik.
10: Tak apa, Umi tak kisah
11: apa. Baik, terima kasih Umi.
10: Semoga Bambang menjadi bahagia.
11: Assalamualaikum. Kalau kuih lama kuih risau lah. Okey, Jami, persiapan terakhir Jami sebelum kita nak pass button kita kepada rakan kita berikut ya.
8: Daripada rakan sahabat kita di ruangan WhatsApp pada kamar yang balik pulau ni. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
8: Jombi, Comel dan Mamam cute sebenarnya. Nak cerita pasal cucu. Anak saya terkejut bila bosnya kata anak dia speak English lebih baik dari dia. Bos tanya ada hantar anak pergi international school ke? Anak kata tak lah, sekolah biasa je. Kami pun terkejut juga sebab dia gagap orangnya. Rupanya bila speak orang putih lancak macam mayang.
11: Tu dia.
8: Dua hanya, dia hanya tengok gadget je. Suka tengok National Geographic dan kartun. Kartun macam public speaking tu je. Dia semang dengan bos dia di jamuan raya company. Mak dia 2 tahun lepas. Masa tu dia baru darjah 2.
11: Baru darjah 2 masa
8: baru
11: tu
8: darjah 2.
11: Itu dah Jembi. Apapun banyak perkongsian rakan-rakan kita yang dah kita kongsikan pagi ni.
8: Macam anak member saya macam tu bam. 3 tahun bam. Yang ni saya tengok dengan mata kepala bam.
11: Dia buat apa?
8: Dia cakap Mandarin lancang bam.
11: Ya ke? Memang dia anak Cina.
8: Betul ya.
11: Jangan cacat Jembi. Baik, apapun anak-anak memang penuh dengan kejutan. Hari ni mereka mungkin buat kita marah, esok mereka buat kita tergelak, dan lusa mungkin orang kata buat kita menitik air mata kerana bangga.
8: Sebab tu kalau ada satu perkara yang anda pernah lakukan di luar jangka dan sampai hari ni anda masih ingat,
11: dan mungkin cerita anda bukan saja menghiburkan pendengar lain tetapi juga membuatkan ibu bapa di luar sana senang bahawa setiap anak ada cerita unik mereka sendiri.
8: Dan ketahuilah walaupun besar mana mereka, walaupun mereka pula ni dah ada rumah tangga, dah ada cucu pun kita, mereka tetap anak-anak kita.
11: Banggalah, sayangi serta berikan sepenuh kasih dan juga sayang. Selepas ni Aziz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
8: Bye-bye.
12: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
13: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
14: Panjang.
13: lapis-lapis. Akan ku amuk sampai habis. Terang!
14: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
13: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, Hulu Balang!
15: Peringgi laknat! Perintahkan semua Hulu Balang bersiap sedia.
14: Biar nyawa bercerai badan. Tunduk menyerah tidak sekali.
16: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
12: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pemerkasaan secara agresif terhadap pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta latihan teknikal dan vocational TVET perlu dilaksanakan bagi melahirkan bakat yang dapat menerajui inovasi masa depan. Langkah itu penting seiring perkembangan pelbagai teknologi termasuk robotik, kecerdasan buatan AI, automasi pintar, internet benda IoT dan keselamatan cyber. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, Dato' Dr. Aminuddin Hashim berkata tumpuan diberikan terhadap pembangunan bakat masa depan berteraskan inovasi, pendigitalan, kelestarian serta kerjasama industri. Selaras Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035.
2: Dalam konteks ini, politeknik dan kolej komuniti memainkan peranan yang sangat penting. Polisi ini bukan sahaja melahirkan graduan berpengetahuan, malah berprestasi tinggi dalam kemahiran teknikal, kemahiran digital, kemahiran insania dan juga berdaya inovasi. Polisi ini kini menjadi pemangkin ekosistem pembelajaran yang merangsang pendidikan guna, inovasi, keusahawanan teknologi serta kolaborasi rapat bersama pihak industri.
1: Dato' Dr. Aminuddin Hashim, beliau berkata demikian semasa berucap pada Karnival Inovasi dan Eksplorasi STEM Politeknik dan College Community KSAT Polisisi 2026 di Politeknik Seberang Prime. Ia disertai 1,020 pelajar daripada 28 buah sekolah rendah dan 22 sekolah menengah serta 20 institusi polisisi dari seluruh negara. Turut serta 59 peserta antarabangsa daripada 3 institusi pendidikan di Indonesia. Beralih ke perkembangan lain, nilai jualan produk hasil tempatan Pulau Pinang di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mencatatkan angka lebih RM164,000 dalam tempoh 3 hari. Esko Pembangunan Luar Bandar, Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Keusahawanan Rashidi Zino berkata ia melibatkan penyertaan 24 usahawan dari negeri ini. Ia sekaligus membuktikan potensi produk usahawan Pulau Pinang dapat menembusi pasaran luar. Ia turut menjadi platform memperkenalkan produk tempatan ke negara luar. Selain membina rangkaian baru dalam kalangan komuniti setempat. Sukan. Ganjaran RM5 dan RM10,000 menanti atlet badminton yang berjaya meraih emas individu atau berpasukan dalam Sukma Selangor. Ganjaran itu diberikan Persatuan Badminton Pulau Pinang. Setiausahanya Jason Kah berkata ia bertujuan menjadi suntikan motivasi kepada pemain untuk memberikan aksi terbaik pada temasya berkenaan. Sementara itu, pengurus pasukan badminton Pulau Pinang, Eddie Yeo berkata pihaknya menyasarkan 2 pingat emas, 1 perak dan 2 gangsa pada Sukma kali ini. Beliau komited sasaran tersebut dapat dicapai berdasarkan persiapan dan komitmen yang ditunjukkan pemain. Legenda bola sepak Pulau Pinang yang juga bekas pemain Harimau Malaya era 80-an, Zulkifli Ali meninggal dunia akibat komplikasi jantung dan penyakit usus di Hospital Seberang Jaya semalam. Almarhum meninggal pada usia 65 tahun. Anak ketiganya, Noor Emilia, berkata bapanya sebelum itu telah beberapa kali dimasukkan ke hospital akibat penyakit jantung yang dihadapinya sejak kira-kira 2 tahun lalu. Almarhum sebab itu ditidurkan pada jam 1 pagi semalam sebelum meninggal dunia kira-kira 12.30 minit tengah hari. Ini selepas 3 hari menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Tanah Perkuburan Islam Bagan Jemal. Jelasnya selepas bersara dalam arena bola sepak, bapanya bergiat aktif menjadi jurulatih kelab anak Harimau. namun terpaksa melupakan minatnya itu selepas diserang angin amar sekitar 2022. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Zato Iqbal Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam perpaduan.

0: FM.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM waktu ini, walau di mana jua anda berada. Hari ini hari Khamis, 13 Ogos 2026, bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijrah. Fokus Mutiara waktu ini, saya Aziz akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Hari ini hari Khamis, banyak pengisian yang menarik untuk anda. Jangan lupa hari ini kita ada pukul 11 kita ada merungkai fatwa menjejak falak. Kemudian pukul 12 ada Everlasting Memory, lagu-lagu terbaik 60-an, 70-an, 80-an dan juga 90-an yang dapat anda dengarkan. Jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami, jangan pergi mana-mana, okay? Terima kasih juga tadi pada Bambam dan juga Combi yang telah pun memeriahkan pagi anda, okay? Untuk anda yang sedang menjamu selera makan pagi waktu ini, selamat menjamu selera. Dan yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas anda. Yang sedang memandu waktu ini, pandu dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Panjang diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM. Segalanya.

0: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, main nak habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara main nak habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus mendengarkan Mutiara FM. Kita ada rakan kita, Kak Ina dari Taman Ar Indah. Waalaikumsalam Kak Ina, selamat bertugas Aziz. Selamat pagi juga, salam ceria dan sihat-sihat selalu juga hendaknya, kata Kak Ina. Layan je lagu-lagu dan juga pengisian hari ini di Mutiara FM. Terima kasih banyak Kak Ina yang sentiasa layan Mutiara FM, sentiasa bersama-sama kan. Kata pagi-pagi tu Kak Ina dah tune radio Mutiara FM sebab nak dengar apalah dia yang nak dikongsikan pada pagi ni kan. Okay, baiklah. Hari ni saya nak share dengan anda tentang Ice Style. Biasalah kan hari ni hari Khamis kita ada Ice Style. Hari ni saya nak share dengan anda tentang tips kecantikan gitu. Tapi tips ni memang kita kena buat lah. Iaitu jangan lupa pakai sunscreen dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu, kadang-kadang panas kan. Jadi kita semua digalakkan lah untuk pakai sunscreen. Sunscreen ni sebenarnya dia membantu melindungi kulit daripada sinaran UV. Anda kena pakai setiap hari walaupun tak banyak berada di luar. Walaupun kita berada dalam aircon, pakai juga. Setiap hari kena pakai, okey? Yang paling penting lagi, jagalah pemakanan anda. Lebihkan buah-buahan, sayur-sayuran dan air kosong. Kulit yang sihat juga bermula daripada gaya hidup yang baik. Kena tidur yang cukup. Rehat yang mencukupi ini sebenarnya membantu wajah kelihatan lebih segar dan tidak terlalu letih. Dan juga jangan lupalah untuk bersihkan kulit ya. Cuci muka 2 kali sehari untuk membuang minyak, habuk dan juga kotoran. Dan kalau macam kat rumah, kalau kat pejabat kan, kita akan cuci muka waktu nak solat kan, cuci muka, buang makeup apa semua kan.

Kemudian balik rumah, cuci muka, buang semua makeup-makeup semua, dan buang segala minyak, segala habuk dan segala kotoran yang ada. Jadi mungkin anda sendiri dah ada anda punya set-set pencucinya tu untuk anda guna pada wajah anda, kan. Ada setengah tu dia tak pakai, dia pakai sabun saja. Tapi kena ingat, sabun mandi kalau anda pakai, dia akan mengeringkan kulit wajah anda. Jadi cubalah dapatkan pencuci muka yang tak ada banyak campuran macam-macam lah, yang dia natural, kan. Anda cari yang itu, okay. Cantik ni bukan sekadar pada rupa, tetapi pada cara kita menjaga diri dan keyakinan yang kita bawa. Itulah erti cantik yang sebenarnya. Cantik ni dia universal, tau. Dia tak semestinya orang nampak cantik itulah cantik. Kadang-kadang dia cantik dari segi yang lain pun cantik juga, kan. Jadi anda pilih mana satu. Pilih rupa atau pilih cantik dari segi yang lain. Tepuk dada, kena tanyalah dalam hati. Okey, baiklah. Untuk anda, jangan lupa, sekejap lagi pukul 11 kita ada Berungkai Patuan Menjejak Falak. Hari ini akan bersama-sama dengan kita di Konti. Kita ada Ustaz Muhammad Salmi bin Syaimi, Ketua Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Hari ini kita akan bercakap topik yang memang best sangat-sangat. Anda kena setia, kena bersama-sama dengan kami. Kita akan bercakap berkenaan dengan nafkah selepas penceraian. Okey, jadi kena tunggu. Jangan lupa pukul 11 pagi nanti.

Badanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 Sabtu. Bermula 8.30 pagi hingga 11 malam, pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukan neka, sukan rakyat, pameran pertandingan Battle of the Band, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Datuk AC Mizal, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi dan Dragon Malaya, Farah AF dan Usop dan pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: FM. Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali dipertemukan dalam segmen Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan istimewa untuk minggu ini, kita akan bersama dengan Afadil Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ketua Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Zain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Apa khabar Zain?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik Ustaz. Satu perbincangan yang menarik Ustaz untuk kita kupaskan bersama pada minggu ini, iaitu berkaitan dengan nafkah selepas penceraian. Pasti juga Ustaz sebut perkaitan perceraian ini satu benda yang kita tak mau sebenarnya dalam setiap hubungan perkahwinan. Dan pasti juga kalau kita sebut berkaitan perkahwinan, satu benda yang cukup indah sebenarnya dalam kehidupan, apatah lagi penuh dengan syariatnya, penuh dengan orang kata apa, keistimewaan dan juga pahala yang lipat kali gandakan. Tapi satu benda yang kita tak mau, iaitu apabila ia melibatkan penceraian Ustaz. Dan timbul pelbagai persoalan apabila tercetusnya satu perceraian tu dan disebut sebagai nafkah selepas penceraian Ustaz. Jadi kita nak kupaskan lebih mendalam lagi insyaAllah, berkaitan dengan topik kita pada hari ini, dan itu hak nafkah wanita selepas penceraian menurut mazhab Syafi'i. Jadi Ustaz, selepas seorang wanita diceraikan, adakah bekas suami itu masih wajib memberikan nafkah kepadanya Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wal'udwana illa anadzalimin. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada juru hebah kita, DJ kita Bambang pada pagi ini. Itu juga kepada penerbit rancangan Merungkai Fatwa Menjejak Falak, yang insya Allah pada pagi ini kita bincangkan tentang nafkah ataupun pemberian, apakah yang boleh diterima oleh seorang wanita ataupun bekas isteri selepas perceraian. Perlu kita fahami bahawasanya apabila berlaku perceraian, bukanlah selepas perceraian itu terputus hubungan perkahwinan itu secara sempurna. Bahkan Islam dalam situasi itu memberikan kepada pasangan itu masa untuk berfikir. Untuk fikir tengok hubungan itu adakah nak dikembalikan semula ataupun nak diteruskan. Dan itulah yang dikatakan proses iddah. Itu proses, namanya proses iddah. Iddah itu maksudnya satu tempoh masa yang wanita itu perlu menunggu waktu tersebut. Dan di antara hikmahnya adalah untuk wanita itu dia fikir, suami pun fikir, dah lepas dah ni, nak lepas-lepas terkuih ke apa. Soalannya situ Islam memberikan kepada pasangan tersebut supaya memikirkan semula tindakan yang telah dibuat. Jadi berbalik kepada perbincangan kita, selepas isteri itu diceraikan, adakah suami wajib memberi nafkah kepada dia? Baik, yang pertama, dalam kita nak membincangkan isu ni, kita kena melihat apakah jenis perceraian. Apakah jenis perceraian dan bagaimanakah keadaan wanita tersebut ketika diceraikan. Jadi kalaulah wanita itu diceraikan dengan tolak raja'i. Tolak raja'i ini iaitulah seorang wanita itu bila dicerai, boleh dalam tempoh iddah itu suami rujuk semula. Jadi dalam tempoh itu dipanggil tolak ini, dia panggil tolak raja'i. Tolak raja'i ini sama ada diceraikan dengan satu tolak ataupun dua tolak lah. Firman Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratani. Maknanya talak itu diberikan dua kali untuk seseorang itu boleh menilai untuk nak kembali ataupun tidak. Jadi dalam tempoh tersebut ada hukum-hukum isteri itu masih dikira sebagai isteri. Dan ada juga yang tidak boleh kita lakukan dalam tempoh iddah tu. Dalam tempoh iddah tu tak boleh nak boleh bersama, tak boleh. Itu tak boleh. Tak boleh nak duduk sekali, itu tak boleh. Kan? Tetapi di sana Islam dikatakan tadi tak terus memutuskan hubungan di antara suami dan isteri ni. Bahkan dalam tempoh tersebut suami tadi boleh rujuk balik. Tak perlu nikah dah. Tak boleh nikah sebab kalau nak nikah kena buat lain kan. Kena akad aku terima nikahnya dan sebagainya. Sekarang ni pernikahan tu masih dikira macam tergantung-gantung lagi. Tergantung-gantung, boleh kita teruskan semula ataupun kita nak teruskan dengan perceraian. Jadi inilah yang dikatakan dalam tempoh iddah. Jadi kalaulah wanita tadi dalam talak raja'i ini, wanita tersebut nak berhak mendapat nafkah. Nah, sara hidup harian. Maknanya menjadi tanggungjawab, menjadi kewajipan suami. Macam biasa ada masa isteri itu kena bagi apa kan. Apa makanan, kena bagi. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya diberikan juga tempat tinggal. Tempat tinggal. Jadi suami kena sewakan satu rumah lain ke ataupun suami itu berpindah ke tempat lain ke. Maknanya ni di bawah tanggungan suami ni. Mana tempat tinggal tu perlu disediakan oleh suami. Dalam masyarakat kita ni bercerai hang balik umumah hang.
1: Betul, ayat tu selalu kita dengar lah.
2: Ayat tu lah kita duduk dengar. Tapi sepatutnya ini di situ menjadi tanggungjawab suami yang pertama sekali kena berikan tanggungan makan dia, terutama makan pakai dia. Nah, makan pakai dia. Jadi dan juga tempat tinggal dia. Supaya wanita ini masih lagi di dalam ketika beredah itu dia masih lagi nak faham bahawasanya dia ada kaitan lagi dengan suami. Masih lagi dalam tanggungan suami, masih lagi nak tak boleh nak buat mudah-mudah sebab ikatan suami tu masih ada. Dan suami masa tu kalau dia nak rujuk, dia cuma tak perlu dah angkat nikah lain, adalah prosedur-prosedur dia. Kena kena pi jabat agama dan sebagainya. Dan ketika itu pula yang isteri dalam iddah tu tak boleh dah nak saja-saja nak keluar nak jumpa jantan.
1: Tak boleh lah
2: nak menikah pula ke masa tu, dia tak boleh lah. Jadi dalam tempoh iddah tu wanita itu masih dikira isteri dia lagi. Jadi dia pun tak boleh menikah dengan orang lain. Hinggalah habis iddah. Jadi secara ringkasnya bagi wanita yang perceraiannya jenis raja'i ni, dan dalam situasi demikian dia berhak mendapat tiga tadi ni. Tiga iaitulah makan, pakai dan tempat tinggal.
1: Berapa lama Ustaz seorang suami itu kena menyediakan nafkah tersebut selepas perceraian tu?
2: Maknanya dalam tempoh iddah tu. Dan iddah wanita ni bila dicerai tak sama. Orang kita ni kadang-kadang tak faham kat yang tu. Ini kita kata iddah talak raja'i. Iddah talak raja'i ini melihat kepada keadaan wanita tu. Itu yang saya kata tadi, tak sama keadaan wanita. Kalau wanita itu masih lagi duk mai darah haid. Duk mai darah haid. Jadi masa iddah dia adalah 3 kali suci.
1: Mm-hmm.
2: Ha, 3 kali suci.
1: Ni kurang 3 bulan lah.
2: Dia tak tentu.
1: Tak tentu.
2: Tak tentu. Ha, 3 kali suci ni pun kalau kita nak bincang, dia kena ada, kita kena bincang rancangan lain lah pula kalau kita iddah wanita saja kan. Iddah wanita ni 3 kali suci. Nak kira 3 kali suci tu macam mana pula dia adalah kita perkiraan dia. No? Ha, 3 kali suci. Mana 3 kali suci daripada haid. Nah, kalaulah dia diceraikan ketika tu dia suci, nah, kemudian suci yang kedua selepas haid tu, lepas tu mai pula suci yang ketiga selepas haid yang kedua, dia kira mai pula haid, jadi maknanya dia dah menyelesaikan 3 kali suci. 3 kali suci maknanya wang tu dah selesai dah, habis dah iddah dia, selesai dah, tak dia dah diberikan nafkah. Baik. Kalau wanita itu pula mengandung ketika dia cerai kan.
1: Itu pun panjang cerita lagi tu.
2: Jadi wanita yang mengandung ni iddah dia adalah melahirkan anak. Jadi kalaulah baru dia mengandung 2 bulan bagi contoh.
1: Jadi sepanjang lagi 7 bulan tu.
2: Sepanjang 7 bulan tu dia kena dapatlah 3-3 tu. Kan tak apa juga. Begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wanita yang tak ada dah datang haid. Wanita yang tak ada haid dah ni, dah umur contohnya 60 baru bercerai. Macam mana ni? Yang tu baru dikatakan 3 bulan. Jadi sepanjang tempoh itulah wanita tu boleh dapat yang kita katakan 3 perkara tadi. InsyaAllah.
1: Baik. Jadi apa yang Ustaz katakan tadi, dalam tempoh iddah, suami yang baru menceraikan isterinya wajib menanggung nafkah seperti mana mereka masih bergelar suami isteri dalam tempoh iddah tu, Ustaz. Baik Ustaz, kita nak sentuh juga Ustaz, bagaimana pula kalau wanita itu diceraikan dengan talak bain, Ustaz?
2: Talak
1: itu bain. Tadi kita lebih kepada
2: talak
1: raja'in. Talak raja'in kan. Yang talak bain ni macam mana pula, Ustaz? Baik.
2: Bain ni maksudnya hubungan yang telah pun putus. Bain ni maksudnya putus, maknanya dia lawan daripada rojok dia lah.
1: Maknanya tak boleh di, tak boleh orang kata berkahwin semula.
2: Dia tak boleh dah nak rojok.
1: Tak boleh nak rojok.
2: Dia tak boleh rojok. Jadi kena ada ni lah. Bain ni kadang-kadang dia tak tentu. Di antaranya sebab bercerai dengan 3 talak. Dia cerai 3 talak, habis dah. Habis kota dah. Dah habis dah kota. Jadi bila cerai saja 3 talak, suami itu tak boleh rujuk dah. Dia tak boleh dah nak kahwin semula pun kena panjang lah perbincang. Kena ada macam-macam. Kena wanita tu kahwin dengan orang lain. Kemudian bersama dengan orang tu. Bercerai pula dengan orang tu. Habis iddah dengan kawan tu, baru boleh menikah balik dengan dia. Itu di antara yang dikatakan sebab talak bain. Atau boleh dikatakan juga talak bain seperti dipanggil bain yang tu dipanggil bain kubra, bain besar. Yang ada ni bain kecil ni, contohnya bain sughra dipanggil, iaitu perceraian secara khul'i ataupun khulung. Nah, kalau kita tengok hari ini depa yang menikah awal-awal dah kena baca.
1: Allah.
2: Sekiranya aku tinggal gini, jatuhlah satu talak secara khul'i. Apa maksud khul'i? Maksudnya walaupun sekali bercerai satu talak, tapi dia tak boleh rujuk. Itu maksud dia.
1: Dia macam sah.
2: Dia macam tu.
1: Dia ilmu di luar hazan kalau kita nak mengaji betul-betul ni tak cukup pada nenek ni.
2: Okey nah. Tapi yang tu dia nak kahwin, dia kena menikah balik. Baik. Jadi kalau yang had talak bain ni bila dah kata tak boleh dah nak berkahwin semula, jadi apa yang boleh dia dapat? Jadi dalam Quran menyebut orang yang begini dia tidak lagi dapat hak melainkan hanyalah tempat tinggal. Hanyalah dia tempat tinggal. Okay. Kalau bain inilah, kalau dia tak mengandung lah, kalau mengandung lain pula. Kalau tolak 3 tetapi dia mengandung, itu lain pula. Tapi setakat ni kita bincang dulu, kalau wanita tolak bain ni, kalau dia tak mengandung, dia tak dapat lagi nafkah, maknanya makan pakai dia tidak lagi diberikan oleh suami. Suami tak payah bagi lah, tak wajib bagi.
1: Jadi maknanya kata kalau contoh perceraian tu dengan talak 3, Ustaz, dengan talak bain ni kan. Jadi maknanya kata suami hanya memberi tempat tinggal sahaja.
2: Ya,
1: yang lain-lain semua tak ada.
2: Ya, dalam tempoh iddah tu. Dalam tempoh iddah tu tengoklah. Iddah tadi apa? Iddah dia kalau mengandung,
1: lainlah.
2: Nah, lainlah. Mengandung lainlah nanti. Mana iddah dia sama ada 3 kali suci ataupun 3 bulan. Jadi dalam tempoh 3 bulan tu isteri itu berhak untuk mendapatkan
1: perlindungan
2: tempat tinggal. Mungkin mahkamah akan putuskan okey hang kena sewa satu rumah untuk isteri hang ke apa sebagainya, macam itulah.
1: Okey.
2: Itu kalau wanita tu talak bain yang tidak mengandung.
1: Jadi kita faham konsep perbezaan di antara talak raj'i dan juga talak bain. Talak raj'i ni suami masih lagi perlu provide nafkah, tempat tinggal, makan minum, pakaian dan sebagainya seperti suami isteri dalam tempoh iddah. Dirujuk kembali, rujuklah. Kalau tidak, sehingga selesai iddah saja. Tapi kalau talak bain ni hanya tempat tinggal sahaja.
2: Baik.
1: Dan dapat kita sentuh kalau kata soal isteri tersebut diceraikan dengan talak 3. Jadi Ustaz, nak sentuh juga Ustaz, kalau wanita tu diceraikan secara bain, macam Ustaz kata tadi, kita nak sentuh soal kalau dia mengandung, adakah hanya tempat tinggal sahaja ataupun selagi mana anak dia berada dalam perut tu, wajib juga untuk dia provide nafkah tu Ustaz?
2: Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kunna ulati ahmalin ulatu hamlin فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَا حَمْلَهُنَّ. Dalam ayat ni, dalam surah At-Talaq ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala firman, jika mereka sedang mengandung, maka berikanlah nafkah kepada mereka sehingga mereka melahirkan kandungan. Jadi dalam menjawab isu ni, jadi kalaulah dia dalam talak bain tetapi dia mengandung, maka dia berhak mendapat apa yang macam talak raj'i dapat tadi.
1: Semuanya
2: dia dapat nafkah pakaian, dia dapat nafkah makan minum, dia dapat apa ni untuk tempat tinggal untuk ni hingga melahirkan anak lah, hingga habis iddah tu dengan melahirkan anak lah. Sebab di situ tu anak tu nanti bin siapa?
1: Bin ayah dia lah.
2: Bin ayah dia.
1: Jadi ayah maknanya dia kena provide lah.
2: Jadi di situ ada tanggungjawab lah. Ada tanggungjawab yang dia nak kena bagi nafkah kepada bekas isteri ni. Bekas isteri dia bukan lagi isteri dah ni. Bekas isteri
1: bekas
2: lah.
1: Bekas isteri, betul.
2: Dia tak boleh dah nak rujuk lah. Ni bekas isteri ni. Ni kena faham. Yang pertama, orang yang macam ni, isteri dia tu dia kena, Masya Allah, dia kena support lah. Makan, pakai. Sebab dia duduk mengandung anak hang.
1: Betul.
2: Tu satu hal lah. Tu pula sebab dia dah mengandung. Susah tu mengandung apa-apa, nak makan tu sebagainya. Anak dalam perut nak makan juga kan.
1: Betul. Itu jelas orang kata apa, tanggungjawab ayah kepada anak tersebut untuk memberikan nafkah seperti mana talak raj'i kepada isterinya yang sedang mengandung yang ditalak dengan talak bain. Baik Ustaz, kita nak sentuh banyak lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Kita nak berehat seketika Ustaz. Okey, satu topik yang menarik untuk kita kupaskan bersama, iaitu berkaitan dengan nafkah selepas penceraian. Okey, jadi insyaAllah untuk anda semua terus kekal setia bersama dengan kami untuk kita pelajari lebih mendalam lagi berkaitan dengan topik perbincangan kita untuk hari ini. At-talaqu maratan fa imsaku bima'ruf wa tashihun bi ihsan. Kita berehat seketika sebelum selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berehat seketika.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam segmen Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Salmi bin Haji Syaimi, Ketua Penyidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Kita sentuh berkenaan dengan topik kita hari ini, nafkah selepas penceraian. Banyak dah pun Ustaz kita kongsikan tadi berkaitan dengan talak raj'i dan juga talak bain kan. Dan tadi kita dah sentuh berkaitan dengan kalau wanita diceraikan secara bain itu sedang mengandung, okay, yang mana suami wajib memberi nafkah. Tapi kita dah titikkan dah, Ustaz dah titikkan dah kepada kita bagaimana nafkah tersebut wajib diberikan dengan cara yang bagaimana. Namun Ustaz, kita nak sentuh juga Ustaz, nafkah anak selepas penceraian pula, siapa yang wajib tanggung Ustaz?
2: Baik. Nah, ini juga satu pertikaian lah kan. Biasalah bila suami isteri bercerai, yang jadi mangsanya anak-anak lah.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak ni tak tahu. Kalau kadang-kadang dua-dua tak ambil peduli, memang masalah lah.
1: Betul.
2: Baik, dalam isu ni kita tadi, kita takat ni, setakat ni kita baru bincang tentang nafkah bekas isteri. Kan, bekas isteri. Tapi kita tak bincang lagi nafkah anak kan. Jadi perlu kita faham bahawasanya selepas sahaja kita kata perceraian itu berakhir, habis dah. Jadi tanggungjawab seorang bapa terhadap anak tak berakhir. Sebab anak tu anak dia.
1: Betul.
2: Jadi tak kisahlah anak tu berada di mana pun. Kan, anak tu contohnya dijaga oleh datuk, datuk belah mana, belah mak ke, belah ayah ke. Jadi siapa nak bagi belanja tu?
1: Betul.
2: Jadi ini menjadi tanggungjawab, melainkan lah anak tu ada harta. Kalau anak tu ada harta tak apalah, tapi kalau anak tu biasanya nak dapat harta kok mana kan. Jadi menjadi tanggungjawab si bapa lah yang perlu menanggung nafkah anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan kata Allah, dan menjadi kewajipan bapa memberi makanan dan pakaian dengan cara yang baik. Jadi, pakaian anak-anak tadi ni, makanan apa semua perlu di ayah ni dia kena fikirlah. Anak dia ni, anak dia duduk dengan siapa pun, kan, kalau dengan dia okey lah kan. Biasanya hak penjaga anak-anak ni akan diberikan kepada mak kalau masih lagi kecil. Masih kecil tadi dia panggil ni, dia panggil hak hadanah. Penjagaan anak tu. Jadi dalam penjagaan dia kena bagi nafkah lah. Dia bagi nafkah anak tu. Dia bagi nafkah anak.

0: Mengasuh lah.
1: Banyak mengasuh pun kena.
0: Mengakam pun kena.
1: Jadi sekarang kita pun nak bincang. Kata anak tu kena ada untuk dia. Hak pengasuh tu nanti pun dia kena bayar juga.
0: Betul.
1: Macam tu lah. Kalau siapa pun yang mengasuh tu, dia kena bayar lah. Kalau dia tak ada tadi, mungkin dia hantar ke mana-mana pusat penjagaan ke. Maknanya menjadi tanggungjawab pak lah. Untuk nak bagi nak menunaikan segala keperluan anak tu lah.
0: Tanggungjawab
1: dia nak sekolah, dia nak makan, dia nak pakai dan sebagainya. Semua tu nafkah anak lah kita panggil. Walaupun anak tu tengok mak pak dah bukan bersama, tapi menjadi tanggungjawab bapak tu kena bagi nafkah anak tu hingga dia boleh cari nafkah negeri lah. Kalau ikut dalam undang-undang keluarga Islam negeri Pulau Pinang pindaan 2004, jadi sehingga umur 18. Kalau anak tu pula anak yang OKU. OKU saat tak boleh buat kerja, tak boleh, memang tak mampu bekerja apa ataupun ada kelainan, kena sampai akhir hayat. Macam tu, itu tanggungjawab yang perlu diberikan kepada anak tu. Tidak lagi anak tu pula jadi jadi beban pada orang lain ataupun yalah, terbiak macam tu saja. Ini jadi satu yang jadi masalah pula dalam masyarakat kita.
0: Betul.
1: Baik,
0: alhamdulillah Ustaz. Itulah yang kita kan, anak yang berbin dan berbentikan seorang ayah tu menjadi tanggungjawab ayah tersebut untuk menafkahi anak tersebut. Baik Ustaz, kita nak sentuh tadi kita sentuh soal tanggungjawab seorang ayah ataupun seorang suami, bekas suami kepada anaknya. Kalau anak tu tinggal ataupun duduk bersama dengan mak dia, adakah mak dia ni perlu menjaga anak secara percuma? Ialah anak sama-sama kot. Adakah orang kata apa, mak dia ni harus menanggung segala keperluan-keperluan anak tu? Dan juga kalau bekas isteri menyusukan anak selepas bercerai, Ustaz, adakah dia boleh menuntut bayaran penyusuan daripada ayah anak tersebut? Satu benda yang menarik juga Ustaz. Kita nak tahu ni.
1: Jadi kita katakan tadi, kita sebut tadi kan, apabila anak tu anak kita, kita hantar pusat jagaan, kata-kata kita kena bagi untuk makan anak kita, dan kita kena bagi juga bayaran kepada kepada orang yang
0: pengasuh.
1: Jadi sekarang ni yang mengasuh dia mak dia.
0: Mak dia. Takkan mak dia nak kena minta duit kot.
1: Mak nak bagi kan. Jadi dalam isu ni kita kena faham di sana ada perbezaan nafkah anak dengan upah kerja yang dilakukan ataupun upah pengasuhan, upah pengasuh lah. Dia panggil hadanah. Mana upah menjaga anak tu. Dia ada dua lah. Jadi kena faham, kena ada di situ, kena faham ada dua. Macam kita bincangkan tadi, anak kita hantar ke orang, kita bagi makan dia, ya, orang jaga tak bagi apa. Ada cik gitu kan. Jadi di sana bila kita melihat di situasi itu, macam itulah juga kalau mak dia yang jaga. Mak dia yang jaga tu kan. Jadi di situ kita kena ada bagi dua lah. Pertama untuk nafkah anak kan. Untuk nafkah anak. Yang kedua, nafkah ataupun upah yang setimpal lah. Daripada kerja yang dilakukan oleh ibu tadi ni. Jadi siapa yang bertanggungjawab nak bagi nafkah, nak jaga anak tu, siapa? Bapak lah.
0: Bapak dia.
1: Jadi bapak tu kena faham. Kalau anak tu dia mana dia bercerai tadi, ada anak. Kalau anak tu dah besar, dapat dia bagi satu je lah. Kan? Dia bagi nafkah je lah tadi ni.
0: Betul.
1: Dia bagi nafkah anak je lah, dah besar dah. Kan? Anak tu dah ni lah. Tapi kalau anak tu kecil lagi, perlukan kepada jagaan. Jadi ketika tu dia kena ada dua lah.
0: Menjaga dan juga menafkahi.
1: Menafkahi anak,
0: anak
1: tu.
0: Dia.
1: Menafkahi anak tu. Kan? Dan upah menjaga anak tu. Tu kena faham. Baik. Lepas tu kita tadi Mamang tanya pula, kalaulah anak tu kecil lagi,
0: masih menyusu
1: lagi,
0: Adakah ada charge pula?

0: ada cah pula ke? Ha, kan? Jawapannya ya. Betul? Hmm. Jawapannya ya. Dalam keadaan situasi demikian, wanita tadi ya, boleh mendapatkan upah daripada penyusuan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 6, "Wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi kata dalam ini menunjukkan bahawasanya upah penyusuan itu adalah berbeza. Ha, berbeza pula daripada tu. Jadi kalaulah contoh kita bincang tadi, kalau dia ceraikan isteri dia, isteri itu ada anak kecil. Yang tadi kita bincang, isteri itu tak ada anak.
1: Betul.
0: Yang kedua
1: mengandung.
0: Mengandung. Sekarang ni dah melahirkan, baru berlaku perceraian. Ketika tu nak bagi kena bagi apa? Jadi kena bagi tiga benda tadi kan. Kena bagi apa? Nafkah isteri ketika dalam iddah. Kan? Makan pakai dia kan, lepas tu rumah, lepas tu upah penyusu.
1: Allahu akbar.
0: Dah budak tu dia beli baju dia apa-apa tu, beli susu ke apa kan. Kalau tu maksudnya ni beli susu lah kan, upah menyusu tu kata. Kalau yang tak menyusu lah, kalau yang menyusu maknanya kena boleh ambil mak dia tu yang menyusukan, dapat pula, kena bagi pula upah penyusuan anak tadi ni. Jadi kena faham itu maknanya, upah penyusuan itu hak yang berbeza daripada nafkah peribadi yang diberikan kepada isteri yang dalam iddah tadi.
1: Dalam iddah tu. Jadi orang kita besar tanggungjawab seorang suami dan juga ayah orang besar. Orang kita apa, ini yang kita tak mahu sebenarnya, tak mahu berlaku perceraian. Tapi andai kita berlaku, inilah tanggungjawab seorang dia, lelaki. Yang kata kalau tak ada anak mungkin perceraian tu takat idah ya Ustaz. Tapi kalau ada anak, tanggungjawab seorang ayah tu tak terhenti Ustaz. Sehinggalah anak tersebut mencapai usia baligh Ustaz. Ustaz, cerita itu Ustaz tersebut berkaitan dengan bayaran orang kata apa, penyusuan. Jadi mungkin ada pendengar kita yang mungkin baru dengar ni Ustaz kan, cuma aku nak menyusu anak, aku nak tutup bayaran. Adakah bayaran tersebut ada tetapan harga dia, ataupun ikut suka bini nak minta berapa duit, ataupun mantan isteri nak minta berapa duit kepada ayah anak tersebut?
0: Baik, ini berdasarkan biasanya bila berlaku perceraian, hak penjagaan apa semua ni biasanya akan dibawa ke mahkamah. Jadi mahkamah syariah akan menentukan kadar yang sepatutnya. Tengok kepada keadaan kewangan si suami lah. Kan? Mungkin suami ni wang yang sederhana. Jadi mungkin pakaiannya tu pun mungkin wang yang sederhana lah. Kan? Dia macam tu. Jadi di situ tu terpulang kepada kebijaksanaan hakim lah untuk menilai bagaimana keadaan suami itu, setakat mana kemampuan dia kan. Jadi apa yang diputuskan oleh hakim itulah. Jadi kadar tu kita tak boleh nak letak lah berapa-berapa ringgit sehari apa semua, itu melihat kepada keadaan semasa, keadaan setempat. Kadang-kadang tempat tu harga barang murah,
1: betul
0: kan, ada tempat lain harga barang mahal, dia bukan sama. Kan, lepas tu pula kawan ni ada anak dua. Kawan ni ada anak kecil satu, anak dua tu seorang tu dua besar. Kawan ni ada seorang kecil apa-apa. Jadi itu semua kena melihat kepada kes-kes tertentu itu yang dia akan dilihat secara menyeluruh oleh hakim, dan dialah yang akan memutuskan berapa kadar yang patut tak dalam situasi demikian.
1: Okey, dan pasti juga apapun yang berlaku Ustaz, anak tersebut juga hasil perkahwinan di antara ayah dan juga isteri tersebut lah Ustaz. Jadi tanggungjawab untuk membesarkan anak tersebut. Okey Ustaz, kita nak sentuh juga satu benda yang boleh saya katakan menjadi tanya bagi saya sendiri jugalah Ustaz. Ramai orang menyebut tentang mut'ah selepas penceraian ni. Jadi apa sebenarnya mut'ah ni Ustaz, dan siapa yang berhak mendapatkannya Ustaz?
0: Baik. Yang pertama sekali kita nak kena perbetulkan apa maksud mut'ah tu. Masyarakat kita yang ramai faham ni, mutu'ah ni kahwin kontrak.
1: Ha, itu. Sebab perkahwinan mutu'ah kan.
0: Ha, perkahwinan jadi, perkahwinan mutu'ah. Itu perkahwinan mana perkahwinan kontrak.
1: Ya.
0: Kan? Kontrak 2 bulan ke setahun ke kan. Ha, itu perkahwinan mutu'ah. Tapi mutu'ah yang dimasukkan ini ialah pemberian yang suami itu bagi kepada bekas isteri dia selepas perceraian. Selain daripada yang tadilah, selain daripada nafkah apa sebagainya, sebagai satu bentuk penghargaan. Ataupun penghibur hati. Nak bagi hati itu reda dari perpisahan tu. Dan ini juga akan ditetapkan oleh pihak mahkamah lah. Bila dituntut tu, wa'alal musi'i qadaruhu, dalam Quran kata wa'alal muqtari qadaruhu. Jadi qadar yang diberikan itu juga melihat kepada kesesuaian siapa yang ni kan. Jadi perlu kita faham itu dulu, apa dia mutu'ah.
1: Maksudnya pemberian hadiah daripada suami kepada isteri.
0: Ya, selepas perceraian.
1: Selepas perceraian. Maknanya kata kalau kita berpisah rumah ni, abang berikan kepada.
0: Ya.
1: Macam tu.
0: Ya, itu. Okay. Selain daripada hak tadi kan.
1: Aha.
0: Hak tadi itu dia nafkah apa semua tu.
1: Nafkah tu dah dipakai. Ini pemberian tu.
0: Ini pemberian tu.
1: Okey.
0: Kira macam one off lah kita. Habis ni dah tak ada dah. Kan? Jadi perlu dipahamkan bukan semua wanita ni boleh dapat mutu'ah. Dia dah ada kes-kes perceraian yang tertentu yang dapat mutu'ah. Kan? Baik. Jadi yang pertama sekali, wanita yang boleh mendapat mutu'ah iaitu wanita yang bercerai sebelum bersama. Dan ketika akad itu dilakukan, tidak disebut mahar mas kahwin di dalam akad dan belum lagi ada persetujuan di antara suami dengan isteri berapa mahar yang nak diberikan. Ini ada isu perkahwinan ni dalam akad nikah tak wajib sebut dengan mas kahwin begini-begini. Tak wajib. Tapi eloklah sebutlah. Tapi kalau tak sebut, bila tak sebut ni, dia kata wanita yang dalam akad nikah tu tak disebut berapa mas kahwin yang boleh dapat kat dia, bagi kat dia kan. Lepas-lepas menikah tu belum bersama lagi diceraikan dah. Lepas-lepas menikah tu bergaduh pesang. Tak ada lagi nak balik rumah. Tak ada nak masuk kereta lagi. Bergaduh dah. Ataupun dia tak mau kat perempuan tu. Kan kita kata kan. Dia tak mau kat perempuan tu. Mak dia suruh menikah juga. Menikah bila? Lepas-lepas menikah, aku dah tunai dah hasrat mak dah. Lepas tu, aku cerai. Jadi wanita ini, dia nak dapat mas kahwin sebab dia tak sebut dalam akad.
1: Tapi kalau sebut dalam akad, wajib diberikan lah.
0: Kalau dalam akad, nanti kita bincang lain pula. Kalau ada masalah syarat. Kita bincang. Jadi, jadi yang macam ni lah, wajib diberikan kepada dia mutu'ah. Sebab kita nak bagi mas kahwin, kita tak bincang berapa nak bagi mas kahwin tadi dalam akad. Tak ada. Jadi nak bagi apa? Dalam agama kita kata la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridhah wa mati'uhunna. Ni dalam ayat ni menyebut mana-mana wanita yang diceraikan belum lagi mereka tu bersama dan belum diketahui, tak dijelaskan berapa mas kahwin nak diberikan kepada dia. Kata Allah mati'uhunna, berikanlah kepada mereka tu mutu'ah. Ini dalam situasi yang ni lah, situasi yang pertama ni, iaitu golongan orang yang begitu.
1: Jadi makna kata kalau kata mahar tak ditentukan Ustaz, maksud kata selepas berlakunya perceraian sebelum bersama, suami tu berhak untuk memberikan hadiah lah,
0: mutu'ah lah, kena bagi wajib bagi mutu'ah. Tapi kalau dah ada, macam mana pula?
1: Ya Jadi ditentukan yang masak ni. Kalau lah orang kata apa, mahar tu dah ditentukan zakat. Biasanya kalau kita di Malaysia ni, akad tu berserta dengan maharnya lah. Jadi bagaimana pula kalau kata pasangan tu dia bercerai belum bersama lagi.
0: Belum bersama lagi.
1: Jadi tanya kau Ustaz. Ada hak macam soalah macam kata apa, dah kahwin, dah dapat nafkah tapi belum bersama. Jadi macam mana status tu Ustaz? Adakah hak kata apa mahar tu suami boleh ambil balik ke? Contoh pertanyaan lah kan.
0: Jadi atau sebagainya. Bila berlaku macam tu kan, apa yang menjadi tanggungjawab, menjadi kewajipan kepada suami adalah kena menyerahkan setengah mas kahwin. Macam tu. Mana perceraian yang berlaku selepas perkahwinan, akad nikah yang disebut mahar di dalam akad tadi kan, tetapi belum lagi bersama lalu berlaku perceraian. Okey. Jadi dalam situasi ini dalam agama kita kena bagi kepada dia setengah daripada mas kahwin yang telah dipersetujui dalam akad. Kalau kita mas kahwinnya 1,000, maknanya kena bagilah kepada dia
1: 500.
0: Kan? Kena mas kahwin 22 ringgit 5 rupang.
1: Jenuh nak bagi tu.
0: Kena 11 ringgit 25 ringgit kan. Kan? Jadi itulah situasi kena bagi mutu'ah dengan tak bagi mutu'ah. Dalam situasi itulah. Itu situasi pertama lah.
1: Baik, insyaAllah. Jadi jelas apa yang Ustaz kongsikan tadi berkaitan dengan mutu'ah, iaitu sebagai pengganti mahar ataupun hadiah lah Ustaz kepada isteri tersebut. Dan dua situasi yang dapat Ustaz kongsikan tadi. Jadi Ustaz, kita nak setuju ke Ustaz, bagaimana pula kalau orang kata apa, dalam perkahwinan tersebut berlakunya persetubuhan, dan adakah bekas isteri, dan kemudian selepas berlakunya persetubuhan tu berlakunya perceraian, adakah bekas isteri tersebut berhak mendapat mutu'ah selain daripada mahar Ustaz?
0: Okey. Dalam isu ni ada dua pendapat lah. Ada dua pendapat, tapi pendapat yang ada panggil pendapat yang baru, ada pendapat lama panggil qaul qadim mazhab Syafi'i. Tak dapat lah. Tapi pandangan yang lebih kuat kan, yang dipegang oleh para ulama, qaul jadid yang difatwakan oleh Imam Syafi'i di Mesir ketika dia berpindah begitu, selepas perceraian berlaku, selepas persetubuhan lah, persetubuhan dah apa semua lah, kawan tu pun dah dapat mahar dia lah kan, dengan mah kahwinnya 1,000 boleh katakan dah dapat dah 1,000 tu. Kemudian berlaku perceraian, dan perceraian itu pula adalah disebabkan oleh suami punya pasal. Dia ada pula pasal. Kalau isteri punya pasal,
1: lain.
0: Dia tak dapat berhak mutu'ah. Tapi kalau suami punya pasal, masalah itu, perceraian itu berlaku disebabkan suaminya pasal lah. Ada apa
1: contoh kita, sebelum kahwin tu duk ingat suami tu CEO, bila menikah tu CEO yang tertukar, contoh orang kan. Jadi punca daripada suami tu sendiri lah.
0: Jadi ada pembohongan di situ kan. Jadi apa-apa yang perceraian yang berlaku disebabkan suami, maka ketika itu wanita bolehlah mendapat apa ni, wajib dah juga diberikan kepada dia muta'ah. Jadi dalam isu ni kalau kita tengok dalam enactment section ke-58 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang, saya baca sikit lah. Sebagai tambahan kepada haknya untuk memohon nafkah, seorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon muta'ah atau pemberian sanggup hati daripada mahkamah. Jadi kenapa kena bawa mahkamah ni? Sebab kita tak tahu perceraian itu apa sebab. Ini sekarang ni kata-kata kena bagi mutu'ah, tapi perceraian itu perceraian kata tu, kesalahan boleh berlaku perceraian itu daripada mana? Mungkin daripada isteri. Kalau daripada isteri, ketika itu dia tak berhak lah untuk mendapat mutu'ah tu, pemberian sanggup hati kata hadiah tadi. Kan? Tapi kalaulah sebaliknya, ketika itu dia wajib berhak lah dapat. Jadi sebab itulah saya melihat kepada Seksyen 58 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang ni. Jadi melihat di situ, isu ni kena dibawa ke mahkamah untuk diputuskan adakah perceraian itu ada unsur-unsur kezaliman daripada suami terhadap isteri. Jadi kalau ada macam tu, selain tadi dia kena bagi dah mahar kahwin apa sebagainya, ni tambahan ada lagi ni, tambahan kena tak kepala eh. Tak kepala. Kena bagi juga yang dikatakan sebagai mut'ah. Kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 241, kata firman Allah, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik. Jadi itu konsep yang dikatakan mut'ah, cuma bukan yang dikatakan nikah mut'ah.
1: Sebut nikah mut'ah mungkin panjang lagi orang kata apa perbualan kita pada hari ini. Baik, Ustaz, alhamdulillah kita dah pun kongsikan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu nafkah selepas penceraian, dan apabila bermulanya sebuah perkahwinan, makna kata bermula segala tanggungjawab, Ustaz. Tanggungjawab setelah orang kata apa lafaz akad nikah itu terlafaz, makna kata bermula dah hari itu sehinggalah akhir hayat. Kenapa sehingga akhir hayat? Bahkan dalam urusan rumah tangga, nak tanggungjawab untuk anak-anak, tanggungjawab untuk keluarga dan sebagainya, sehinggalah nafas kita terhenti. Jadi insyaAllah kita doakan bersama, semoga keluarga yang telah pun kita bina mendapat keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah dan juga warahmah. Ustaz, insyaAllah Ustaz, sikit Ustaz kata-kata akhir, pesanan Ustaz kepada semua pendengar-pendengar Mutra FM kita yang mungkin kita terpalit dengan masalah perceraian, supaya mereka sentiasa redha, dan juga yang paling penting saluran perjalanan tu mengikut apa yang ditetapkan, Ustaz.
0: Baik. Secara kesimpulannya, perceraian bukanlah bermakna semua hak suami isteri itu telah pun hapus, terlenyap dan sebagainya. Ya, agama kita telah menetapkan hak, dan kita lihat tadi ada berbeza-beza hak.
1: Betul.
0: Nah, berdasarkan jenis talak, tempoh iddah, ada kehamilan, mahar, penyusuan, penjagaan anak-anak yang perlu diberikan kata perhatian yang amat serius oleh kedua pihak, bahkan suamilah yang menjadi tanggungjawab suami, supaya bukan kes dah marah tu nak tak kira habis lah, tak ada hubungan apa. Tapi kena faham, kita hidup ini sebagai seorang yang beragama Islam, ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita sebagai seorang Muslim. Kita kena faham bahawa ini tanggungjawab yang kalau kita tak selesai di sini, nanti di sana lagi jenuh menjawab lah.
1: Betul.
0: Kalau boleh jawab je tak apa. Takut tak boleh jawab, lagi macam-macam boleh. Boleh kita ada perhabuan lah. Kan? Jadi kesimpulannya, kena faham perceraian bukanlah suatu satu nitik penoktah terakhir bagi satu ikatan perkahwinan, tapi di sana masih ada lagi tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu dilakukan, perlu dilaksanakan oleh kedua pihak. Oleh itu, sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dapat kita melaksanakan tuntutan agama dalam kehidupan kita. Moga-moga kita berjaya dunia dan hari akhirat, insyaAllah.
1: Amin. Terima kasih ucapkan kepada Fadhil Ustaz Muhammad Sami bin Haji Syaimi, Ketua Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Mana Masih Ingat Ustaz. Baik, hadir ke konti Ustaz insyaAllah untuk topik kita pada minggu ini. Dan terima kasih untuk anda yang terus menonton kami di ruangan media sosial Metro FM, dan juga teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

FM. Yamdara FM, segalanya untukmu. 11.55 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Terima kasih Bambam tadi dan juga Ustaz Muhammad Salmi bin Syaimi, Ketua Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan kejap lagi jam 12 nanti kita ada Everlasting Memory dan anda akan bersama-sama dengan DJ Ellie. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM.
2: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Putiara FM, muzik paling meletop sekarangnya untukmu. FM.

0: Itu dia Eba dengan I do, I do, I do. Wah, 65 kali I do, I do, I do. 12.22 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM. Everlasting Memory waktu ini. Kita bukan saja berada dalam Everlasting Memory, tapi kita nak sembang-sembang sikit dengan kawan saya yang berada di Perak FM waktu ini. Siapalah agaknya berada di Perak FM waktu ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pinas ya?
1: Ya, saya DJ Aziz di sana ya.
0: Ya, saya di sini, awak di sana.
1: Ya, yang penting hari Sabtu ni kita akan bergabung.
0: Ya, tapi yang pentingnya bersama-sama dengan DJ Ellie nanti.
1: Ya, DJ. Sabtu. Betul. Banyak benda kita nak sembang ni pasal tempat-tempat menarik di Pulau Pinang dan juga di Perak.
0: Betul-betul tu. Jadi itulah dia kan, Pinas. Kita tahu Silang Budaya ni stesen berkembar. Ya. Esok pukul 3.15 kan sampai 4 petang kan?
1: Sampai 4 petang. Tentunya lah banyak sangat tempat-tempat menarik. Jadi yelah, kita hari Sabtu ni kan hujung bulan ni kan nak cuti panjang. Jadi bolehlah berjalan ke Pulau Pinang, berjalan ke Perak sebab kita nak bagi tahu tempat-tempat bersejarah yang ada di dua negeri yang hebat ni.
0: Betul-betul. Kalau Pinang kan, Pinas kan, Sabtu Ahad tu memang penuh lah cerita dia.
1: Itulah pasal orang kata bukan Sabtu Ahad je, hari-hari penuh. Itulah tempat pelancongan yang menarik, memang macam itulah. Penuh betul, orang kan?
0: Betul-betul. Itulah dia kan. Jadi kita boleh jumpa lah nanti hari Sabtu kan?
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Kita akan bersua dan kita akan kongsi yang menarik bersama dengan Finas dan juga DJ Ellie.
0: Alright. Sama juga sebelum Finas waktu ni. Apa program dekat sana ni?
1: Hari ni kita ada ruangan seleksi waktu macam ni. Kalau di Mutiara, lagu-lagu Inggeris saya dengar tadi, menarik semua lagu-lagu dia.
0: Betul-betul. Kita ada Everlasting Memory. Kenangan musik jiwa.
1: Memang best lah. Memang kata waktu-waktu macam ni sesuai lah mengimbau kenangan kata orang kan?
0: Betul kan?
1: Jadi rasanya okey lah semua dah.
0: Betul Finas, terima kasih banyak. Nanti kita share lagi hari Sabtu ni, jangan lupa.
1: Boleh-boleh. Jadi DJ Aziz, terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih Finas.
1: Alright. Itu dia. Kita baru.
0: Ya tak, kita bersama-sama dengan rakan saya di Perak FM, Finas. Untuk hampa semua, jangan lupa hari Sabtu ni kita ada Silang Budaya, stesen berkembar. Apa yang akan dibincangkan oleh DJ Finas dan juga DJ Eri nanti, nantikan hari Sabtu 3.15 hingga 4 petang. Sekarang kita layan terus Everlasting Memory untuk anda.

Okey, dah pun 12.25 minit tengah hari waktu ini. Sampai di penghujung dah Everlasting Memory. Yang ini Shower Me With Your Love, Surface One. Ada kiriman juga yang dihantarkan rakan-rakan kita. Terima kasih juga untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM, yang terus bersama-sama dengan kami di awal tadi. Ada kiriman daripada Pak Ngoh Usof Johar. Kenangan berbasikal, berkayu basikal dan belajar di Pantai Tanjung Tok Kong katanya. Ada perkongsian juga. Tahun 1972, saya di tingkatan 5 di Sekolah Abdullah Mushi. Setiap kali kayu basikal dari Tanjung Tok Kong ke sekolah, pergi balik 10 km lebih kurang. Katanya, panas membakar bagai nak jadikan saya ayam panggang. Turun, hujan turun bagai baldi tumpah, tapi kayu juga. Kalau lambat, garanti kena denda berdiri di luar pagar katanya. Petang pula, lepas makan dan rehat sekejap, terus bawa buku lari ke Pantai Tanjung Tok Kong. Bukan nak mandi laut, tapi nak buat kerja rumah. Di sana ombak bergulung bagai tepuk tangan. Anak ketam lari kejar-mengejar macam budak-budak main galah panjang. Burung di pokok pula bersiul riang macam kugiran main di funfair katanya. Saya tersenyum sorang-sorang sambil tulis latihan sambil dengar radio siaran REEF RAF sangat jernih katanya. Sebab stesen kat Tanjung Bunga. Tak payah pusing-pusing tombol pun dengar jelas. Lagu Mr. Cloud, nyanyian Cliff Richard berkumandang. Alang-alang lagu pasal awan. Sambil tengok awan di laut, kayu basikal, kena hujan, memang kena betul-betul dengan lagu tu. Lagu tu sampai sekarang masih melekat di kepala dan hafal liriknya, tetap melagukannya walaupun sekadar dalam bilik mandi. Okeylah. Terima kasih banyak kepada Pak Ngah Yusof Johar kerana sudilah berkongsi sedikit nukilannya. Saya baca juga nukilannya panjang dituliskan. Terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Jam 1 kita dengarkan Utama 1 Tengah Hari.

0: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Seria merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaru, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Spanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi 68 tahun meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposi TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 103 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 103, Mai nak habar.
2: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya Azi dalam Fokus Mutiara. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, waktu zuhur bagi negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 1.26 minit tengah hari. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

Punya lah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Itu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata manjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: FM.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, selesai sudah ya menunaikan solat Zuhur. Buat anda yang baru selesai solat, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ni masa untuk kita berehat seketika ya, untuk anda yang kat rumah sambil-sambil rehat. Kalau anda yang sedang bertugas tu, mungkin ambil masa untuk pergi solat dan sebagainya kan. Ada yang tengah menikmati nasi panas-panas dengan lauk kegemaran kan. Ada yang mungkin baru je nak buka bekal. Ha, maklumlah kan, bawa dari rumah. Dan tak kurang juga yang masih fikir nak makan apa tengah hari ni sebenarnya kan. Tak tahu nak makan apa dah pun. Macamlah ibu-ibu kita kat dapur. Kena masak apa hari ni kan. Ha, sama lah macam tu juga. Saya pun sama nak makan apa hari ni kan. Kalau anda tengah makan sekarang, apakah menu tengah hari anda? Saya doakan semoga urusan anda bertengah hari ni lancar. Kalau anda yang belum makan lagi, cubalah cari makan nasi campur ke, nasi ayam ke, atau nak makan mi goreng ke, mungkin makan masakan air tangan daripada isteri anda ke, atau suami yang masak ke, mak ke. Apa pun yang anda bawa bekal tu, kalau diberikan oleh orang yang tersayang ni kan, kok mana pun mesti sedap, betul tak kan? Apa pun pilihan anda, makanlah dengan tenang. Sebab waktu tengah hari ni kita tak perlu tergesa-gesa sebenarnya kan. Sambil makan, kita dengarlah lagu-lagu yang ada, yang telah pun saya putarkan untuk anda dan yang saya akan putarkan untuk anda. Semoga anda ceria-ceria selalu, okay? Baik, untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Dengarkan ini dia, Dhamma Sutra. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

semua sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Tapi kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

tanggungjawab inilah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.

Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Selamat petang untuk anda yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya, Azie, waktu ini. Apa yang saya nak share dengan anda, saya ada terbaca di Berita Harian, di mana Dr. Mahathir dan Dr. Siti Hazmah ukir sejarah cipta tiga rekod. Ini satu kisah yang cukup istimewa datang daripada pasangan negarawan kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Dr. Siti Hazmah Mohamad Ali, yang baru-baru ini mengukir sejarah apabila menerima tiga pengiktirafan rekod rasmi. Dr. Mahathir yang kini berusia 101 tahun diiktiraf oleh Asian Record sebagai bekas Perdana Menteri yang masih hidup paling tua, manakala Tun Dr. Siti Hazmah yang berusia 100 tahun pula diiktiraf sebagai pasangan kepada bekas Perdana Menteri yang masih hidup paling tua. Lebih istimewa, pasangan ini turut menerima pengiktirafan Asia Record sebagai bekas ketua kerajaan dan pasangan pertama yang kedua-duanya mencapai usia 100 tahun atau lebih. Menariknya, pengiktirafan ini hadir dalam bulan yang cukup bermakna buat pasangan tersebut, di mana Tun Dr. Mahathir menyambut ulang tahun kelahiran ke-101 pada 10 Julai. Tun Dr. Siti Hazmah pula genap 100 tahun pada 12 Julai, manakala pada 5 Ogos lalu mereka meraikan ulang tahun perkahwinan yang ke-70. Tiga rekod ini bukan sekadar mengenai usia, tetapi menjadi satu pengiktirafan terhadap perjalanan hidup dan kebersamaan pasangan yang telah melalui puluhan tahun sebagai suami isteri serta sebahagian daripada sejarah negara. Satu pencapaian yang cukup istimewa dan pastinya menjadi kenangan manis buat Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hazmah. Itulah dia, kan? Jadi untuk anda semua, kita doakan semoga negarawan kita ini terus sihat, terus diberikan kesihatan yang baik, panjang umur. Okey, untuk anda semua, jom dengarkan. Ini dia, Ashley Simpson dengan L-O-V-E, Love. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Ketua Badanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 Sabtu. Bermula 8.30 pagi hingga 11 malam, pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukan neka, sukan rakyat, pameran pertandingan Battle of the Band, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Datuk AC Mizal, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi dan Dragon Malaya, Farah AF dan Usop dan pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.

0: sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari...
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya

di kereta kita kan. Sampai di rumah pula, jangan lupa pasang bendera di halaman, di pagar atau di hadapan rumah kita. Kalau dekat kereta tu, tak nak letak bendera yang selalu-selalu kita letak kan, kita letak je magnet tu, macam fridge magnet tu, lekat saja, tak ada masalah. Kalau apa takut orang curi, bila ada benda mana-mana, pi buka simpan, nak bawa kereta pasang balik, senang je, macam lekat kat fridge magnet je. Tapi kena belilah kan. Biar kita habak kat semua orang. Orang Pulau Pinang ni, dia punya semangat patriotik dia tu lain macam. Biar seluruh Pulau Pinang meriah dengan warna Jalur Gemilang. Kita mungkin berbeza latar belakang, berbeza budaya, berbeza cara hidup. Tetapi apabila Jalur Gemilang dikibarkan, kita berdiri sebagai satu bangsa, satu negara. Jadi orang Pinang, jom kita sama-sama kibarkan Jalur Gemilang. Kena tunjukkan semangat patriotik kita ni, okay? Satu kereta, satu bendera, satu rumah, satu Jalur Gemilang. Semarakkan merdeka, semarakkan kata kedatangan bulan kebangsaan tu. Semua kereta yang lalu je kat Jabatan Pulau Pinang ke, kat mana saja ke, semua bendera duk berkibar-kibar kan. Jadi kita tengok pun seronok je kan. Saya tengok juga banyak kedai, banyak hotel kan, yang saya lalu waktu balik kerja kan, dah ada bendera penuh dia orang pasang. Meriah sangat kan. Anda yang belum pasang tu, bila nak pasang? Nah, cepat-cepat pasang no. Kalau anda yang dah pasang, nak bagi tahu, saya dah pasang bendera dekat tempat saya. Boleh bagi tahu tempat anda, nama apa, rumah anda dekat mana. Saya boleh share dengan rakan-rakan kita, okey. Jadi untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Okay, itu dia Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Okay, selamat petang untuk anda yang terus mendengarkan Mutiara FM atau yang baru buka radio bersama-sama dengan kami mendengarkan frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9, atau yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik di mutarafm.rtm.gov.my. Terima kasih banyak untuk anda. Kalau tadi saya dah share tentang kibar bendera kan, ada kiriman daripada Siti Seberang Jaya. Saya dah pasang jalur gemilang di rumah dan satu lagi saya pasang kat kereta. Tak sabar nak tengok kawasan kita meriah dengan bendera Malaysia. Jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan tunjukkan semangat patriotik kita. Itulah dia kan, kiriman daripada Siti Seberang Jaya. Saya rasa dia duduk dekat rumah pangsa dekat Seberang Jaya. Terima kasih banyak Siti atas perkongsiannya. Semangat Siti, macam mana dengan anda? Semoga sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan kita. Okay? Baik, untuk anda pejam celik sekejap je, saya pun dah sampai di penghujung yang temankan anda dalam Fokus Mutiara. Seperti biasa, petang ini anda akan bersama-sama dengan Petang Kru. Amin dan juga Q akan temankan anda. Jangan lupa untuk terus kekal setia seperti biasa. Ada banyak pengisian menarik daripada mereka berdua. Jadi nantikan dan teruskan mendengar kami 18 jam sehari. Terus kekal menemani anda dengan info-info yang terbaik daripada kami dan juga lagu-lagu yang sangat-sangat best. Okay? Kita jumpa lagi insyaAllah. Hari saya akan ke udara pada hari Sabtu 12 hingga 6 petang. Okay? Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara.

0: kedua kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk
2: Yang Mutiara FM, segalanya untuk mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Petang kru kami Yusof hari ini teman hampa semua untuk edisi Khamis 13 Ogos bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah. Apa-apa hampa semua yang terus sempoi setia dengan frekuensi kami di 95.7 MHz. Ada juga yang sempoi layan kami online di RTM. Klik thank you juga untuk anda. Okey. Terima kasih juga Aziz teman hampa semua Fokus Mutiara 13. Amin akan teman hampa semua hingga jam 8 malam. Banyak benda juga yang kita nak sembang-sembang. Hampa pun mungkin ada banyak benda juga yang nak curahat dengan Amin nanti. Boleh sahaja hantarkan dengan WhatsApp di 0105080957. Apa sahaja permasalahan, tersenyum, ok? Terafam, petang kru.
3: Senyum-senyum selalu senyum-senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3 main nak habar.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amir Yusof masih lagi teman hampa semua untuk jam ini dalam Petang Kru. Dan apapun untuk anda semua, untuk bulan kebangsaan ini, bulan Ogos ini, macam mana semangat hampa semua, patriotisme, ada yang sambut dekat tempat kerja, ada yang nampak meriah dalam kereta, ada yang nampak meriah dekat rumah, ada yang meriah dekat ofis dan sebagainya. Apapun untuk anda semua, serlahkan dan tampakkan kecintaan kita kepada negara. Semangat patriotisme itu bukan sahaja dengan kibaran jalur gemilang, tapi dengan perbuatan kita juga. Perbuatan kita pun kenalah seiring kan. Janganlah ada pentingkan diri sendiri. Janganlah tiba-tiba asyik nak marah. Janganlah asyik tiba-tiba nak sentuh hal-hal sensitiviti. Itu bukanlah merdeka yang sebenarnya, okay? Jadi untuk apa semua yang mungkin ada yang ucapan nak hantarkan kepada Amin, ucapan hari merdeka ke apa sahaja, boleh sahaja hantarkan dengan WhatsApp kita di 010 5080 957. Petang Kru.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
2: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
3: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
4: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
5: Ingin aku hapuskan Beringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
6: Beringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
7: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
8: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
1: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi Amin Yusof, teman hampa semua. Kadang-kadang kan, kita selalu fikir masih ada masa. Perasan tak? Nanti ada masa lagi nak telefon mak ayah lah. Nanti ada masa lagi nak jumpa kawan-kawan lah. Nanti nak minta maaf lah. Nanti nak cakap terima kasih lah. Kan? Tapi, akan sampai satu hari nanti, yang nanti itu pun tak sempat tiba. Jadi kalau ada kesempatan yang ada ni, masa ada, ruang ada kan, jangan kita lepaskan peluang hari ini. Dan jangan kita tunggu terlalu lama. Rasa nak balik rumah, rasa nak balik kampung, rasa nak jumpa kawan-kawan, terus saja. Kalau tak sempat nak jumpa, boleh sahaja telefon. Sama juga dekat WhatsApp Mutiara FM. Nantilah nak WhatsApp nanti, esoklah nak hantarkan ucapan. Kan, bertangguh-tangguh tu nanti, nanti pun tak sempat nanti. Ramai pula orang yang duk hantar, nanti dia jadi bertindan. Jadi hantarkan di ruangan WhatsApp macam sahabat kita yang hantar sekarang ni, daripada Mustaqim katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Apapun nak ucapkan selamat Hari Kebangsaan dan juga selamat Hari Malaysia yang bakal kita sambut tak lama lagi. Dan apapun untuk rakan-rakan yang sedang mendengarkan, semoga kita terus bersatu padu, jangan gaduh-gaduh tau. Daripada Mustaqim. Sama juga daripada Kak Zainab katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Kita ni nak sambut ulang tahun kemerdekaan kali ke-69 ni, kalau boleh buang-buang lah tabiat-tabiat suka nak cari gaduh, suka nak kata apa, nak melaga-lagakan tu. Hidup kita ni kan muafakat, muafakat membawa berkat. Amin, insyaAllah. Itulah kan, kadang hidup kalau bergaduh ni tak tenang pun hidup kan. Nak tidur buat hidup tu berangan nanti kalau gaduh. Nanti apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak buat. Tapi kalau tak bergaduh, tenang saja, tidur pun nyenyak. Betul ke tidak? Petang kru.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Stroke weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.

0: Hari. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor-obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor je dalam laut yang kamu terapung tu.
3: Itu bubur.
2: Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Kementerian FM segalanya untuk mu, Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua untuk jam ini. Dan apapun untuk hampa semua yang mungkin terdedah dengan keadaan luar kan, yang bawa motor ke ataupun kerja yang melibatkan site, kerja-kerja lapangan. Apapun untuk anda sekarang ni, kalau kita tengok indeks pencemaran udara IPU di Pulau Pinang ini menunjukkan bacaan yang tak berapa nak sihat. Kalau di Georgetown ini bacaan 136, di Bukit Bertajam 152. Dan tak sihat lah rekodnya, sebab kalau bacaan yang baik adalah di antara 0 hingga 50. Tapi kalau untuk di Pulau Pinang ni, semuanya menunjukkan angka 100 dan ke atas. Jadi untuk apa semua, pakai pelitup muka. Kalau untuk adik-adik, untuk kanak-kanak, lagi kalau boleh diwajibkan lah, digalakkan orang kata. Tapi kalau untuk rakan-rakan kita yang sakit, itu lagilah perlu untuk anda mendapatkan perlindungan sebaiknya. Dan ini amaran untuk anda dan juga rakan-rakan kita dekat luar sana yang budiman, jangan buat pembakaran terbuka. Baru tak sihat ambil duit tadi, tengok apa yang berkepuk-kepuk sangat asap ni. Ingatkan asap kilang ke apa, kita boleh terima lah kan. Nak buat macam mana? Asap tepi rumah duk bakar, punya marak lah. Bahaya tau. Jangan buat pembakaran secara terbuka. Kalau ditangkap, boleh dikenakan hukuman. Yang pastinya, jagalah kebersihan udara bersama-sama. Petang Crew.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahu ni apa hal?
2: Awak kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat dekat semua-semua tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
10: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
11: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amok sampai habis. Serang.
12: Tapi askar Beringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
13: Ingin aku hapuskan Beringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
14: Beringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
15: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
16: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari Minggu.
9: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

0: Elegansi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim Kelab Dunia. Bintang Dunia dan Maruah Club menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuri.
3: Obo-obo kulit hitam.
4: Bukan.
3: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Terima kasih segalanya untuk mu. Terima kasih untuk hampa semua yang sempoi terus layan Amin untuk jam ini. Dah masuk jam yang kedua dah pun. Dan untuk jam ini, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Antaranya kita ada ini. Itu dia seperti kisah Rizky Febian. Juga kita ada The Chainsmoker featuring Coldplay. Something Just Like This. Juga kita ada Iklim Bunga Emas. Bersandiwara. Yang terbaik untuk anda pastinya Petang Crew.
6: Ali, how did Tawin Nung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
7: Apa dia ni, Siti?
6: Hampir tengok lepas.
7: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
6: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
7: Ya, memang minat.
6: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepahlah syarat umur hang kan.
7: Lepas ni.
6: Hang diploma apa dia kan?
7: Adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
6: Aku kata.
7: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
6: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
7: Wish, betul ke Siti?
6: Betul takkan nak komen keluar?
7: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
6: Bila aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara FM at gmail.com.
7: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
6: Tunggu apa lagi? Lekal lah.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

fikirkan yang esok. Kita layan hari ini, lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini, hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masa lagi Amin Yusof, teman hampa semua. Dan untuk anda yang tengah memandu sekarang ni, hati-hati yang sedang memandu. On the way nak ke mana tu, nak pergi, ada yang nak balik rumah, ada yang nak beli makanan, ada yang nak pergi ke kerja, ada yang nak beli makanan untuk anak-anak, anak buah, nak pau kan, nak beli hati mereka ni, nak pergi ceklat, Amin, boleh kah? Okay. Tengok kepada anak buah lah, kalau hak kecil sikit tu tak boleh. Sebab apa? Untuk anda, pendedahan gula yang untuk anak-anak ataupun adik-adik kita yang berumur 1,000 hari. Kan, 1,000 hari ni kalau tahun ni kira nak dekat 3 tahun lah. Dan sebenarnya itu adalah tak boleh terlalu awal kita nak bagi dia benda-benda manis, sebab dia akan meningkatkan risiko obesiti, diabetes serta tekanan darah tinggi pada masa depan, sebab dia membentuk selera manis pada awalnya. Jadi bahaya yang mana umur tak sampai 3 tahun lagi tu. Bukannya nak mana kata lepas 3 tahun tu kita bagi kau-kau manis, bukan. Kita nak atok dan juga jaga kandungan dan juga pengambilan gula untuk anak-anak kita, kan. Jadi kalau nak bagi gula tu, nak bagi gula yang macam mana? Bagi gula yang semula jadi macam buah ke, kan, orang kata gula secara natural. Boy, nak kena speaking pula. Yang kami hak tua-tua ni macam mana? Hampa pun sama lah. Tak payah lah makan benda manis sangat tu. Makan roselle ke, makan buah oren ke, manis-manis macam tu tak apa. Ataupun nak lagi manis, dengan Amin Yusof sampai jam 8 malam nanti, itu pun manis juga. Terus layan Petang Crew.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Mutiara FM. Pulau Pinang 4:30 minit petang.
2: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madari. Kerajaan Negeri Pulau Pinang sedia mempertimbangkan penangguhan aktiviti luar kelas dan program terbuka jika indeks pencemaran udara IPU di negeri ini meningkat ke paras kritikal. Ia berikutan kualiti udara di Pulau Pinang merekodkan bacaan IPU ketiga tertinggi di negara pagi tadi, hampir mencecah paras 100 iaitu kategori sederhana. Ketua Menteri Chow Kuan Yeow berkata, pihaknya memantau rapi situasi berkenaan bersama Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri SUK dan Jabatan Alam Sekitar JAS sebelum sebarang tindakan susulan diambil.
3: If it reach a more critical level, I think advisory will have to be given to stop, suspend certain activities, like certain schools may be suspended from outdoor activities and so on.
2: Chow Kuan Yeow, orang ramai dinasihatkan sentiasa menyemak maklumat rasmi menerusi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS dan menghadkan aktiviti fizikal di luar jika jerebu berlarutan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis Race to Zero Penang Edition di Bayan lepas. Sementara itu, dalam majlis sama, Pakatan Harapan PH Pulau Pinang kekal dengan pendirian bekerjasama dengan Barisan Nasional BN dan menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Pengerusinya Chow Kuan Yeow berkata, keputusan untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional dan UMNO tidak pernah dipersoalkan oleh mana-mana pihak dalam sesi libat urus parti yang diadakan Rabu lalu.
3: Tak ada orang bangkit pun dalam sesi libat urus semalam. Kita memang stick to that decision lah. Dan itu pun tak disoalkan semalam, tak ada orang mempersoalkan pun.
2: Chow Kuan Yeow. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan penasihat parti DAP Lim Guan Eng yang membangkitkan persoalan mengenai keterbukaan Pakatan Harapan Pulau Pinang menerima Barisan Nasional. Berikutan, beberapa kenyataan pimpinan Barisan Nasional yang disifatkan kurang mesra. Jelasnya, isu berkenaan tidak dibangkitkan oleh ahli atau pimpinan lain sepanjang sesi libat urus yang dijalankan. Ini sekaligus menunjukkan konsensus gabungan itu di peringkat negeri kekal utuh. Ini pula, laluan pejalan kaki di kawasan Macklem kini dinaik taraf bagi meningkatkan akses, keselamatan dan keselesaan kepada orang ramai. Kerja-kerja naik taraf melibatkan beberapa laluan pejalan kaki di sekitar Guard Lebuh Macklem, Lintang Macklem 2 dan Guard Lebuh Cecil. Usaha tersebut mendapat sambutan positif daripada masyarakat yang berharap kemudahan pejalan kaki seperti ini terus diberi perhatian dan diselenggara dengan baik.
4: Bagi saya, kemudahan untuk warga lemah sangat penting. Kita bukan nak berjalan laju pun, tapi sekurang-kurangnya laluan itu selamat, rata dan tidak membahayakan.
5: Bagi saya, laluan yang mesra OKU sangat penting kerana bukan semua orang mempunyai keupayaan fizikal yang sama. Kemudahan yang baik boleh memudahkan kami bergerak secara lebih bebas.
6: Pada saya, memang bukan untuk warga emas dan OKU sahaja. Kita semua guna laluan ini. Bila lebih selamat dan selesa, memang memudahkan urusan harian.
2: Wan Aminah Muhammad Sofian, Muhammad Faizal Muhammad Yusof dan Muhammad Suhaimi Sulaiman. Projek yang menelan kos lebih RM400,000 itu

0: turut memberi keutamaan kepada keperluan warga MAS dan golongan orang kurang upaya OKU supaya mereka dapat menggunakan laluan berkenaan dengan lebih mudah dan selamat sekaligus memberi manfaat kepada seluruh komuniti setempat. Beralih ke perkembangan lain. Langkah Jabatan Immigration Malaysia JIM menghentikan pengeluaran pasport melebihi tempoh 10 tahun serta inisiatif penggantian percuma disambut baik oleh rakyat kerana ia mengelakkan masalah ketika perjalanan di luar negara. Rata-rata berpendapat langkah ini dapat mengelakkan berlakunya isu berkaitan penggunaan pasport di luar negara di samping menghargai inisiatif penggantian pasport secara percuma.
1: Tindakan Jabatan Immigration ini sangat tepat kerana ia dapat mengelakkan kekeliruan ketika kita berada di lapangan terbang luar negara. Bila ada isu teknikal dengan pihak penerbangan, ia boleh merosakkan perancangan perjalanan. Dengan pendapatan maksimum 10 tahun ini, urusan nafta masuk akan menjadi lebih mudah dan lebih seragam.
2: Sebagai individu yang kerap melancong dan keluar negara atau urusan kerja, saya berasa lebih lega apabila mendengar berita ini. Sekurang-kurangnya, isu berhubung lebihan tempoh salaku ini dapat diselesaikan lebih awal. Dan inisiatif kerajaan memberikan penggantian pasport secara percuma juga amat dihargai dan menunjukkan keprihatinan mereka.
3: Dari pendapat saya, keputusan ini sangat wajar bagi masyarakat Malaysia untuk mengelakkan kesukaran akibat perbezaan tafsiran polisi oleh sesetengah syarikat penerbangan. Saya harap juga proses penggantian pasport nanti akan berjalan dengan lancar dan tidak membebankan pengguna yang terlibat.
0: Ahmad Zaidi Fahmi, Siti Puteri Diana Ibrahim dan Muhammad Khairul Mat Anam. Selain menyelaras tempoh sah laku dengan standard operasi syarikat penerbangan antarabangsa, langkah ini juga diyakini dapat memastikan kelancaran urusan perjalanan antarabangsa rakyat Malaysia. Pengguna turut berharap pihak berkaitan termasuk syarikat penerbangan di luar negara diberikan maklumat rasmi berhubung perubahan terbaru ini bagi mengelakkan sebarang isu berbangkit. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua dalam Petang Kru, dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan. Melihatkan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.42 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #MudaraFM bersama Palestine.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nabi SAW suruh kita kalau kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau, kalau ada majlis ilmu, duduk di dalam itu walaupun sebentar. Walaupun kita ada kerja, tuan-tuan sekalian, duduk bila saat. Kerana apa? Kelebihan majlis ilmu ni cukup besar. Yang kalau pada mata kasar, mata zahir kita tengok, duduk dalam majlis ilmu ni macam tak dapat apa-apa. Pandangan itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Mulk sebagai penghuni neraka. Penghuni neraka, dia tengok majlis ilmu ni tak ada apa, sebab dia melihat dengan mata kasar dia. Dia tidak melihat dengan mata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
3: Jangan risau, lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini.
4: Wow!

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor je dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusuf. Masih lagi teman hampa semua petang-petang ni. Untuk anda diharapkan terus segar, terus celik matanya tu. Yang nak memandu tu jangan mengantuk sangat. Tapi kalau mengantuk macam mana Amin? Mengantuk buatlah. Pergilah singgah dekat mana-mana R&R ke, dekat petrol pump ke, dekat kedai makan ke kan, order ke apa-apa ke, spray muka ke apa ke, nak bagi cerah mata tu. Tapi kadang-kadang ada setengah orang, kalau yang laki-laki ni nak cerah matanya tu adalah dengan memotong rambut. Amboi, ada kena-mengena ke? Ada kena-mengena untuk sekarang. Ini kita berada dalam
4: Based on air
3: hari ni untuk hampa semua. Ini khas untuk kaum-kaum Adam, kaum-kaum lelaki di luar sana yang nak potong rambut. Kadang-kadang orang kata sekarang ni Amin, orang pergi barber lah Amin, potong rambut dia tempat selesa, potong rambut pun ada gayanya, ada kaedahnya. Sebelum-sebelum ni kalau kita potong rambut macam dulu lah Amin, potong rambut tepi ya, lepas tu atas nanti lagi ada rupa macam askar lah. Tapi sekarang ni macam-macam potong rambut pun ada dia punya style-style tertentu dia. Hari ni kita nak bersama sama dengan Syahid Mat Saleh Barber. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam DJ Amin.
3: Ya Syahid, apa khabar Syahid?
5: Alhamdulillah, sihat-sihat.
3: Alhamdulillah. Tapi Syahid ni Mat Saleh Barber yang dekat mana satu? Sebab ada, tak silap ada banyak cawangan juga kan?
5: Betul, kami ada 14 cawangan semua, 13 dekat Pulau Pinang ni.
3: Jadi kalau Syahid tu duduk di mana?
5: Kalau nak potong dengan saya, saya ada dekat di cawangan Batu Lancang dekat Jelutong.
3: Batu Lancang. Dulu dekat lah dengan saya tapi sekarang dah jauh sikit lah. nak habak juga tu. Jadi dia punya kalau Mat Saleh Barber ni, sebab kalau kita nak tengok kat sekarang ni lah macam-macam. Kalau barber ni ada yang barber macam tu lah. Ada yang barber yang apa ni, potong rambut yang perempuan dan sebagainya. Jadi barber ni ada banyak lah. Apa yang membezakan Mat Saleh Barber dengan barber-barber yang lain?
5: Okay, macam kalau kami ni, kami kita punya dari segi harga lah, harga dan servis lah, tu yang paling penting sekali lah.
3: Okay.
5: So macam harga kita tu nak kata yang terlampau premium tak juga.
3: Okay.
5: Harga kita kira standard lagi lah.
3: Mampu so, milik lah orang kata.
5: Ya, mampu milik di 40M40 boleh dengar lagi.
3: Tu dia. Orang kata cita rasa hotel tapi harga warung macam tu lah, lebih kurang lah.
5: Betul, lebih kurang lah.
3: Okay.
5: Kita punya servis pun kita cuba bagi yang terbaik lah dengan harga potongan yang sedemikian tu. Kita try. Sebab kita punya tagline pun Mat Saleh Barber more than a cut. Bukan sekadar potong rambut.
3: Oh, more than a cut eh?
5: Yeah.
3: Oh, dahsyat. Jadi kiranya kalau kita tengok kan, dekat Mat Saleh Barber ni selain daripada potong rambut, dia ada ke servis-servis ataupun ada dia punya yang lain selain daripada potong rambut ni, Syahid?
5: Ada juga. Okay, macam Mat Saleh Barber ni, kita selain daripada potong rambut, kita ada buat juga cuci rambut.
3: Okay.
5: Cukur jambang. Dan kalau kita nak pergi event penting ke, ataupun rasa macam nak bagi something fresh, kita ada juga facial untuk lelaki.
3: Facial eh?
5: Facial muka. Facial muka tu kita akan cuci muka, scrub, ada kita pun black mask untuk buang whitehead, black yang ada tu. So akan rasa lagi fresh lah.
3: Semua ada lah kiranya eh.
5: Betul, dia dah macam one stop center lah. Kita pun ada buat apa, jadi untuk keratin. So kalau rambutnya kasar, rosak, boleh datang, boleh buat keratin. And then macam trend sekarang kan Amin, orang yang rambut straight nak bagi jadi apa, curl sikit, keratin sikit, tu pun kita ada buat juga.
3: Boleh buat eh?
5: Betul, boleh.
3: Macam rambut saya ni yang straight tapi tak apa nak cukup tu, boleh lah bagi keratin, boleh lah.
5: Boleh.
3: Okay.
5: Bagi nampak
3: wave-wave
5: sikit.
3: Oh, nice. Dan kalau yang nak pergi ke Mat Saleh Barber ni, dia boleh walk-in je ke ataupun kena booking ke ataupun macam mana Syahid?
5: Okay, macam untuk kalau siapa-siapa nak datang, kita ada sistem booking. Tapi nak walk-in pun boleh. Kita punya sistem booking ni, kita booking dekat apps lah. Tapi apps tu tak perlu download pun. Kita boleh tekan link saja. Dekat apps tu, dekat kita punya Instagram, social media semua ada link tu.
3: Okay.
5: Kalau untuk booking kena awal sehari lah. Kalau untuk hari yang sama, just boleh walk in je.
3: So So kalau booking tu kita boleh set time siap-siap tu datang hari tu je lah yang scan tu eh.
5: Betul. Dia macam kalau kita biasa mungkin ada yang dah selalu pergi. Tapi macam nak potong dengan satu barber, barber special. Kalau dia suka dengan barber ni je.
3: Okay.
5: Nak lebih mudah, booking terus. So kita selalu update lah dia cuti ke dia apa ke dekat situ, dia boleh pilih barber pukul berapa. Nak pergi siapa.
3: Jadi dia tak adalah nak kena tunggu lama sebab ada setengah tempat tu kalau pergi ada 3-4 orang, so nak kena tunggu lama, dia tak perlulah nak tunggu, datang time yang dia booking sajalah.
5: Betul, datang time dia booking, kita tunggu, kita terus potong je.
3: Baik. Dan selain daripada tu, saya tengok juga ni, aduk scroll-scroll juga Mak Saleh Barber punya social media ni, yang mana nak belajar potong rambut pun boleh juga ke Cahaya?
5: Betul. Yang mana kira berminat lah, berminat ataupun sebelum ni dah pernah potong dah mungkin. Okay. Yang muda-muda kan, pergi zaman sekolah, asrama ke, selalu asrama lah kan. Dia kira barber, potong rambut. So kalau nak improve sikit, nak belajar, kita ada Mak Saleh Academy. Kita ada ajar basic untuk yang zero, and then kita ada juga yang advanced class.
3: Okay.
5: Untuk lagi mahir, lagi pro lah.
3: Selalunya kalau orang-orang yang kurang berbakat macam saya ni, sebab saya ni kadang-kadang nak takat kalau nak potong plastik tu reti lah, potong rambut ni dekat dengan kepala ni kadang-kadang seriau juga kan. Dia berapa lama selalunya nak bagi mahir lah nak potong rambut ni?
5: Okay, selalunya kalau daripada zero, dia ikut juga seseorang punya minat dan juga pemahaman dia. Tapi selalunya paling cepat lah 3 bulan. Tapi 3 bulan tu kira dia dah boleh potong dah. Tapi nak kira betul-betul mahir tu, kita bagi tempoh yang, sebab dia boleh ni skill kemahiran. Dalam 6 bulan tu memang cukup lah. Cukup
3: dia kalau practice
5: macam mana rambut macam tu boleh potong.
3: Dia kiranya kalau practice cepat lah
5: Betul.
3: Okey, baik. Dia
5: apa yang special sikit macam belajar kita ni? Kita bukan ajar skill potong macam pegang gunting, bukan macam tu. Kita akan ajar sekali. Dia macam sekarang ni, dunia sekarang kalau barber, sebelum potong kita ada consultation. Kita tengok analisa kenapa sih lu kepala ni dia bentuk macam mana.
3: Okey.
5: Rambut dia macam mana? Macam itulah.
3: Jadi kalau tiba-tiba contohlah dia nak style rambut yang macam ni, tapi kita tengok gaya rambutnya macam tu macam tak sesuai, kita boleh macam consult pula lah dengan klien tu. Boleh macam tu lah.
5: Betul. Dia macam selalu kami pasal nak pergi dia gunting kan, kita punya gambar. Dia nak potong macam ni.
3: Betul.
5: Selalu kata boleh bang, boleh. Tiba-tiba tak jadi. Tentu sebabnya dia kena consultation. Rambut ni gaya ni ngam, tapi kita kena tune sikit, kena adjust sikit bagi sesuai.
3: Itu yang kadang-kadang saya tunjuk tu, nak buat gaya macam CR boleh ke Cristiano Ronaldo? Dia kata tak boleh. Ini cara Beckham pun tak lepas ni. Jadi kalau untuk rate harga, kalau dekat Mak Saleh Barber ni, daripada berapa sampai ke berapa tu Syed?
5: Okey, kalau macam kita ada harga kita selaras, semua brand sama je.
3: Okey.
5: Untuk dewasa, dia bermula dengan RM35 lah. Sampai RM45 untuk potongan rambut. RM45 ni dia special lah. Kadang-kadang ada rambut panjang, nak apa woof cut ke apa, nak sikat sikit back lah, macam gaya lah.
3: Korea opa-opa lah. Ke apa?
5: Betul. Kalau untuk budak, dalam RM25 saja.
3: Alright. Jadi kalau yang nak telefon Syahid ataupun nak telefon terus Mak Saleh Barber, nak booking dan sebagainya tu, dekat mana talian yang nak boleh telefonnya tu Syahid?
5: Okey, talian dia senang. Boleh set je Mak Saleh Barber, nombor yang ada kat situ tu boleh terus WhatsApp. WhatsApp ataupun call lah.
3: Type saja Mak Saleh Barber
5: Betul tak je masalah apa-apa.
3: Tidak keluarlah nanti itu apa detail-detail yang hampa perlukan. Dan apapun, untuk Syahid, terima kasih banyak-banyak untuk petang ni.
5: Okey.
3: Boga terus mendunia, bukan saja di Pulau Pinang, tapi seluruh tempat ada Mak Saleh Barber.
5: Okey, insyaAllah one day.
3: Amin. Itu dia Syahid dan juga beberapa lagi rakan-rakan kita dari Mak Saleh Barber. Kira banyak jugalah, ada dalam 14. Jadi kalau untuk apa semua nak tahu dengan lebih detail lagi, pergi ke social media, di Facebook ke, di Instagram ke, di TikTok ke, type saja Mak Saleh Barber. Okey, terus layan Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor je dalam laut yang duduk terapung tu. Ha. Itu bubur. Lain, itu lain.
0: Oh, bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew, Amin Yusof masih lagi teman hampa semua. Baik yang tengah memandu, baik yang tengah duk set up barang-barang untuk nak berniaga, baik untuk adik-adik kita yang mungkin baru nak balik sekolah kafar dan sebagainya. Amin doakan semoga semuanya selamat sampai baik ke rumah masing-masing. Macam mana dengan cuaca, okey ke? Okey Min, cuma jerebu lah kan, semakin tak berapa nak nampak macam nak hujan tak hujan, kan bahaya tu. Jadi untuk apa semua, elakkan dan jangan kurangkan lah aktiviti-aktiviti di luar yang terdedah dengan jerebu secara langsung ni. Sama jugalah dengan apa semua, kena elakkan juga untuk beli barang-barang yang merepek-repek ni. Bukan merepek for Min. Kita ni kadang-kadang bila scroll dekat kata apa, online kan, shopping online ni macam-macam, rasa macam berguna, rasa macam kalau beli nanti akan pakai, tapi hujung-hujung tak pakai pun. Hari ni punya topik pun kita nak cerita berkenaan dengan beli barang, kan, beli barang yang asalnya beria beli tapi hujung-hujung tak guna sangat pun. Hampa pernah berada dalam situasi tu, dan barang apa yang hampa beli tu, cuba share sikit kat orang WhatsApp. Amin nak tengok juga ataupun nak dengar juga ni di 04-2107-389. Itu untuk hampa yang nak telefon ataupun hantarkan dengan WhatsApp kita di 010 5080957. Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 Sabtu ini. Bermula 8.30 pagi hingga 11 malam, pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukan neka, sukan rakyat, pameran, pertandingan Battle of the Bands, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Dato' AC Mizal, Dato' Jamal Abdillah, Dato' Awi, Dragon Malaya, Farah AF dan Usop. Juga ada pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.
2: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul
3: percuma. Pure FM segalanya untukmu, petang kru. Untuk anda semua yang dalam pemandangan sekarang ni, di jalan-jalan utama untuk rakan-rakan sekalian, seperti biasalah untuk jam ini, beberapa jalan utama yang agak sibuk antaranya di Lebuh Raya Lichong Yu dan juga di sepanjang atas Jambatan Pulau Pinang di kedua-dua arah, kenderaan semakin banyak dan juga sesak. Begitu juga untuk rakan-rakan kita dari nak menghala ke Tol Sungai 2 juga dijangkakan kelewatan, dan untuk di jalan-jalan pedestrian antaranya di Batu Maung, di Bayan Baru dan juga di Bayan Lepas juga dijangkakan kelewatan, kenderaan yang sudah semakin banyak membanjiri di atas jalan raya. Dan kami doakan semoga hampa semua pandu dengan berhati-hati dan juga jaga jarak pemanduan hampa semua. Jangan terlalu rapat sangat sebab kereta nanti dia break, nanti tak sempat kita nak break juga, terkena. Itu yang kena sandwich tu. Depan kena, belakang kena. Lagilah sesak kan. Sama jugalah kalau nak membeli barang ni pun nak kena jaga juga. Iyalah tu. Beli awal-awalnya tu berio kan beli. Ingat rasa macam guna. Tak apalah, betul lah tu. Tapi hujung-hujung tak guna pun. Sama juga mencarakan kita yang hantar ni. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam. Ini daripada Kak Zamina katanya, berkenaan dengan beria awal-awal pergi beli tu, hujung-hujung tak beli pun, amin. Kami ni ingat nak makanlah gaya hidup sihat, nak makan jus buah. Jadi kami beli macam tumbler tau. Tumbler tu untuk nak blend buah. Letaklah buah apple ke, buah temikai ke, buah pelam ke. Lepas tu dia blend, terus minum terus. Tak perlu kita nak letak dalam cawan sebab dia juga adalah cawan. Tapi beli awal-awal, amin, tak jadi pun. Jadi sekali dua kali je. Lepas tu begitu jugalah, dia jadi barang display saja dekat atas meja tu. Oh, style juga. Amin pun rasa macam nak beli juga kan. Letak ketut ais, letak buah. Okay. Baik, itu daripada sahabat kita. Ada juga yang share ni. Assalamualaikum, amin. Waalaikumsalam. Cerita berkenaan dengan bab beria awal-awal dulu nak beli tapi sekarang tak pakai sangat pun adalah kami punya walking pad ataupun jogging lah. Kan? Dia nak jogging tak boleh, dia walking sahaja. Beli tu asalnya sebab tak naklah nak jalan-jalan kat luar, sebab nanti kalau jalan kat luar nanti nak kena pakai baju lain-lain kan, dia renyah. Jadi kalau walking pad ni kita pun bila-bila masa saja kita boleh berjalan dalam rumah. Tapi hujung-hujung, amin, tak jadi pun, amin. Jadi tempat untuk display juga, letak saja barang-barang atas dia, tindan-tindan. Sekarang walking pad tu pun kalau tengok pun tak pernah nampak dah, bertindan dengan kotak-kotak. Itu daripada Abang Azman kita. Jadi kalau hampa pula macam mana ni, beria je awal-awal beli, hujung-hujung tak pakai pun barang apa tu, boleh share tengok dengan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Selepas ni untuk jam seterusnya kita nak ikuti juga dalam lorat Pulau Pinang. Pasal apa pula kita nak belajar hari ni. Terus layan Petang Kru.

0: Dominasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan. Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid. Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como. Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenuk
3: obo, ha. Obo-obo pulut hitam.
4: Bukan. Ha? Obo-obo yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bubuk. Oh. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
5: Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 Sabtu ini. Bermula 8.30 pagi hingga 11 malam, pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukan neka, sukan rakyat, pameran, pertandingan Battle of the Bands, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Datuk AC Mizal, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi, Dragon Malaya, Farah AF dan Usop. Juga ada pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.
0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
6: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mailah tengok ni Sat. Lawa dah Syabi pakai mastura ni.
1: Ha, beli dah kah? Hari-hari duk menyanyi pasal mastura ni. Sampai aku pun nak pening. Habis hatilah dapat beli juga. Tidur lena lah malam ni.
0: Oloh, Nano ni. Kita suruh tengok lawa ke dah. Dia cakap macam tu pula. Ish, Nano ni kan tak sporting lah. Dia buat cengih.
1: Lawa eh? Pakai mastura ke? Tak pakai mastura ke? Tetap lawa. Macam Mami Tanjung ni.
0: Ah, tahu tak apa.
2: Mami Tanjung.
0: Lawa. Pakai mastura ke? Tak pakai mastura ke? Tetap lawa Mami Tanjung ni. Sekali lagi.
1: Lawa eh. Pakai mastura ke? Tak pakai mastura ke? Tetap lawa. Yang ni lah panggil Mami Tanjung.
0: Oh, lamboi. Ni, tentulah kita dah teringin lama dah mastura ni. Tengok Kak Jah pakai hari tu, terus teringin. Barang mas kan. Orang perempuan kan memang suka barang-barang mas perhiasan untuk orang perempuan. Macam tak tahu pula Nana ni.
1: Itulah. Orang perempuan semua nak tiru orang. Orang pakai apa, mereka nak ikut juga. Awak tak beli kerongsang tu. Kat sini, mana ada orang pakai lagi? Kalau pakai tu, kalah orang lain. Barang pesaka lama tu orang lah, memang tak kenal. Degak nama pun orang dah bergerun. Tak tahu kot.
0: Nana ni pasal kerongsang tu kalau ikut hati memanglah nak beli juga. Bukan semua kedai mah ada jual kerongsang tu. Ha, ni kalau nak beli esok ni Nana ada duit ke nak bagi? Ha, susah dapat dah lah ni kerongsang tu Nana lah ni. Nak beli yang ni pun jenuh impun duit. Kalau beli kerongsang tu tak berasap lah dapur kita. Ni Nana dapat beli yang ni pun syukur Alhamdulillah. Kan, terima kasih lah Nana bagi duit kat sopi beli ni kan.
1: Haa, tahu pun cukup dah tu ni. Kalau nak beli, tuan-tuan depan pula dah. Nana dah nak botak dah kepala.
0: Haa, macam tu kalau tak apa lah, tuan depan pula kita beli kurung santo lah pula.
3: Munshi, saya duduk dengar tadi tu. Apa Nana tu maksud dia apa Munshi?
4: Nana dalam dialog tadi, Nana Karim kan, disebut oleh Syabi tadi merujuk pada panggilan yang mesra lah, membawa maksud macam dia kata nak panggil Abang Karim. Jadi Nana ni membawa maksud abang. Dia panggil maknanya panggilan
3: manja lah.
4: Manja dan mesra kan. Nana disebut Nana di sebelah Pulau Pinang ni.
3: Tapi tadi saya dengar Aisyah B dengan apa Pak Karim tu tak ada apa menyanyi, tapi dia sebut hari-hari duk menyanyi. Duk menyanyi macam mana tak dengar depa menyanyi lagu apa pun.
4: Kita sebut istilah menyanyi tapi dia tak menyanyi kan. Itulah menyanyi tu. Maknanya benda yang disebut, maknanya bermain-main di mulut dia.
3: Dia ulang banyak kali.
4: Banyak kali dia ulang nak beli barang kemas tu lah. Itu maknanya seolah-olah menyanyi lah kan.
3: Okey. Tapi satu lagi ni saya dengar habis hati. Hati tu tengok ada je kat situ tu. Pak Karim tu hati Aisyah B lah tu. Tapi ada je tak habis-habis pun.
4: Betul. Habis hati ni bermaksud dia terlalu gembira lah. Orang kata terlalu seronok. Sangat tertarik, suka sangat-sangat lah. Maknanya bila dia dapat sesuatu kemahuan dia tu, habis hatilah dah tahap gembira yang maksimum dah tu.
3: Oh, girang betul lah tu.
4: Ya, yeah, betul.
3: Okay. Satu lagi bila sebut Mami Tanjung, selalu duk dengar tu. Tapi nak tahu apa sebenarnya maksud dan konteks Mami Tanjung dalam dialog tadi tu.
4: Mami Tanjung yang disebut dalam dialog oleh Pak Karim tu, maknanya orang, biasanya orang yang lahir di Pulau Pinang. Orang yang, ataupun orang yang tinggal di Pulau Pinang. Dia maknanya orang yang ada darah peranakan lah, kacukan.
3: Baik. Okey. Satu lagi yang ni, yang terakhir lah Munshi eh. Kerongsang to tu macam mana bentuk dia tu? Beza ke dengan mas-mas lain?
4: Kita jarang dengar. Selalu kita dengar kerongsang saja kan.
3: Betul.
4: Ini kerongsang toh, T-O-H, ataupun disebut juga kerongsang toh. Jadi kerongsang contoh ni, komposisi dia terdiri daripada tiga lah. Dia ada kerongsang ibu, yang mana yang size dia lebih besar, bentuk dia seperti hati macam tu, dan ada diikuti dengan dua lagi, iaitu kita panggil kerongsang anak. Mana tiga komposisi dia, tiga kerongsang ibu dan kerongsang anak, yang dua lagi yang berbentuk bulat, yang size dia lebih kecil daripada yang ibu tadilah. Biasanya dipakai dengan kebaya untuk menyambung belahan baju tu. Biasanya dibuat daripada logam yang berkualiti dengan batu-batu permata yang ditata. Memang cantik lah, dan kita jarang jumpa lah perhiasan macam ni yang biasa dipakai oleh kaum peranakan zaman dahulu.
3: Sekarang ni susah nak jumpa lah Munshi.
4: Jarang. Kalau ada pun memang harga dia terlalu tinggi lah.
3: Tapi tengok gaya Munshi ni, ada simpan kat rumah ni. Apa pun, terima kasih Munshi untuk perkongsian kali ni.
4: Terima kasih kembali.
2: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
1: Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Amboi, macam-macam lah informasi-informasi, ilmu-ilmu terbaru yang kita dapat dalam lokat Pulau Pinang kan. Jadi hampa kena terus ikuti kami 18 jam setiap hari kerana banyak lagi hiburan dan juga ilmu-ilmu yang mendidik kita nak kongsikan untuk hampa semua. Antara hiburan untuk jam yang keempat ini juga kita ada.
2: Jangan kau menilai dari rupa, kerana semuanya milik dia.
1: Kita ada Amir Jahari, aku juga manusia. Juga kita ada Lewis Capaldi.
3: I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have,
1: someone you love. Juga kita ada Haida Hajat. Pastinya terbaik untuk anda di Petang Crew.

0: di tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

dekat-dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 Sabtu ini. Bermula 8.30 minit pagi hingga 11 malam, pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukaneka, sukan rakyat, pameran, pertandingan Battle of the Bands, persembahan artis-artis popular tanah air seperti Datuk AC Mizal, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi, Dragon Malaya, Farah AF dan Usop. Juga ada pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, petang-petang ni untuk hampa semua yang tengah memandu. Hati-hati dalam pemanduan, fokus, okey? Kena fokus jugalah untuk sekarang ini macam biasa.

0: Dia jadi perhiasan. Tapi untuk Tiara ni, insyaAllah dia bukan perhiasan, tapi adalah percubaan untuk hampa semua. Semalam dah ada dah, kita dah mainkan, tapi tak ada yang berhasil untuk nak menjawab jawapan yang betul. Jadi untuk hari ni, Tiara buat comeback, dan hampa pun kena buat comeback juga untuk teka lagu apa yang Tiara nyanyi. Okay, Tiara pun dah standby dah. Okay Tiara, okay, okay. In 3, 4.
1: Don't say no when we have even tried. Who knows? They might just be the same. Your heart and mine. Many who fall in love still break up after years. I place my hope in you.
0: I place my hopes in you. Lagu tu sebenarnya lagu, bukannya lagu English tau. Tu lagu Melayu lah. Bahasa Melayu yang di translate kepada bahasa orang putih. Jadi hampa rasa lagu apa yang Tiara nyanyi tu, hampa boleh teka tengok dengan WhatsApp dan telefon kita di 0421073889 untuk menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Untuk anda, terus layan Petang Crew.
2: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Ye, tak tahulah. Kadang okey, kadang tak okey, kadang senang, kadang susah juga. Tapi sekarang ni macam susah aja sebab semalam pun ramai kawan-kawan kita yang tak berjaya untuk nak menekanya. Tapi ada juga yang berjaya teka dekat WhatsApp. Tapi yang minta naklah bacakan WhatsApp. Kan? WhatsApp tu yang mungkin hanya nak membantu sahajalah. Yang nak betul dan nak menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM, yang tu hampa kena telefon kami di 0421073 89 dan nantikan isyarat memanggil. Dan kita nak bagi clue sikit lah. Lagu ni sebenarnya lagu bukan dari Malaysia tapi dari Indonesia. Dan lagu ni adalah lagu yang telah pun diterjemah kepada bahasa orang putih atau bahasa English. Jadi hampa cubalah translate sikit. Hampa translate lagu depan dia tu, insyaAllah hampa dapatlah meneka lagu yang Tiara nyanyi tu. Tak apalah Tiara, lagi sekali Tiara eh. Kita bagi sekali lagi lah untuk rakan-rakan kita ni nak teka lagu apa lah yang hang nyanyi. Punyalah payah. In 3, 4.
1: Don't say no when they haven't even tried. Who knows? They might just be the same. Your heart and mine. Many who fall in love still break up after years. I place my hope in you.
0: Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Lagu ni sebenarnya lagu yang popular pada tahun 2007 kalau secara tepatnya. Dan lagu ni adalah salah satu drama yang popular jugalah pada ketika itu. Jadi hampa macam mana? Boleh teka ke jawapannya? Kalau berjaya, untuk anda telefon terus di 0421073 89 dan nantikan isyarat memanggil. Ada juga yang tanya isyarat memanggil bunyinya macam mana Amin? Macam ini.
2: Telefon kami sekarang di 0421073 89 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Ya, dengar saja isyarat memanggil begitu, terus telefon kami. Okey, terus layan petang kru.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Telefon kami sekarang di 0421073 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.

0: Itulah, kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Tu dia. Jadi untuk anda semua yang sudah pun bersedia di hujung talian setelah mendengarkan ini,
1: telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam Teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Ya, telefon sekarang di 04-2107-389. Kita nak terus bersama-sama dengan pemanggil kita yang bertuah. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian tu?
2: Saya Karunisa dari Penaga.
0: Oi, Karunisa Penaga. Dah, itu kalau nak kira meter dia, untuk readynya tu daripada 1 sampai 10 berapa meter readynya tu?
2: 10.
0: Oi, dahsyat. Jadi Karunisa, nak kita main sekali lagi ke Tiara Nyanyi ni ataupun dah confident dah rasanya ini jawapannya?
2: Dah confident
0: betul eh?
2: Ya, betul.
0: Okey, ni tak boleh tarik handbrake dah tau. Ni orang kata telajak perahu boleh diundur, telajak teka Tiara Nyanyi dah tak boleh nak reverse dah.
2: Okey.
0: Silakan Karunisa, apakah jawapan ataupun tajuk lagunya tu?
2: Tajuk dia Jangan Bilang Tidak.
0: Okey.
2: Penyanyi Rafi Ahmad dan Ayu Shita.
0: Rafi Ahmad, Ayu Shita. Ada masa lagi ni nak betul ni. Betul ke? Yakin ke tu?
2: Saya yakin 100%.
1: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Tiara pun tanya juga.
2: Saya yakin dengan jawapan saya.
0: Jawapannya adalah...
1: Wow, bijaknya Wak. Tanya, jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Betul, Jangan Bilang Tidak, Rafi Ahmad, Ayu Shita. Tanya Karunisa.
2: Terima kasih.
0: Alright, itu dia. Yang mana teka salah tu? Tapi kebanyakannya kat WhatsApp ada juga rakan-rakan kita yang dah tahu jawapannya. Tapi esok pula untuk hampa semua, yang mana nak teka juga dalam Teka Tiara Nyanyi, boleh cepat-cepat telefon kita di 04-2107-389 dan nantikan isyarat memanggil. Untuk anda, terus layan Petang Kru.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.

0: Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran. Setiap hari Jumaat jam 3.40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Putera FM.
2: Yang Putera FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, dah masuk jam yang terakhir. Dah pun, Amisul, teman hampa semua. Diharapkan untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan, on the way nak balik ke rumah masing-masing, selamat dengan sampainya tu. Dan insyaAllah, dalam perjalanan itu, banyakkan berdoa, banyakkan berzikir, kan? Orang kata, waktu yang terluang dalam kereta tu, kita pastikan semuanya kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kadang-kadang perasan tak? Saya teringat kata-kata seorang ustaz, kan? Kadang-kadang, bila kita singgah lalu di tepi masjid, kebetulan ketika itu azan masuk, kebetulan time tu orang dah solat berjemaah, kan, mesti ada hikmahnya. Hikmahnya mungkin Allah nak tunjuk kat kita, kalau hang singgah mesti anda dapat solat berjemaah sekali. Begitulah kadang-kadang, kan, cara-cara Allah nak bagi tahu kita, cara-cara Allah nak sentuh jiwa kita, perkara yang kadang-kadang kita tak perasan pun. Jadi kalau untuk hangpa semua yang mungkin on the way sekarang, insyaAllah maghrib dah nak masuk, tak berapa lama lagi insyaAllah masuknya jam 7.34. dan ada juga rakan-rakan kita yang tengah buat persediaan untuk nak berbuka puasa, ada yang puasa hari ni, kan. Kami doakan semoga urusan anda dipermudahkan insyaAllah untuk anda. Pastinya terus setia bersama kami di Mutra FM, segalanya utamu, petang kru.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahsin Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam Tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Tahu tak kadang-kadang Allah punya nak bagi kebaikan kat kita sampai ke tahap Allah hantar baik tu main kat kita. Antara satu benda yang sangat besar fadilat dia adalah sedekah. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, orang mati pun dia minta takhir mati dia tu untuk dia sedekah. Dia bukan minta nak bangkit semayang, bukan minta nak dia biar aku bangkit ke dunia Allah untuk aku bersedekah. Nampak kata besarnya sedekah. Sampai Nabi kaitkan sedekah dengan iman. Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Iman. Hanya orang beriman yang dia mampu sedekah. Pasal kita yang tak apa nak kuat iman ni, kita duk bayang kalau kita ada 100, kita bagi 10, kita tinggal RM90. Sedangkan Allah kata dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah. Maksudnya derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 1 biji. Siapa bagi sedekah 700% Allah ganda kat dia. Nah, Usman. Allah dah tunggu bila nak sedekah, bila nak sedekah, tak sedekah-sedekah juga. Allah hantar tu mai sampai dekat kita, hantar sapi masjid, hantar sapi kat tabung, hantar sapi kat cari orang miskin. Dah, Allah hantar orang miskin mai kat kita untuk kita sedekah. Tu pun dia rasa gelisah. Bagi lah RM1 pun. Tak apa sindiket ke ustaz ni, sindiket duk mai hantar ni banyak macam-macam sindiket duk ada. Kok rasa tak confident dengan yang dia duk kutip tu, ambil RM1, nah adik, nah ambil RM1 ni adik pergi minum ayam. Selekah pergi kat dia. Tahu tak maksudnya, Mat? Kalau benda baik masih berasa gelisah masuk hati kita, ada benda tak
2: kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: siapa yang mencari. Bahasa Arab kata manjada. Siapa yang cari, wajada. Benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insyaAllah dia akan dapat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Hai, saya Fik Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
3: Ya, terima kasih untuk anda semua yang terus jadikan Mutiara FM pilihan nombor 1 hampa semua. Dalam Yusof dah sampai ke penghujungnya dah pun. Terima kasih untuk hampa semua yang terus bersama-sama Amin Petang Crew. Sampai jam 3 petang sampailah sekarang ini. Mungkin untuk rakan-rakan yang tadi kat luar, sekarang pun dah sampai kat rumah dah. Tadi yang mungkin berada di rumah sekarang tengah on the way nak ke kedai makan, on the way nak pergi tempat kerja dan sebagainya. Dan insyaAllah moga urusan anda dipermudahkan. Dan selepas ini urusan anda Corner My bersama-sama Farouk pula akan teman hingga jam 12.30 malam. Dan pelbagai juga informasi dan hiburan-hiburan terbaik menanti hampa. Dan insyaAllah esok kita jumpa lagi dalam Petang Crew 3 hingga 8 malam Isnin hingga Jumaat. Sam Yusof, see you when I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat malam. Bye-bye.
4: Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: kan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Yoram FM.

0: habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda, dah kerja kelam. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Dan kita, saya kata, ustaz, saya dulu kan buat baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. Lah bagus, alhamdulillah, saya kata dah. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang.
1: Allah.
0: Nampak, tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Sekejap lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni. Dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekejap lagi dia main putih wayar tu. Dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni, tuan-tuan. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pulang. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, eh ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music-music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik juga. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot, kan? Pakai jubah, pakai apa, tapi kaki duk gedik, naik gedik. Kita tawat kaki tu je, oh, baru dia okey. Dia duk spark main lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal atas

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita, kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selia jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai. Saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa. Saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran.

mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala tak kejarkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kejarkan kita dipindah ke sana sini ke di uji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

di taman kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulihkah, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

0: صدق الله العظيم.
1: Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selamat malam tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Baik, Metro FM, segalanya untukmu. Kepada anda, terima kasih. Kepada anda semua yang mendengarkan kami waktu ini di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, hari ini 29 Safar 1448 Hijrah juga bersamaan dengan 13 Ogos 2026 masih. Dan juga jaga kurangkan aktiviti-aktiviti luar ketika ini. Demikian Pulau Pinang akan menangguh sementara beberapa aktiviti luar termasuk melibatkan sekolah sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU semakin meningkat, menurut Ketua Menteri Pulau Pinang. Dan bacaan IPU di Pulau Pinang berada pada tahap sederhana, manakala kerajaan negeri akan terus memantau situasi ini. Jika bacaan mencapai tahap lebih kritikal, saya berpendapat langkah sewajarnya perlu diambil dengan menasihatkan supaya aktiviti tertentu dihentikan buat sementara waktu. Jadi menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, beberapa bacaan di IPU di beberapa lokasi di Pulau Pinang kebanyakannya berada pada tahap sederhana setakat tengah hari tadi. Dan kalau anda nak bacakan tahap indeks pencemaran udara IPU, untuk ini anda boleh ke MyEQMS, antara salah satunya iaitu Malaysia Air Quality Status, dan anda boleh tahu di Pulau Pinang ketika ini untuk bacaan IPU-nya di seberang perai tengah ataupun di seberang perai tengah 95 bacaan IPU-nya, Simpang Ampat 92, di kawasan Georgetown dan juga Barat Daya 95 bacaan IPU-nya, dan di Balik Pulau 83. Jadi untuk anda masih lagi dalam kata sederhana. Dan kalau ikutkan seluruh Malaysia ni, okay, untuk bacaan dia sederhana ni di antara bacaan IPU dia 51 hingga 100. Jadi melebihi 100 bermakna 101 sehingga 200 dia menjadi IPU yang tidak sihat. Dan di Malaysia ketika ini IPU yang tidak sihat berada di Lembah Kelang, ada beberapa kawasan di Shah Alam, di Seri Kembangan ataupun di beberapa kawasan di Kuala Lumpur lah, di Desa Turazak ni di Kuala Lumpur. Dan juga terdapat juga beberapa bacaan IPU yang tidak sihat di Sarawak ketika ini. Okey, itu bacaan IPU-nya. Anda boleh nak kena buka ataupun nak layari laman web, anda boleh pergi ke MyEQMS. Situ anda boleh tahu Malaysia Air Quality Status untuk bacaan IPU dari semasa ke semasa. Baik, kita nak terus layan lagu-lagu ini untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah.
0: Oh.
1: Mami duk sakit lutut ni,
0: oh,
1: tau tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Mami, cik nak tolong, Mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara F.

Baik, tegakkan bendera kita. Jadi tanamkan sifat sayangkan pada negara. Dan bulan ini bulan kemerdekaan, bulan Ogos, yang mana kita ramai-ramai bangkitkan tanamkan dalam diri kita bahawa inilah negara kita. Dan kita perlu dengan lahirkan sifat pasang bendera kita di mana-mana sahaja. Mungkin di rumah, di lokasi perniagaan, mungkin ada di kenderaan. Macam-macam versi dan cara untuk kita kibarkan bendera kita.

Jadi menerusi okay. Dan ini saranan daripada Jabatan Penerangan bahawa menyeru seluruh lapisan masyarakat untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 melalui kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jadi bulan Ogos memang sinonim dengan Hari Kebangsaan. Jadi mungkin anak-anak daripada bermula daripada tadika juga tahu dan perlu tahu mengenainya. Jadi orang kata apa, guru-guru dan terutamanya ibu bapa perlu memainkan peranan dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah dan agar anak-anak melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktiknya. Baik, itu ceritanya. Baik, selepas ini kita nak teruskan lagi hiburan selepas ini. Dan juga ada beberapa perkara juga untuk kita kongsikan berkenaan dengan info. Kita nak mencari orang kata penyampai radio Mutiara FM ni, siapakah yang berminat dan siapakah yang akan kita bawakan menjadi penyampai bersama dengan kita nanti di Mutiara FM. Terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: susunya.
1: Bu, apa itu ibu?
2: Buasa okok ni ngah. Cik, minta maaf ya. Ni kedai makan. Saya pula ada budak kecil. Duk tengah mengandung pula tu.
3: Dah tu, apa menang-menang dengan saya?
1: Cik, kaki ni tak boleh isap rokok.
2: Maaf cik, atas teguran anak saya tu. Betul tu cik, kalau cik nak isap rokok, baik kat luar sana.
3: Yelah.
4: Jangan menghisap rokok di tempat awam. Hormatilah keadaan persekitaran kita.
1: Sanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
5: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Assalamualaikum ya, Mak.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang, buatkan kami kopi O.
3: Baiklah, Bang.
2: Yang, jangan lupa ya, satu sudu gula je tau.
3: Takkanlah satu sudu gula je, Bang. Tak terasa manisnya nanti.
0: Satu sudu je? Cukup ke?
4: Udin, kalau kita nak terus sehat, kita tak boleh ambil gula berlebihan.
2: Terima kasih, Mak. Yang, Intan, Budin, ingat ya, elok kita kurangkan manis dalam minuman. Dan,
5: lebihkan manis dalam senyuman.
2: Satu sudu dah cukup, kurang lebih baik.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: Pernah dengar suku-suku separuh? Suku-suku separuh tu bukan orang tau. Suku-suku separuh tu disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pemakanan harian kita. Apa itu suku-suku separuh? Suku pertama untuk makanan berkarbohidrat. Suku kedua untuk makanan berprotein. Dan separuhnya pula mestilah untuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Jom kita amalkan suku-suku separuh dalam pemakanan harian kita bermula hari ini. Pesanan ikhlas daripada saya, Siti Nur Husna, pakar dari anda dari Hospital Pulau Pinang. Teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: ni? Hang dah tak menung jumpa. Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok dekat.
1: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Serius lah.
0: Mestilah, serius lah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
1: Lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Lah aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak moment keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Belakang lah.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.

Baik, Putera FM, sekalanya untukmu. Demikian tadi, Biru Mata Hitamku daripada Wings membawakan kepada kita waktu ini 11 malam. Baik, mungkin ada yang sedang bersiap sedia untuk nak memasuki shift, kan? Ada yang nak baru masuk kerja, ada yang baru nak balik kerja. Dan apa jua yang anda lakukan, berhati-hati dalam pemanduan anda untuk pulang, untuk pergi ke tempat kerja, untuk pulang ke rumah destinasi anda. Dan mungkin anda dari satu tujuan ke satu tujuan yang lain. Apapun, berhati-hati. Dan juga mungkin waktu ini, orang kata apa, hati-hati juga kalau boleh kerapkan dengan pemakaian pelitup muka waktu ini. Dan dikatakan orang kata apa, ada cuaca-cuaca yang tidak sihat berlaku waktu ini dengan jerebunya. Dan pada anda, berhati-hati. Dan juga mungkin anda nak tahu apa tahap bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara. Dan anda boleh layari di laman web MyQMS. Dan anda boleh saksikan secara, orang kata, terperinci dan juga setiap jam diupdate, dikemas kini dengan tahap-tahap pencemarannya. Dan anda boleh tengok kat sini kalau sihatnya di antara dia punya kosong hingga bersih dia lah, kan? Dan kosong hingga 50, dan bermula 51 hingga 100 moderate ataupun sederhana, dan 101 hingga 200 bacaannya orang kata tidak sihat. Dan anda boleh saksikan di laman web ni juga, terpampang juga di Lembah Kelang beberapa tempat, dan juga di Sarawak kebanyakannya, sehingga kan dikatakan ada sekolah juga ditutup waktu ini sebab melebihi 100. Ada 174, ada 158 di Sarawak, ada 165 tahap bacaannya, melebihi 100. Dan untuk di Pulau Pinang, tahap bacaan ketika ini 82, masih lagi dalam tahap sederhana. Apapun, pakai pelitup muka untuk anak-anak anda, untuk apapun esok sekolah, kan? Jadi berhati-hati dalam kurangkan aktiviti-aktiviti luar sementara waktu, untuk orang kata mengelakkan, kata mungkin ada yang sensitif, kan? Ada yang sensitif dengan apa, masalah-masalah udara yang tidak sihat ni. Jadi kepada anda, kurangkan aktiviti-aktiviti di luar. Baik, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu berikutnya. Oh, saya nak ingatkan kepada anda, berkenaan dengan pencarian penyampai radio dan pencipta kandungan. Jadi masih lagi ada masa. Anda nak tahu macam mana, anda pergi ke laman web di Mutiara FM tu, anda tahu dengan lebih terperinci. Dan sini saya nak maklumkan antara syarat-syaratnya adalah berumur di antara 21 hingga 30 tahun, mempunyai kredibiliti dan komitmen tinggi, dan mahir dalam penyampaian bercolotehnya anda ni. Dan juga anda juga mahir, yang kita dialu-alukan adalah juga mahir dalam menggunakan perisian, suntingan foto dan juga video. Dan anda juga berpengalaman dalam penggunaan media sosial, tahu menggunakan media-media sosial ni secara kreatif, berperwatakan ceria, orang kata apa, perwatakan menarik juga, image perlu ada. Dan hantarkan video pendek anda berdurasi 2 minit untuk nak tengok sebagai penyampai radio. Jadi, dan anda boleh hantarkan di 012-679-3271. Dan penyampaian anda boleh email juga di pencarianpenyampaimutiaraFM@gmail.com. Dan tarikh tutup untuk pencarian ni adalah 17 Ogos 2026. Baik, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Bagi anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

Persembahan Crystal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Cookies dengan untuk apa? Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional gemuruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Anda yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni, ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Dan tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Apa pun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macam, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah pula disandakan di Lambuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun

Wan, Abang, Kakak. Wan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Kumulasi jenengan pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur eh. Semoga dibuat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tapi bujuk katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi, menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu, macam mana sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka, dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai, kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni kalau kecil dia memang jadi kawan, kalau dah besar dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Kemal, Zai Zuraini, Temelu, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat Putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong katanya rehat sebentar dekat arena Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra, Mesin Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecil. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juasmizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Limang Sekota Baru, lagi siapa? Mama Ilah Labu katanya baru sedar dari lena ni, mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu, bangun dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga Nur Isa, Joanna Ahmadi, Kucing Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Zajah PI, Mona Rahim, Cemur Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju pakai tali pinggan keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggan keledar, dia akan berbunyi tau, bising je. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga eh, ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam dalam kereta kan. Kena pakai ya. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Kita Panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat. Sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan tren menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan kata keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka, jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup KBDN Peringkat Negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan, kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah hangguk-hangguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah kehayalah. Ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita, jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan ini kena pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan, bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda, kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak je air bertakung, panggil je ni, laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlahdin, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang, on sampai pagi, Luncur National FM nombor 1 di hati, mantap. Razdarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Masih 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasihan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan

Posenya Lan Laga Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis diraja Malaysia, jabatan pengangkutan jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baharu bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya khususnya kepada kanak-kanak lah ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi eh. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Ali Muhammad, siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, ID Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir, Kiara, Kasut Dah Buruk, ini Abang Lori, ini Kasut Dah Buruk ni, Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi, mantap orang Langkawi, tunggu saya sampai Langkawi ya Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras Tok Cik 77, Siti Zaliha, Mael Ijam 87, Diamond 85, ada juga Mesara CK Yap 99, hadir bang. Okey, Saimah Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Bain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazriah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Aino terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tepi bujuk katil yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S, Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.
di Nasional FM.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE ya. 2.25 minit pagi. Anda yang baru bertemankan Arsenal Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan Alim Zain Alim sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Seri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan antara negara-negara yang terlibat. Tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Dan jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku pada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam satu kali. Lin The Moose, Assalamualaikum GBH katanya. The Rainbow Malam, mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Pontian, Aziz Aini, Lanon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Puteri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah Arah 77, Azaz No, Anak Anton, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din, ini goreng mamak satu. Icah 78 kerja gogo. Kajah gogo. Iwan Wan ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang mana, yang mana masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tepi light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tepi light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji, katakan insya Allah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

Raya. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK dengan Seksa. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadang-kadang teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar DJ Abang Manis? Baik, alhamdulillah. Syazilah juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kala Naga, Rinova, Manja 0914, Hisham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 67, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haris, Zulwa Pokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Perodua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasar Borong, okey. Andi Konfana hadir dari Tawau Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okeylah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini, dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kaki tangan tidak perlu hadir ke sekolah.

lautan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okay, Hazri Zamaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chome, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad Daud, Cik Puan, Hati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Abang SB, Abang Lori, pam pam pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola kemas kedai sambil layan JBS kedai Rose Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Kumpulan Lavender dengan Kenangan Bersamamu. Hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kemurahan tu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu Jalur Gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Sebab apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang Jalur Gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Night 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Syihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okay, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara.

Lukis dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula eh. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4:35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor nah. Kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6:30 petang. Selain daripada itu juga di Ion Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah.

Buku-buku beracun Hani Lady Umi Sahara, Nur Rabiha Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu-ribu lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi ya. Terus layan GBH di Nasional FM.

Sri dengan Tiara lagi bicara. Menutup tirai, menangis tepi bujuk hati. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana ju anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Dari pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar, dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni, Mizi katanya masih okey. Yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, ya. Badan penat, buat kuih ni penat tau. Oh, sungguh. Sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejar anak pergi sekolah, kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Pun Amin kata okey, Zulaika Azurin kata okey, Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi, mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okay, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim, dengan satu kesan abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

Kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah, subhanallah. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dah nak angkat tangan. Dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Salih Allah Syahmat, Allah bagi. Jarang dah nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin tak dapat anak. Salih Allah Syahmat. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah, malu dah. Asal balik kampung je orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Bila nak kahwin ni? Dah kahwin, tanya pula. Salih Allah Syahmat. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macamlah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Syed Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Sekarang dia kata. Geram nak sebut tu. Dah dapat seorang lagi? Dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada kan perempuan? Hoi, semua tak kena. Kita mah macam tu. Sabarlah tuan-tuan semua. 4 tahun, 5 tahun dia minta. Salih Allah Syed Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa-doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tuan-tuan dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak. Dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu, sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tentang Salih Azim Muhammad. 2 tahun. Sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Azim Muhammad. Siapa ada anak tau. Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil. Dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Azim Muhammad. Sembahyang lambat. Jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata. Hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu. Buat apa? Dia jauh daripada Allah. Langkah tak sedang. Ujian tu. Jadi istidrak cakap dia. Niaga ni kan cerita lah. Minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah. Masya Allah. Mak. Telefon mak kampung. Ni saya nak interview ni. Mak tolong Zat lah. Tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah. Kat kampung tu. Subhanallah. Angkat tangan doa malam tu. Baca sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah sifatan. Jadi subhanallah tuan, Salih Allah Syed Muhammad. Lalu Salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mailah Allah panggil. Mailah semayang sat saya. 5 minit je. Sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Dan hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana? Ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh daripada Allah. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salli ala ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat, kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salli ala
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Maksudnya apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak doktor Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat syirik, tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pi minta tolong dengan dia. Lalu Salih alaihi wasallam Muhammad pi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi, Allah nak uji iman ni kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Ha, itu yang pertama. Baik, Allah SWT, tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi wasallam, mungkin salih alaihi wasallam ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi wasallam daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan, jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Doa makan, doa makan kita ni. Sila Allah malaka sumtu lagi dia baca kan. Salli ala sayyidina Muhammad. Subhanalladzi zakarna hadza wama kunna lahum muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tok guru ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya tu. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa. Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadap.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM negeri Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan, Terengganu, Pahang FM. Kalau anda ke Sabah, Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik RTM daerah. Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Trax FM. Betul, nak suka lagu Tamil, dengarkan Minat FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minat FM. Nak dengar lagu Mandarin, nak dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati.

jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat, dia takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar keluar lambat tapi nak sampai cepat. Ah, mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi. Sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat? Sekali lagi lah. Ada yang kata, macam mana bang? Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Semua orang yang kuat imannya, ulu himmahnya. Sedih sekali-sekala, down sekali-sekala tu biasa, semua manusia termasuk saya. Tidak ada orang yang imannya tinggi yang sentiasa lemah semangat. Tak ada. Ketahuilah, ketika kita selalu lemah semangat, iman kita mempunyai penyakit. Pilih salah satu daripada ibadat yang banyak. Tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk jadikan ibadat yang jadi qurratu ain lahu. Ada orang Allah jadikan puasa sebagai penyejuk hati dia. Dia suka puasa. Ada orang dia suka solat. Maka dia banyakkan ibadat yang menjadi penyejuk hati dia. Kata Imam Al-Hasanul Basri, cari penyejuk hati kita. Sama ada ketika baca Quran atau solat kita, atau sedekah kita. Tiap-tiap orang tak sama. Rasulullah, semua ibadat adalah penyejuk hati sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Ta'ala bagi, mungkin dengan solat, mungkin dengan membanyakkan selawat, ataupun dengan puasa, ataupun dengan sedekah. Wallahu alam, tiap-tiap orang Allah Ta'ala pilih untuk bagi. Ha, melalui ibadat apa? Kuatkan iman kita dengan menambahkan ibadat yang ikhlas kerana Allah SWT. Ada orang mayang malah apa semua, bukan tak solat 5 waktu. Solat 5 waktu macam biasa, cuma dia punya doa ibu dia. Dia telefon mak, doa untuk abang si mak. Minta mak sebut perkataan redha. Siapa yang belum pernah, ni antara kunci yang paling besar, minta ataupun dengar perkataan redha daripada ibu atau ayah dia. Try buat. Ia mengubah kehidupan ramai orang. Mak kita tak pernah sebut, bagi tahu. Mak sebut, mak redha hidup abang. Dia membuka banyak lubang-lubang yang tertutup dan terkunci.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang ada dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di Tabung Haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery. Dato' Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Lok. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kosan hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makran Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain teruk menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Matu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddie Fadli Ramdi berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambah baik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Samban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, Gunung Merapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher meluluskan peruntukan itu menerusi dana tindak balas kecemasan pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gelitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 14 Ogos 2026 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijri. Geng pagi Mutiara kembali menemani anda seperti biasa bertemankan dia Chombi
1: dan dia masih lagi Izham. dia masih lagi Babam.
0: Izham okey ke Izham?
1: Okey.
0: Okey nah.
1: Jangan marah.
0: Dan melompat semelompat sini masih sembang ni.
1: Ya,
0: terkejut
1: pasal sesuatu
0: lupa. Ha, tengok. Ha, duduk tadi apa? Telah hujan dekat luar pun Jumbi.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Okey, untuk anda yang terus setia mendengarkan kami setiap pagi Isnin hingga Jumaat. Okey, 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Alhamdulillah, hujan di sekitar Pulau Pinang pagi ni Jumbi eh.
1: Betul bang.
0: Ah, loko eh cerita ada ni.
1: Loko eh bang.
0: Ah, alhamdulillah. Minta betul tutup aircon saya boleh ah.
1: Jangan main tu bang. Apa pun kaif haluka?
0: Alhamdulillah Nabi khair.
1: Aina taskum Syekh Fadil.
0: Lain macam pagi ni. Oh, ada pagi Jumaat hari ni Jumaat ya?
1: Allahumma sayyiban nafi'an.
0: Masya-Allah. Alhamdulillah. Ada tadi ke?
1: Dah. Tunggu hantar.
0: Okeylah.
1: Sari satu soalan.
0: Sari
1: dia tak panggil soalan ni.
0: Ha, habis tu?
1: Sari satu kenyataan.
0: Satu kenyataan.
1: Yalah, bila kenyataan baru kita boleh tahu maksud dia untuk apa.
0: Jadi kenyataan dia apa dah hari ni Jumbi?
1: Kenyataannya ana taskum Syekh Fadil.
0: Oh, itu kenyataan, itu jawapan.
1: Ni bukan ana.
0: Aina tengah bersiap lagi Jumbi.
1: Okay,
0: lewat pagi ni.
1: Baik, faham. faham. Baik.
0: Okeylah, apa pun untuk anda waktu ni. Hujan Jumbi di sekitar Pulau Pinang dan di sekitar Jalan Burma masih hujan lagi juga.
1: Betul, hujan lebat bang.
0: Alhamdulillah hujan kan. Orang kata apa, jadi mana yang mungkin naik kereta hari ni keluar awal, yang naik motor berhati-hati memandu.
1: Betul.
0: Insya-Allah tak kiralah bawa bah ke, bawa van ke, bawa apa lagi?
1: Bawa diri. Bawa hati yang lara. Macam-macam bang.
0: Tapi semoga waktu dipermudahkan eh.
1: Nak main pagi tadi hujan lebat kawasan saya, lepas tu dah berhenti sat. Bila dia berhenti sat, bila orang kata Chombi sampai dulu, bawa hujan balik. Alhamdulillah.
0: Babam tak dah sampai. Di tengah-tengah jambatan Pulau Pinang. Lokoi cerita dia. Menggedik kaki sejuk ni kan. Jadi apa pun alhamdulillah. Okey, kalau kemarin jerbu.
1: Betul.
0: Okey. Di sekitar Pulau Pinang kan, jadi dengan turunnya hujan ni, insya-Allah kita doakan semoga jerbu dapat kembali ke pangkal jalan lah.
1: Jadi macam kemarin kita kongsikan ramalan cuaca abang eh. Katanya Pulau Pinang tidak hujan.
0: Betul.
1: Tapi alhamdulillah kemarin petang dalam pulau ni sendiri hujan.
0: Hujan. Itu ramalan yang dikeluarkan oleh Malaysia berdasarkan pergerakan awan kan. Jadi itu waktu kita bersiap sedia dan juga sentiasa berjaga-jaga. Kalau kemarin hari ini diramalkan tak hujan sepanjang hari. Tapi update terbaru yang kita dapat dari Map Malaysia, sebelah pagi diramalkan ribut petir menyeluruh di kawasan perairan. Okey, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan dan juga malam diramalkan jerbu hari ini.
1: Di mana suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 31 darjah Celsius. Jadi kita merancang.
0: Betul.
1: Macam kita kata kemarin ramalan cuaca Map Malaysia mengatakan bahawa kemarin petang tak hujan. Tapi alhamdulillah di bumi Pulau Pinang ni hujan.
0: Hujan.
1: Dan orang tu berkurang sikit jerbu dia tu. Sebab tu bila setiap kali kita tengok musim panas berlaku kebakaran dan ada jerbu, kita akan minta doa kepada Allah SWT supaya turunnya hujan. Ataupun kalau tidak hujan, kalau sepanjang musim kemarau, ada namanya penjernih, bukan, pembenihan awan.
0: Betul. Jadi alhamdulillah. Apapun macam biasa Chombi, pagi ni kita nak mulakan pagi Jumaat kita.
1: Betul.
0: Kita nak minggu ni kita nak bersama dengan Ustazah Faridah.
1: Ustazah Faridah kita.
0: Alhamdulillah. Jom kita selawat sama-sama. Sallu ala Nabi.

0: Sallu ala Nabi, banyakkan kita berselawat ke atas juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini satu Rabiul Awal, Jomi, yang mana bulan ini merupakan bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan orang kata apa, selain daripada kita banyakkan berselawat, banyakkan kita mengimbau orang kata apa sejarah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau ada kesempatan, peluang, okey, untuk kita hadir ke majlis-majlis ilmu, kan, luangkan sedikit masa kita. Sesibuk mana pun kita, jangan kita lupa untuk kita mencari ilmu dan juga untuk kita bermuhasabah diri kita seketika.
1: Alhamdulillah.
0: Hmm, okey, Jimmy.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, Jimmy, kita dah roda di sekitar perbincangan, kita dah kimar rekan-rekan kita di TikTok Live Metro FM juga. Baik. Katanya banyak kawasan yang hujan pagi ni. Di Teluk Kumak pun hujan lebat. Okey, di Kulim. Kulim pun sama hujan lebat.
1: Kulim ke Jalan Kulim?
0: Kulim.
1: Kulim.
0: Okey, banyak tempat yang hujan hari ni. Yeah. Jadi insya-Allah, okey, doa turunnya hujan, Jombi.
1: Allahumma
0: sayyiban
1: nafian. Dia nak tarik hadiah makhraj dia tu boleh panjang.
0: Masya-Allah. Okey. Baik, Jombi.
1: Dia uji juga. Biar sekali lalu, jangan ditanya.
0: Nak try masalahnya. Okey. Baik, saya kita try ke, Jombi?
1: Janganlah.
0: Baik, Jimmy, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang.
1: Baik, insyaAllah.
0: Okey, di atas jambatan Pulau Pinang,
1: trafik
0: telah pun mula perlahan.
1: Betul.
0: Okey, dari prime menghala ke pulau, sila ke susu turun.
1: Betul.
0: Jambatan Pulau Pinang. Okey, dan kalau kita nak kongsikan dari pulau menghala ke prime, lancar elok.
1: Ya,
0: namun.
1: Namun.
0: Itu dia. Ini kesesakan yang luar biasa, Jombi. Ada kemalangan biasa. Sebelum tol Sungai Dua.
1: Betul.
0: Okey, cerita dia dari Plaza Tol Bertam. Memang sesak ya amat ni. Okey, sesak ya amat sehinggalah ke Plaza Tol Bertam. Okey, kalau dapat kita kongsikan di susul masuk Plaza Tol Bertam sehinggalah ke Sungai Dua, ada kemalangan. Okey, melibatkan kita tak dapat info lagi kemalangan di sana. Ada menjaga kelewatan lebih 20 minit. Okey, dan dari Sungai Dua nak menghala ke Permatang Pauh pun sesak pagi ni.
1: Juga ada kemalangan yang boleh kita kongsikan juga di sini.
0: Betul.
1: Kita
0: dan cerita dia kalau mula dari Tol Bertam tu.
1: Ya.
0: Okey, sehinggalah susu turun Jambatan Pulau Pinang untuk anda yang mungkin bekerja di pulau. Memang sangat-sangat luar biasa trafik pagi ni. Okey, dan dapat juga kita katakan trafik melibatkan dari Bertam sehinggalah ke susur naik jambatan ataupun susur naik Lebuh Raya. Memang menjaga kelewatan hampir 1 jam 30 minit.
1: 1 jam 30 minit, bayangkan tengok.
0: Itu dia, nampak dah.
1: Memang
0: kan? Luar biasa ni.
1: Amat Ustaz Mat punya jam lah pagi ni.
0: Ustaz Mat. Okey. Baik, dan itu di atas Lebuh Raya, Jombi. Kalau kita kongsikan juga dari Celempang nak menghala ke prime pagi ni pun padat.
1: Padat.
0: Okey, dan di lain-lain kawasan-kawasan utama seperti di Pekan Bukit Matajam pun sama juga padat. Di sekitar Tasik Gerugok pun sama. Okey, dan dapat kita kongsikan di sekitar Bagan.
1: Ya, Bagan.
0: Pun sama juga. Cerita dah pagi ni semua tempat jam.
1: Dia lebih kurang macam ni lah, Bang. Kalau kita nak analisis daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan termasuk hari ni ada
0: Jumaat,
1: pengurus segala hari. Okey, di mana kita tahu kalau di Pulau Pinang ni ada setengah yang esok cuti. Daripada Isnin sampai Jumaat, hari ni adalah hari yang betul-betul paling sesak dia melampau.
0: Betul.
1: Boleh dikatakan kalau hari Isnin baru ni sesak, kan? Hari ni dia jadi dua kali kena sesak.
0: Betul. Dan ini juga disebabkan hujan awal pagi.
1: Hujan, ya.
0: Melibatkan ramai yang mungkin naik kereta, kan, untuk menuju ke lokasi tujuan anda. Dan dapat kita kongsikan juga di Sungai Dua. Kira kesesakan ni bermula dari Tasik Gerugong.
1: Daripada Tasik
0: Dari Nyok Sebatang. Okey, sehinggalah ke Lahak Yui. Lahak Yui sehinggalah ke Lebuh Raya.
1: Tu dia.
0: Susur masuk Sungai Dua.
1: Bayangkan daripada Tasik Gelugok ni dah jam dah tu sampai ke Lebuh Raya. Berapa panjang? Panjang.
0: Kan. Jadi kalau kita ringkaskan, untuk pagi ni
1: memang rata-rata.
0: Betul, di atas Lebuh Raya pun sama juga. Kalau dari Nibu Tebang menghala ke Jawi, di atas Lebuh Raya, dari Jawi nak menghala ke Sungai Bakak pun atau Bukit Tambun pun sama juga sesak pagi ni, Jemi. Itu di Seberang, Jemi.
1: Itu di Seberang.
0: Kalau di pulau, bagaimana pula keadaan?
1: Kayau lah dah.
0: Kayau apa tu, Jombi? Kayap apa tu Jemi? Apa yang dimaksudkan dengan kayap tu Jemi? Kayap paman
1: tahu
0: lah.
1: Kita nak bagi tahu dekat pendengar-pendengar kita yang sedang mendengar. Ini bukan rakaman, ini siaran langsung.
0: Ya, betul.
1: Jadi bila siaran langsung tu, kesalahan itu pasti.
0: Okey.
1: Cuma kena pandai placing lah. Ataupun tidak kan.
0: Baik.
1: Kalau rakaman biasa perfect lah.
0: Okey. Okay. Apa kesilapan lagi Jemi nak buat? Okey.
1: Hari ni hari Jumaat abang. Tolong.
0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
1: Okey. Seperti yang dikongsikan oleh Bang Mam saat ini, sepanjang perjalanan daripada Plaza Tul Jambatan Pulau Pinang sehingga sepanjang Jambatan Pulau Pinang kesakan berlaku. Begitu juga sehingga turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu. Sepanjang lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu. Senang cerita.
0: Padat.
1: Sepanjang lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu pagi ini memang sesak sehingga ke Explanet.
0: Okey.
1: Dia kira bukan terputus-putus ni bersambung terus. Okey, begitu juga di kedua-dua arah di jalan Masjid Negeri menuju ke Skolan Road juga sesak untuk masuk ke jalan utama. Jalan utama juga pagi ni sesak sehingga ke jalan utama yang masuk ke jalan ke jalan Gottlieb ya. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah juga sesak sehingga ke jalan Bagan Jerman. Jalan Moyeski juga sesak. Ini jalan-jalan yang boleh cumi kongsikan setiap hari. Begitu juga di kawasan Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi, memang pagi ni sesak juga. Dan Jalan Sultan Azlan Shah pagi ini memang sesak. Jalan Yap Choi dan juga Jalan Bukit Gambir juga sesak pagi ini. Jalan Sultan Azlan Shah, masih lagi Jalan Sultan Azlan Shah ataupun Jalan Kampung Jawa dan juga Sungai Tiram juga sesak pagi ini. Cuma pagi ini yang kebiasaannya sesak tak sesak itu lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu. Selepas
0: menghala
1: ke bayi lepas pagi ini, alhamdulillah lancar. Okay. Dan macam biasa di bayi lepas, pekan bayi lepas, untuk masuk ke Monsono masih lagi sesak. Daripada Binjai, Binjai ke Pematang Damar Laut dan terus ke Batu Maung juga sesak pagi ni. Teluk Kumbang ke Sungai Batu juga terus sesak pagi ni. Dan kita nak kongsikan juga di balik pulau, saat susur turun balik pulau menggunakan jalan balik pulau untuk masuk ke jalan Sungai Nipah, sedikit sesak pada pagi ni. Dan masih lagi sesak di jalan balik pulau berhampiran dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya, terus sehingga ke bulatan di pekan balik pulau. Dan sedikit perlahan saat masuk ke jalan Sungai Pinang. Dan masih lagi sesak di jalan balik pulau untuk terus ke jalan Penara. Jalan Bukit Penara juga untuk masuk ke jalan Tun Sadun. Begitu juga di jalan Pondok Upih juga sesak untuk masuk ke jalan Tun Sadun. Yang boleh kita kongsikan, rata-rata pagi ini memang kesakan yang luar biasa sesak. Dan juga berganda daripada hari Isnin baru ni.
0: Ya, ada juga rekan-rekan kita beritahu ni, di balik pulau ni memang padat, hujan masih lagi turun.
1: Alhamdulillah.
0: Di sekitar balik pulau. Jadi apapun untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu. Awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kami doakan semoga dipermudahkan urusan pagi ini. Dan hari ini hari Jumaat, bawa banyak bersabar kan Jemi kan?
1: Betul. Pandu dan tunggang dengan cermat, ingatlah orang tersayang nanti anda di rumah.
0: Fuh, di rumah kan? Baru nak keluar rumah Jemi. Baru keluar, teringatlah kat rumah.
1: Dia sebab apa? Dia ayat ingatlah orang tersayang tu macam tak kenal.
0: Tak kenal.
1: Tak kenal bang.
0: Sebab apa?
1: Tengah bawa-bawa motor dia ingat tau, dia mengelamun. Dia mulalah orang, dia akan pergi kiri, pergi kanan. Orang di belakang dia tak tahu. Kata bosnya, penunggang tu sedang bertakafur.
0: Betul. Takafur lah Jemi.
1: Bertakafur.
0: Bertakafur.
1: Bila dia sedang bertakafur, orang belakang akan lalu, dia akan bertanggung, woi, tidur apa? Tidur apa?
0: Ish.
1: Contoh.
0: Kan?
1: Contoh.
0: Baik.
1: Saya bagi contoh yang terbaik kepada anda.
0: Tapi bagus juga lah debat macam tu.
1: Ya.
0: Kalau nampak apa motor depan ke kereta kan, ke kiri kanan kan, elak buat sesuatu. Jangan buat tak tahu kan.
1: Ya,
0: ada orang sengah, biji ni macam tu kan, dia buka telefon.
1: Baik. Dia ambil, dia record.
0: Dia record.
1: Tak cantik lah macam tu.
0: Jangan macam tu.
1: Saya nak puji sikit bang. Kali ni memang saya nak puji lah. Puji apa tau? Kepada abang-abang lori. Kepada abang-abang lori.
0: Okay.
1: Mereka adalah jentera berat dan juga besar bang. Jadi bila mereka tengok kereta tu perlahan, ke hulu ke hilir, kadang-kadang mereka akan main lampu dulu. 3-4 kali main lampu, orang depan tak tahu, mereka akan tekan horn. Bila mereka horn, kita terkejut bang.
0: Betul.
1: Sebab apa benda ni berlaku, kebanyakan yang saya tengok di atas lebuh raya lah macam contoh kata minggu ni 10 kali saya pakai lebuh raya, 8 kali saya akan tengok. Okey, di mana dia akan mengingatkan orang depan, mungkin orang depan mengantuk juga sebagainya, dia bunyikan horn.
0: Horn lori macam-macam bunyi dah lah ni.
1: Lori macam-macam bunyi, betul bang. Tapi di Malaysia ni dia ada satu budaya yang macam mana tahu bang. Bila kita horn pin, orang yang kena horn tu bang, dia akan pusing. Horn apa? Tengok-tengok apa?
0: Marah.
1: Tapi kalau kita pergi di negara-negara sekeliling kita, horn tu menjadi perkara yang paling penting.
0: Dia akan kena semak dengan horn tu.
1: Betul. Sebab
0: sentiasa
1: apa?
0: Horn.
1: Sebab apa? Dia nak mengingatkan dia nak mengingatkan diri dia, dia nak mengingatkan penunggang-penunggang di sekitar.
0: Ya, yeah, tapi yang menarik HMB, yang bestnya adalah di Pulau Pinang, bukan di Malaysia lah.
1: Di Malaysia.
0: Okay, di Malaysia ni kita mandu keadaan kenderaan kita dan keadaan tenang.
1: Ya, yeah, betul.
0: Tapi kalau kita pergi contoh di Indonesia.
1: Tiara, cerita dia macam ni lah.
0: Stres tu.
1: Macam ni lah cerita dia. Tidak ada satu saat yang tidak dengarkan bunyi klakson.
0: Okay.
1: Dia panggil bunyi klakson lah. Om telolet, telolet. Yang tu kan bunyi klakson. Bayangkan dia nak potong pun, dia tekan pin. Dia nak masuk simbang, dia punya pin. Pada walaupun tak ada orang, tapi dia membunyikan. Pin. Dia nak potong pin. Umpama macam ni lah, bang. Naik motor, naik kereta, lampu tak ada, tak apa.
0: Betul je.
1: Horn tu. Kena ada horn penting. Bayangkan tengok.
0: Baik,
1: lampu jadi... berhenti lampu merah ni. Berhenti lampu merah. Tentang lampu hijau. Syuk, tak sampai 2 saat ni. Syuk, pin.
0: Nampak tak? Nak guna simpan, tak nak guna pin.
1: Kalau kita ni baru lampu hijau, kita pin ya. Mula kita buka tingkap.
0: Sakit buah kena.
1: Tengok cermin kot belakang. Macam-macam jari lah keluar.
0: Okay, jangan buat panggil macam tu. Jadi apa pun, sama-sama kita memandu dan juga mendengar dengan berhati-hati.
1: Betul.
0: Okay, mulakan dengan bismillah setiap pemanduan anda. Kalau terlupa, boleh je ulang kembali. Okay? Dan insyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan kita bersama. Tapi yang menarik juga, kita kupaskan bersama hari ini, Jambi. Terus layan GPM dia, Jambi.
1: Jadi, bam-bam.
0: Acuh.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang PDC menjemput seluruh rakyat Pulau Pinang untuk bersama-sama memeriahkan karnival dan konsert rakyat bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang di Padang Kota Pulau Pinang pada 15 Ogos 2026 hari Sabtu bermula 8.30 minit pagi hingga 11 malam. Pelbagai aktiviti menarik antaranya senam aerobik, karnival makanan dan minuman, sukaneka, sukan rakyat, pameran pertandingan Battle of the Band, sembahan artis-artis popular tanah air seperti Datuk AC Mizal, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Awi dan Dragon Malaya, Farah AF dan Usop dan pertunjukan bunga api. Jumpa anda di Karnival dan Konsert Rakyat 2026.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Eh, pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Baik, 7.43 minit pagi. Waktu ni GPM masih lagi dia Chombi.
3: Dan dia masih lagi Bam-Bam.
2: Yes, Chombi. Ya, pagi bam. Ni kita nak kongsikan. Seperti kata Imam Ghazali, yang paling jauh itu adalah masa silam yang tidak akan kembali. Seburuk mana pun masa silam yang dilalui,

0: ia tidak akan dapat diputar kembali dan diperbaiki.
1: Betul,
0: begitulah berharganya masa sehingga diabadikan dalam peribahasa yang menjadi sebutan ramai.
1: Siapa yang tak tahu tentang peribahasa yang masa itu mas, bang? Dan jika peribahasa ini menjadi kenyataan, pastinya setiap individu yang tahu menghargai masa telah menjadi kaya raya.
0: Betul.
1: Betapa beruntungnya, bang, mereka yang berjaya memanfaatkan setiap saat dari masa yang ada dalam kehidupannya.
0: Masya Allah.
1: Adalah satu kerugian kepada siapa yang mengabaikan masa atau membiarkan ia berlalu begitu sahaja tanpa sebarang aktiviti menambah baik nilai diri.
0: Lagi ada orang ikut lagi. Begitu juga realiti yang berlaku dalam kehidupan masa kini. Jika masa tidak diisi dengan perkara yang bermanfaat, maka masa terasa berlalu begitu pantas dan tanpa disedari ia telah jauh meninggalkan kita. Ini ditambah pula dengan perkembangan teknologi masa kini yang ada kalanya melekakan setiap individu tanpa menyedari kecepatan masa berlalu.
1: Demi masa.
0: Demi masa.
1: Sesungguhnya manusia kerugia
0: melainkan. Yang nyanyi ya, Jombi. Slow pula sekejap kat Leno.
1: Bukan, kalau tak hujan, kita menyanyi hujan, mam.
0: Okay.
1: Kalau hujan, kita menyanyi jadi tak hujan, mam.
0: Hujan tu kan? Boleh juga, Jombi. Melainkan
1: mereka yang mendengarkan kita.
0: Duduk.
1: Fiona.
0: Bukan. Baru nak Fiona. Itu lain, Jombi. Kadang-kadang, Jombi kan, bila kita duduk sesaja kan, sambil duduk bawa kereta, termenung kan. Pernah tak ada rasa tiba-tiba teringat satu perkara yang pernah berlaku dalam hidup?
1: Dan tiba-tiba dalam pemikiran kita tu, dia terlintas, bang. Kalaulah masa itu aku buat keputusan lain. Kalaulah dulu aku sambung belajar.
0: Kalaulah dulu aku tidak melepaskan dia.
1: Kalau jodoh tak kemana.
0: Walaupun perkataan kalau dalam Islam sendiri sebenarnya, kalau ni perkataan yang memang orang kata apa, tak sepatutnya ada.
1: Betul.
0: Sebab dia menidakkan apa yang telah berlaku kepada kita.
1: Betul.
0: Dan kalau ni memang satu benda yang orang kata apa, memang tak baik lah kan. Tetapi hari ni kita nak kalau juga sebab dia, kita nak beri keinsafan, kesedaran kepada kita. Kalau kita buat benda tu, mungkin hidup kita tidak seperti sekarang.
1: Ataupun kalau kita melakukan yang demikian, sesungguhnya penyesalan tidak akan mengikut kita dari belakang.
0: Nampak tak kan? Tapi kan pagi ni, Jami, kita nak kongsikan apa yang orang kata apa, jika masa boleh diulangi, apa yang anda orang kata apa, nak perbetulkan.
1: Nak perbetulkan.
0: Ya,
1: betul. Boleh hubungi kami.
0: Yes.
1: 2107389.
0: Ataupun hantarkan di ruangan WhatsApp Terai FM. 0105080957.
1: Apapun, terima kasih untuk anda terus menonton di ruangan live media sosial kami, di ruangan live Facebook Terai FM.
0: Yes. Dan juga di TikTok live Terai FM, dan juga TikTok live Jami Mariam macam biasa.
1: Ya, dan kita sempat untuk menyapa rakan-rakan sahabat kita yang sedang menonton di ruangan live Facebook ni sendiri. Kita ada Hafiz Nur Syazam.
0: Kita juga ada Mak Ngah Anggun dari Singapura.
1: Kita ada Uda Saha.
0: Wah, Cikgu Asiah pun ada.
1: Dan ramai lagi di antaranya. Siapa lagi? Kita ada Asfian Mahyus.
0: Kita juga ada Siti Salwa. Kita juga ada siapa lagi? Rahim Ali.
1: Rahim Ali. Dan ramai lagi lah. Apapun, terima kasih. Terima kasih.
0: Betul. Terima kasih untuk yang terus setia menonton kami di platform media sosial Mutiara FM. Kita ada lagu dulu untuk ada yang mungkin nak kongsikan topik kita pagi ni, Jombi.
1: Topik kita yang namanya masa, melibatkan masa. Jika masa boleh diulangi, apa yang anda ingin betulkan?
0: Yes, terus layan GPM dia, Jombi.
1: Dan dia, Bambam.
0: Acuh.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Sanjak diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur, biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026. Jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM, segalanya untukmu.

0: Morning, Pondia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampam menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 7.57 minit pagi waktu ini ya, masih Abang. Lagi dia Cumbi.
3: Ya, dia masih lagi Bambang.
2: Yes, apa pun untuk anda pagi ni yang dah pun selamat sampai ke tempat kerja. Dia sampai awal juga hari ni kan?
3: Sampai awal. Katanya lebih kurang ni, Bam. Dia tahu hari ni akan berlaku kesesakan yang luar biasa kerana hujan. Jadi, dia telah pun sampai awal ke tempat kerja dah.
2: Sedangkan kalau kata kebiasaannya, kalau kata hujan di Pulau Pinang, memang orang kata apa, kesesakan tu di luar jangka kan? Tapi seawal pukul 5 pagi tadi waktu Bambam on the way main kerja pun, memang orang kata kenderaan banyak dah kat atas jalan tu.
3: Betul-betul sama kan. Lah waktu Cumi main tadi pun memang kenderaan banyak pagi ni. Sebab kita tahu hujan sampai pagi.
2: Betul.
3: Jadi ada yang memang ambil dia inisiatif untuk keluar awal. Sebab dah tahu dah dia motor tak nak dia ni air tau. So dia main terus kerja awal. Biar apa-apa pun berlaku, biar sampai tempat kerja dulu.
2: Subuh di tempat kerja hari ni kan.
3: Alhamdulillah, ini dia antara ciri-ciri employee yang orang kata apa, bertanggungjawab lah.
2: Mantap.
3: Okay, kalau Jolie, tak dapat best employee, tak dapat APC, tak tahu lagi lah.
2: Jadi ada macam luah perasaan tu.
3: Apa dia?
2: Macam luah perasaan
3: tu. Saya cerita benda betul.
2: Cerita benda betul kan. Tapi itulah kita sebelum subuh kita sampai tak Cumbi. Hari-hari
3: Betul. Sebab apa? Kadang-kadang employee macam ni, mereka akan dikecam.
2: Mereka akan dikecam kan? Sebab apa kena kecam?
3: Alah, main awal semua bodek lah tu. Macam-macam. Dan orang tak nampakkan kebaikan mereka. Tapi satu saat nanti bila kehilangan orang-orang macam ni, tak boleh buat apa dah, Bang. Sebab tu kena dengan topik masa, Bang. Masa kita hari ni tentang topik tentang masanya. Jika masa boleh diulang, apa yang anda ingin dan apa yang anda mahu betulkan?
2: Baik, kita nak terima memanggil untuk 0427389. Halo, siapa di talian? Kau tak berhenti dari pagi tadi ni.
3: Kita tanya, tengok.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kau rasa lebih 20 kali lah.
3: Lebih daripada 20
2: kali. Tak ada kami cakap dalam telefon lah. Cik Zah.
4: Yo, Bambam.
2: Alahak yui, macam mana cuaca? Alahak yui pula.
4: Pajak song.
2: Pajak song macam mana cuaca? Hujan lebat lah.
4: Ya, sejuk.
2: Alhamdulillah. Cik Zah.
4: Mana hujan nak?
3: Alhamdulillah, hujan lebat juga kan Cik Zah.
4: Hujan hari ni tu.
2: Alhamdulillah.
3: Hujan rahmat. Cik
4: sedap mau hujan.
2: Apa dia? Cik Zah kata apa? Makan nasi.
4: Makan nasi sedap lah hujan.
3: Hujan-hujan. Cerita dia nak lagi sedap ni. Kena pulut dengan tambang kiat tarik seron.
2: Confirm Lena. Kena pulut. Confirm Lena.
3: Kena pulut tambang kiat ni orang kata apa tarik seron. Tarik seron lah.
2: Duk rumah cuti tak apa. Kalau ambil kerja sehari dia bengok lebih 20 kali tak sampai sejam.
3: Seron. Benar-benar orang di rumah je.
2: Baik Cik Zah, kata dalam sikit Cik Zah.
4: Assalamualaikum Cumbi. Assalamualaikum Bambam.
2: Waalaikumsalam.
4: Semoga Bambam dan Cumbi sihat. Afiat, selamat bertugas.
2: InsyaAllah. Tutup sat radio ke sebelah tu.
4: Cumbi sangat. Bambam tuwit sangat.
2: Ni Cik Zah, tutup sat radio ke sebelah tu Cik Zah.
4: Tutup dah.
3: Okey, baik.
2: Okey, baik Cik Zah. Semangat Cik Zah kau lah wawai ni.
3: Tapi yang syok tadi betul nak nyanyi lah tadi.
2: Tarik balik. Okey Cik Zah, pagi ni kita sembang berkaitan dengan masa.
3: Masa.
2: Jika masa boleh kembali Cik Zah.
3: Apakah yang Cik Zah sendiri nak betulkan?
4: Masa apa tu?
2: Masa apa? Cik Zah tanya balik masa apa?
4: Masa
3: tu dia macam cok peneram Cik Zah. Cok peneram yang ni goreng, tiba-tiba nak tahu hangit-hangit sebab siapa warna sama.
2: Dan kadang-kadang cok peneram tu kena kukuih Cik Zah.
3: Cok peneram.
4: Cok peneram orang goreng, mana orang kukuih.
2: Boleh. Kukuih pun boleh.
4: Kukuih mana boleh.
2: Sebab siapa tak boleh pula.
3: Cok peneram kami buat pakai tepung custard tu.
2: Kami kadang-kadang kami blender pakai nasi.
3: Cik Zah, apa yang Cik Zah nak ubah?
4: Ubah masak
2: cok neram tu lah.
4: Ubah masak cok neram, buat cok
2: kodok
4: lah
2: hujan ni. Buat cok kodok, hujan-hujan. Jarang orang inti cok neram buat cok kodok.
3: Cok kodok ni nak pakai inti apa?
4: Cok kodok mana ada inti.
2: Apa siapa tak ada inti?
4: Cik
3: Badok
4: ada
3: inti
4: lah.
3: Allahuakbar. Cik Zah ni berapa tahun tak masak ni.
2: Cik Zah, bila lah masuk dapur, Cik Zah?
4: Ya.
2: Bila lah masuk dapur?
4: Bila lah.
2: Ha?
4: Pagi-pagi lah.
2: Bila lah buat cokodok?
3: Pagi tadi bukan masuk, lalu lah.
2: Lalu.
3: Lalu lah, lalu.
4: Ha. Ni tak buat cokodok je lah.
2: Tak buat cokodok lagi. Cokodok orang pakai pisang.
3: Ha. Ha. Pakai tepung, pakai gula tu lah inti dia.
2: Ya.
4: Oh, gula.
2: Ha. Habis tu takkan nak buah-buahnyok kot.
3: Ha, tu lah.
2: Ha.
3: Tapi, orang nak buat cokodok, dia tak pakai pisang mah. Pasal pisang mah payah.
2: Ha.
4: Dia pisang apa je, Mi?
3: Dia pakai pisang tanduk.
4: Tanduk. Tak pernah buat lagi pisang tanduk.
3: Cuba buat tengok, sedap je.
2: Cuba tengok. Ataupun Cik Zah ambil buah nangka.
4: Ya.
2: Blender buat cokodok.
3: Boleh bang.
4: Oh, buat boleh. Nangka, boleh lah.
2: Kalau agak susah lagi pakai buah jambu. Lah betul eh. Tu dia lah tu kata
4: ni.
2: Apa yang Cik Zah nak ubah resepi cokodok tu.
3: Apa yang Cik Zah nak ubah?
4: Lain benda cokodok, acok udang lah.
2: Acok udang. Baik. Tak apa. Senang-senang ni Cik Zah masak acok udang lah.
4: Ya, acok udang lalu. Comi nak main je. Dengan
3: Bambang
4: Cik
3: Zah
4: buat acok udang.
3: Saya bukan tak mau pergi. Macam minggu lepas Bambang bawa saya. Tapi kami tak pergi kot pajak song. Kami pergi kot pajak pajak Abang Amah.
2: Oh, pajak kedai.
4: Oh, sajalah. Kan nak
2: main kot
4: ni.
2: Takut
4: Cik Zah tengok.
2: Baik. Apa pun jangan lupa masak. Jangan lupa masak acok udang tau.
4: Ya.
2: Pakai isi nyok.
3: Alhamdulillah
2: dah lagi.
4: Tak akan
2: ni
4: lah.
2: Saya
4: ni tak
2: akan ni. Habis tu kalau kami makan lagi tak bercakap ni kat sini.
3: Itulah.
2: Baik, terima kasih Cik Zah lah.
4: Terima kasih
2: Cumi Mama layan
4: juga.
2: Bye. Assalamualaikum.
4: Happy.
2: Alhamdulillah.
4: Assalamualaikum.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bye. Terima kasih.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.